Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Assalamualaikum semua. This is your boy Wari Rombang Most Wanted, y'all. Shout out to Mutiara FM. Peace.
1: Rombang Most Wanted, y'all. To my boys in A9 who work hard and struggling.
2: Yo, Mutiara FM segalanya untukmu. Menghasilkan Yusof, teman hampa semua. Santai Selasa 6 pagi 12.30 hari dah masuk jam yang ketiga dah pun. Dan untuk jam ketiga ni, lagu-lagu terbaik menanti hampa semua. Antaranya kita ada ini.
3: Jaga-jaga buka peti, silap-silap lepas diri.
2: Kita ada Semacam Pandora Hazama untuk anda. Juga kita ada WhatsApp Maria. Juga selepas ini kita ada Aladdin Spider. Kosok sampai berkilat. Untuk anda terus lain santai Selasa.
4: Hai, assalamualaikum. Saya Harry Floyd. Saya ni kalau main Penang, mesti radio kereta atau mesti tune Mutiara FM punya lah. Korang pun kena buat pening yang sama. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: 쳐다보니 응? 예쁜한
1: awak kita
2: bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih untuk membantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke, ni ikan apa pula?
2: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
1: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

0: Walaupun sibuk dengan kerjaya sebagai anak seni, Cik tetap akan pastikan untuk meluangkan masa dengan keluarga tersayang. Sekurang-kurangnya untuk makan bersama. Tak kira lah sarapan pagi ke, makan hari ke, atau makan malam. Kerja-kerja juga. Janganlah sampai kita lupa keluarga kita. Saya, Aikan Anna Ben, pesanan sayang keluarga ini khas untuk anda oleh Mutiara FM.
1: Pertama kali ku melihat wajahnya.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusuf lah, teman hampa semua. Selamat berhujung minggu untuk anda yang sedang bercuti hari ini. Pagi-pagi ini kata amin Allah senangnya dan juga tenang dan juga gembira. Waktu-waktu nak berehat, hujan pula. Kalau kami tengok di Jabatan Meteorologi Malaysia ni, menjangkakan untuk di kawasan negeri Pulau Pinang, di Zah pagi ni hujan kebanyakan di kawasan-kawasan pantai dan juga di kawasan-kawasan pendalaman. Sama juga dekat Tanjung, dekat belah-belah Georgetown, dekat Jalan Burma, dekat depan ofis Mutiara FM ni pun hujan tenang sahaja kan. Jadi tenang-tenang juga hampa semua yang sedang mendengarkan Amin sekarang ini. Dan yang nak sembang-sembang, boleh saja hantarkan lewat WhatsApp di 0105080957. Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Ini sahabat kita yang share, katanya daripada Isa. Amin, pagi-pagi ni tak ada ke nak pergi berjalan di mana-mana? Pagi-pagi ni mana lagi, kat sini je lah kita nak berjalan. Tapi katanya saya ni Min tengah duk tengok rombongan ataupun perarakan selawat oleh masjid-masjid berdekatan kat rumah saya, dekat karya-karya saya ni. Tak masuk pun tengok sahaja, sebab kadang-kadang nak berjalan tu pun boleh tahan juga. Tapi doakan cuaca dalam sentiasa keadaan baik. Amin, Allahumma amin. Hujan-hujan ni pun kan, tak ada nampak juga kawan-kawan yang dah mula pakai baju Melayu, nampak lokoh sikit lah. Tapi itulah perjuangan kita kan. Kalau Nabi Muhammad SAW jangan katakan hujan, hujannya tu bukannya air, batu yang kena sampai meleleh darahnya nak menitis kat bumi kan, semata-mata untuk menegakkan dakwah Islam kepada kita semua nak sampai dekat sini. Kalau kita setakat hujan tu apalah sangat kan. Moga apa saja bentuk perjuangan yang kita buat, walaupun sekecil-kecilnya, nampak besar di pandangan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita semua. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga keselamatan.

Walau sejauh mana kita berada, silaturahmi itu harus dijaga, yaitu menjaga hubungan sesama manusia tanpa mengira derajat, pangkat, dan rupa. Tak mau sombong-sombong tahu, ingat itu, barulah ramai kawan dekat kita. Pesanan silaturahmi ini dari saya, Laura Silalahi dari Indigo Media Promo Medan, Indonesia.

0: Ni mami, awak tak pasang lagi ni.
1: Lah, tak pasang apa pula dah?
0: Ish, tanya lagi mami ni. Ha, semua orang dah pasang dah.
1: Pasang apa? Hang ni ya. Apa dia? Apa
0: pasang jalur gemilang lah mami. Oi.
1: Ni, mami duk tunggu hang lah. Mami duk sakit lutut ni tau dah.
0: Oh, ya ka. Tak apa. Mai cik nak tolong mai.
2: Ayo, semarakkan bulan kebangsaan ini dengan mengibarkan jalur gemilang kebanggaan kita. Pesanan ini dibawakan oleh Mutiara FM.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Ya, salam hujung minggu untuk anda semua. Salam Maulidul Rasul, santai Selasa 6 pagi 12 tengah hari. Masa dengan Yusof, teman hampa semua. Dan hari ni pun dah 25 Ogos dah tau. Bulan Ogos, sikit lagi kita nak mencapai beberapa hari untuk sambutan Hari Kemerdekaan pada 31 Ogos. Jadi macam mana cara sambutan hampa semua dekat tempat kerja, dekat rumah, meriah ke tidak dengan kibaran jalur gemilangnya tu? Meriah, amin. Dekat kereta pun kami pasang. Lah ni punya trend pula, ada yang jenis magnet tau. Ha, kan, magnet mendera. Jadi kiranya tak tampai dah lah. Bila tampai kadang-kadang risau cat dekat kereta tu terkena ke, terkoyak ke, terjejas ke apa semua. Tapi bila magnet ni, dia boleh cabut dan dia boleh buka. Alhamdulillah, tu kira inisiatif yang baik lah dan menunjukkan semangat patriotisme kita kepada negara. Tapi nak kena waspada juga pasal bila magnet ni dia boleh cabut dan dia boleh buka. Kadang-kadang bila ada anak-anak duk main ke, bila kita duk pergi basuh kereta ke, kadang-kadang mungkin ralik ke apa ke, dia tertampai terbalik. Ataupun anak-anak kita ni duk cabut, duk main, duk main, duk main, duk main, dia tampai terbalik. Jadi nampak dia orang lain pula duk tengok, ush, apa ni? Dia pasang bendera terbalik ni. Ini semua bentuk penghinaan. Dia tarik gambar, dia tarik gambar nombor plate kereta kita sekali. Tak pasal-pasal kita duk kena gosip apa semua kan. Viral pula. Jadi yang mana ada buah kereta yang bendera magnet tu, sentiasa tengok bendera kita tu dalam keadaan betul ke tidak, sengit ke tidak, terletak cantik ke tidak. Ha kan, benda ni nak kena berjaga-jaga juga sambil-sambil tu, supaya kita tidak mencetuskan spekulasi dan salah faham kepada orang lain. Ini penting sebenarnya untuk anda semua, tapi yang penting adalah dengan kita terus menjadi rakyat Malaysia yang sentiasa bersyukur. Terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: sempena Hari Kebangsaan, semarakkan semangat patriotisme bersama drama khas Frekuensi Merdeka.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mara semua pahlawan dan hulu balang, kita berjuang. Allahu Akbar.
2: Tanjak diikat berlapis-lapis, akan ku amok sampai habis. Serang.
3: Tapi askar Peringgi semakin hampir, Datuk. Mereka sedang hampiri Jambatan Melaka untuk ditawan.
4: Ingin aku hapuskan Peringgi dengan keris keramatku ini. Sekarang, hulu balang.
5: Peringgi laknat. Perintahkan semua hulu balang bersiap sedia.
6: Biar nyawa bercerai badan, tunduk menyerah tidak sekali.
7: Maka catatlah dengan jujur. Biar dunia tahu kemerdekaan yang saudara katakan itu bukan semata-mata dari
0: Bermula 25 hingga 31 Ogos 2026. Jangan lepaskan peluang mengikuti kisah yang syarat dengan semangat perjuangan, pengorbanan dan cinta kepada tanah air. Hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
8: Saya Tajul. Kalau dah terperangkap dalam kesesakan jalan raya, mesti nak kena dengar radio. Bukan apa, boleh hilangkan stres kalau dengar lagu kat radio masa jalan raya tengah sesak. Jadi, untuk anda yang stres terperangkap dalam kesesakan tu, dengarlah Mutiara FM.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Apa ertinya merdeka bagi kita?
3: Erti merdeka bebas untuk hidup, bebas untuk bermimpi dan bebas untuk terus melangkah.
2: Pastinya dalam sebuah negara yang aman, betul tak?
3: Betul, dengan masyarakat yang saling menghormati dan menghargai.
2: Walaupun kita berbeza bangsa, agama dan budaya, kita tetap berkongsi satu tanah air, Malaysia.
3: Kerana kemerdekaan bukan hanya tentang sejarah, tetapi tentang masa depan yang kita bina bersama.
2: Malaysia Madani.
3: Kesejahteraan dinikmati.
2: Selamat Hari Kebangsaan
3: daripada kami di Mutiara FM.

0: Sambutan Maulidur Rasul perlu menjadi wadah memperkukuh kecintaan umat Islam terhadap Nabi Muhammad SAW dengan meneladani sirah, akhlak dan sunnah baginda dalam kehidupan seharian. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan penghayatan itu penting bagi memperteguh ukhuwah serta mendorong umat Islam menjadi masyarakat yang membawa rahmat dan kebaikan. Sementara itu, Datuk Seri Fadilah Yusof menyeru umat Islam agar mengutamakan rahmah, hikmah dan persaudaraan dalam menangani perbezaan selaras tema tahun ini, Madani Dihayati, Ummah Diperkati. Dalam pada itu, menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, kecintaan kepada Rasulullah SAW perlu diterjemahkan melalui akhlak baik, tutur kata lembut serta sikap saling memaafkan dan prihatin. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan pula berkata, budaya ilmu perlu diperkasa menerusi pembacaan sirah dan hadis bagi membantu umat Islam memahami serta meneladani kehidupan baginda. Perkembangan pesat kecerdasan buatan AI memerlukan kerangka perlindungan yang jelas. Ia bagi memastikan kemajuan teknologi tidak menjejaskan hak, kreativiti dan mata pencarian penggiat seni. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu antara isu yang dibangkitkan Gabungan Persatuan Perfilman Malaysia. Selain AI, isu hak milik intelek karya yang menggunakan dana awam, rumah mampu milik untuk penggiat seni serta peruntukan pembangunan dan latihan turut dibangkitkan. Katanya semua pandangan akan diperhalus bagi memperkasa industri perfilman. Dalam perkembangan berkaitan, industri perfilman negara perlu bergerak lebih berani, kreatif dan terbuka seiring perkembangan teknologi seperti AI, animasi dan kandungan digital tanpa mengabaikan budaya, nilai serta akhlak masyarakat. Menurut Perdana Menteri Kemajuan Teknologi dan Jati Diri Budaya, perlu digembleng bagi membina industri kreatif yang lebih kukuh, kompetitif dan bertaraf antarabangsa.
1: Supaya sikap kita itu harus juga lebih lunak, lebih terbuka. Tidak terbuka sehingga luntur budaya dan akhlak dan nilai. Tapi tidak terlalu mengongkong. Bayangkan film mau dikembangkan sebagai suatu industri yang lebih kompetitif dan menarik khalayak, tetapi terlalu banyak sekatan dan kongkongan. Tidak mungkin berkembang.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Menara Finas di Damansara semalam. Dalam perkembangan sama, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan Menara Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, sebagai nadi baharu industri perfilman negara dengan kemudahan bertaraf dunia bagi menyokong ekosistem kreatif yang lebih moden dan berdaya saing. Kemudahan itu merangkumi studio pentas bunyi, pawagam digital dan muzium filem serta pusat penyimpanan lebih 81,000 bahan arkib audio visual negara. Beliau berkata, kebajikan tenaga kerja turut diberi keutamaan termasuk menangani isu kelewatan pembayaran gaji selepas sesuatu produksi selesai.
2: Walaupun kerajaan beri dana, tapi kadang-kadang projek dah siap, kerja dah siap, akan dijalankan tapi gaji masih tak bayar. Jadi we want to put those days far behind us dengan tidak-tidak yang perlu kita lakukan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Pihak sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan atau melengahkan laporan kes salah laku pelajar termasuk buli. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman, Datuk Nur Hisam Nordin berkata, laporan segera membolehkan polis menjalankan siasatan dan langkah pencegahan pada peringkat awal bagi mengelakkan kejadian menjadi lebih serius.
3: Untuk omnipresent ataupun polis dilihat kawasan sekolah. Jadi alhamdulillah juga, kalau saya boleh kata kesedaran lah, untuk guru besar dan pengetua ni, isu ni tak perlu ataupun janganlah disorok. Jika ada berlakunya kes-kes buli ataupun sebagainya, segeralah melapor kepada kami. Beberapa langkah ataupun kaedah sedang kita usahakan antara pihak polis dan juga pihak Jabatan Pendidikan di negeri-negeri. Antara langkah-langkahnya itu ialah lawatan lebih kerap.
0: Datuk Nur Hisam Nordin. Penyusutan paras air di Empangan Muda Kedah sejak beberapa bulan lalu menjejaskan pendapatan nelayan darat apabila hasil tangkapan ikan air tawar semakin berkurangan. Tinjauan RTM mendapati paras air menyusut ketara sehingga menampakkan tebing tasik, tunggul kayu dan pokok yang mati. Ikuti reaksi nelayan Ahmad Abdul Hamid dan Muhammad Yusuf Mat Ali.
4: Kurang banyak lah kan, bila surut tu ikan tu nak biak dah tak ada tempat lah. Jadi kurang banyak. Biasa kalau ni pun sebab tahan banyak teruk sikit hari je lah. Kalau betul-betul hari kena sehari luar tu boleh lah 20 kilo gitu lah, susah sikit lah.
5: Cukup gasi lah sebab ikan duduk dalam kayu, kita tak boleh ambil. Ikan banyak tapi kita tak boleh ambil. Sebab apa? Dia bila duduk dalam kayu, kita nak buka tak boleh, lekat. Kalau macam air penuh, mudah kita ambil. Sebab dia ni teropia tak ada banyak lah. Teropia limit dah 5 kilo tu lah. Dulu sungguh 30 kilo, 40 kilo. Sebab dia banyak, tempat dia luas, dia mudah kita ambil.
6: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan rancangan menaikkan tarif terhadap pelbagai barangan import dari Kanada kepada 50% mulai 1 Januari tahun depan. Trump berkata tarif itu membabitkan kereta, truk, alat ganti automotif serta keluli. Susulan itu, Kanada berikrar mengenakan tarif timbal balik. Perdana Menterinya Mark Carney berkata langkah itu akan berkuat kuasa 8 September. Presiden Perancis Emmanuel Macron sedang menggubal undang-undang bagi melarang penggunaan telefon bimbit di sekolah menengah. Macron berkata langkah itu bertujuan melindungi kanak-kanak daripada kesan penggunaan skrin secara berlebihan. Menurut beliau, tanpa telefon di sekolah bermakna mengembalikan ketenangan dalam pembelajaran. Larangan itu dijangka berkuat kuasa seawal sesi persekolahan baharu. Dua anggota pasukan pengaman pertubuhan bangsa bersatu PBB terkorban dalam seram hendak di Jonglei, Sudan Selatan. Misi PBB di Sudan Selatan memaklumkan 7 lagi termasuk 3 anggota pengaman cedera dalam serangan oleh individu bersenjata tidak dikenali. Katanya Anita Kiki Gubeho mengecam serangan itu sebagai tidak boleh diterima. Manakala PBB memberi amaran insiden berkenaan boleh dikategorikan sebagai jenayah perang. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Chelsea memulakan era Xabi Alonso dengan kemenangan 3-2 ke atas Fulham awal pagi tadi. Joao Pedro membuka jaringan selepas hanya 31 saat sebelum Morgan Rogers dan Cole Palmer turut mencetak gol. Fulham membalas menerusi Josh King dan Gonzalo Garcia, namun Chelsea berjaya mempertahankan kelebihan untuk mengutip 3 mata. Dalam Serie A Itali, Daniel Malen muncul wira hat-trick ketika AS Roma membelasah Fiorentina 4-0 untuk merajui carta Liga. Penyerang Belanda itu menjaringkan 3 gol, semuanya hasil umpanan Paulo Dybala. Nicolo Pisili melengkapkan kemenangan Roma yang menyaksikan pasukan itu mengatasi juara bertahan Inter Milan di tangga teratas. Beralih ke sukan berbasikal, peringkat ketiga perlombaan Vuelta Espanya dibatalkan susulan ribut hujan batu yang membahayakan keselamatan pelumba. Semua pelumba termasuk pendahulu kesuruhan Tadej Pogacar terpaksa berlindung di sebuah hotel ketika cuaca buruk melanda laluan di Pyrenees. Bagaimanapun, penganjur memutuskan perlombaan dihentikan selepas hujan lebat dan hujan batu melanda kira-kira 25 km sebelum penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kecintaan kepada Rasulullah SAW perlu diterjemah dalam kehidupan. Jangan sorok kes buli, segera lapor, elak lebih parah. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: saya Fiksyah Azwan. Dengarkan radio nombor 1 di Pulau Pinang, Mutiara FM. Pilihan nombor 1 saya juga.
1: Ya, kita Mutiara FM segalanya untukmu. Amin Yusof masih lagi teman hampa semua. Apapun untuk anda, jam yang keempat dah . Dan sambil-sambil itu juga kita nantikan ucapan khas oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersempena sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan, iaitu di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia UPM Serdang Selangor. Dan untuk jam yang keempat juga, lagu-lagu terbaik menanti hampa semua antaranya kita hari ini. Itu dia Dato' Sri Siti Nurhaliza Kesuma. Juga kita ada Dato' M. Nasir Mentera Semirah Padi. Di sini langit ku junjung. Kita ada Endgame, Taylor Swift, Ed Sheeran, Future. Untuk anda terbaik, pastinya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Sempena Hari Kebangsaan, semarakkan semangat patriotisme bersama drama khas Frekuensi Merdeka.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mara semua pahlawan dan hulu balang, kita berjuang. Allahu Akbar.
3: Tanjak diikat berlapis-lapis, akan ku amok sampai habis. Serang.
4: Tapi askar Peringgi semakin hampir, Datuk. Mereka sedang hampiri Jabatan Melaka untuk ditawan.
5: Ingin aku hapuskan Peringgi dengan keris keramatku ini sekarang, hulu balang.
6: Peringgi laknat. Perintahkan semua hulu balang bersiap sedia.
7: Biar nyawa bercerai badan, tunduk menyerah tidak sekali.
8: Maka catatlah dengan jujur, biar dunia tahu kemerdekaan yang saudara katakan itu bukan semata-mata dari
1: Bermula 25 hingga 31 Ogos 2026. Jangan lepaskan peluang mengikuti kisah yang syarat dengan semangat perjuangan, pengorbanan dan cinta kepada tanah air. Hanya di Mutiara FM. Segalanya.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap lok terma.

0: sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM. Barulah sempoi.
1: Ini soal jati diri, soal maruah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
2: Merdeka! Merdeka!
1: Apa yang sukarnya orang dulu korban segala-galanya? Ibu-ibu di kampung keluarkan rantai dan perhiasan mereka dari tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
0: Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi shahida. Wa usalli wa usallimu 'ala rasulihil karim wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul, Menteri Dr. Zulkifli, Timbalan Menteri, Ketua Susah Negara, Ketua Pegara Jakim, rakan-rakan menteri dan rakan-rakan yang saya muliakan, saya bersama Mufti dan Naib Chancellor UPM yang membantu menyelenggarakan majlis bersama Jakim, rakan-rakan duta-duta besar negara Islam yang hadir, saudara dan anak dikasih sekalian, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana pada hari ini kita dapat menyempurnakan satu majlis yang tentu sangat bermakna bagi umat sekiranya kita menghayati. Sebab tu saya ucap terima kasih kepada Jakim Zul memilih isu dan istilah terminologi penghayatan. Cabaran bagi umat ini ialah soal menghayati. Jadi kalau kita bicara soal madani, malah dalam konteks kefahaman Islam kita, yang cabarannya ialah penghayatannya. Bagaimana kita memanainya? Seperti mana bulan kemerdekaan? Bukan sambutannya, bukan sebat pestanya, bukan perarakannya, tapi yang lebih diutamakan ialah apa yang digesa dalam firman Allah SWT, ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Penghayatan, bagaimana kita memanai Islam dan apa yang risalah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Risalah kenabian, risalah rahmat kepada umat manusia. Dr. Zul menyingkap sedikit tentang kenyataan kemajmukan di Malaysia. Cabaran bagi kita ialah menghayati supaya umat Islam itu menjadi contoh terbaik, bukan saja bagi umat Islam, bagi umat manusia, rakyat Malaysia dan umat manusia keseluruhannya. Kerana cabaran Islam itu bukan hanya untuk mempamerkan, untuk mengherdik, tetapi untuk menarik minat melalui contoh terbaik. Bila kita bicara tentang rahmatan lil alamin, tentunya para ulama, para sarjana lebih mampu mengupas daripada saya, tetapi dari cabisan nukilan pandangan mereka, mereka menyebut bahawa komuniti Muslim yang dibina di peringkat Makkatul Mukarramah sekalipun, yang disebut mungkin tahap Mekah atau marhalah Mekah sebelum ke Madinah Munawarah, itu yang dididik dan dilatih untuk menjadi bukan saja masyarakat dalam arti kata umat yang kita faham sekarang, tapi ada sarjana menggunakan istilah ecumenical community. Ecumenical ini maknanya bukan saja masyarakat dalam arti kata dalam teori sosiologi masyarakat, tapi masyarakat yang berteraskan nilai dan akhlak dan prinsip dan idealism. Ini kemudian diulas oleh Abdul Rahman Ibn Khaldun dalam mukaddimah, bagaimana masyarakat itu berteras kepada nilai dan punya idealisme, bukan masyarakat sekarang hidup sehingga menerima kenyataan. Itu disebut ada kaitan dengan faham keagamaan, nilai dan akhlak. Ecumenical community. Tapi ditambah juga oleh para sarjana dan ulama tentang maksud community itu mesti yang mendorong, menggesa ke arah kecemerlangan. Striving for excellence kalau ikut istilah sekarang. Tapi dalam rumusan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut yang kita faham sebagai itqan fil amal, maknanya mesti ada kelainan, keistimewaan, keunikan yang menyebut, yang mendorong umat itu menjadi jilun, generasi yang berteraskan kepada kefahaman Al-Quran, Al-Quraniyun, yang tersendiri, unik, istimewa, farid. Itu Syekh Mufti ya. Jilun Quraniyun farid, mana generasi Quran yang istimewa, yang tersendiri. Dia bukan ecumenical community atau masyarakat biasa. Dia mesti masyarakat yang ada prinsip dan nilai yang berbeda. Senang dengan ma'ruf, senang dengan kebaikan, senang dengan hormat, senang dengan keadilan. Menolak kemungkaran, menolak kebejatan sosial, menolak keangkuhan, menolak faham perkawaman yang sempit, menolak penindasan, menolak rasuah, penyelewengan. Jadi ada nilai yang diterapkan, bukan saja kepada prinsip kaum. Umat itu ecumenical community, dan strivingnya itu itqan fil amal, atau striving for excellence. Bagaimana boleh kita hidupkan masyarakat Melayu, masyarakat Islam di Malaysia ini, masyarakat yang boleh dibina atas prinsip yang diterapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi masyarakat yang istimewa, yang farid, yang ecumenical, tetapi ada kelainannya, ada ciri yang exceptional, yang bergerak mendorong ke arah excellence. Ini ujian dan cabaran tatkala kita menyambut hari keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari besar bagi kita. Ya, tapi kita bedakan, bukan pesta, bukan perarakan, bukan sambutan biasa, tetapi mendorong ke arah penghayatan lebih bermakna. Ini yang maksudnya saya sebutkan sebagai ecumenical community par excellence. Mudah-mudahan sambutan ini kita mencernakan suatu semangat yang harus kita tingkatkan. Hidupnya umat di bawah bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum hijratul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkahul Mukarramah ke Madinah Al Munawwarah atau Yathrib sebelumnya, itu juga ke arah perubahan, transformasi sosial, reform dan islah yang sangat bermakna. Dia tidak mengekalkan tahap yang lama. Kita hidup dalam masyarakat dan dalam proses pengislaman juga berperingkat. Kalau kita baca karya Ibni Battutah, tatkala sang pengembara hebat itu masuk ke Kepulauan Melayu, ke Perlak peringkat awalnya, apa yang dikesan? Sikap toleransinya, kebijaksanaannya, hikmahnya itu luar biasa. Kerana kalau dibawa Islam itu cara yang enggak terlalu keras, dia bimbang pengaruh Islam itu tidak akan berkembang. Sebab itu tokoh-tokoh besar dulu lebih berjaya dalam menarik orang kepada Islam. Bayangkan dakwah kita dan pergerakan kita sekarang, orang lebih takut dan tidak tertarik dengan Islam. Beda dengan apa yang kita sebut tadi. Kita sebut Rasulullah SAW itu contoh terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh terbaik. Tapi dalam menghayatinya, tidak semestinya tuntas atau konsisten dengan mesej. Ini teguran kepada kita masing-masing, bagaimana boleh kita perbaiki. Ada masalah sekarang, bukan sekadar orang tidak mau mudah menerima Islam, tetapi kadang-kadang orang merasa lebih cemas dengan nada Islam kita. Masalahnya bukan pada orang lain, masalah juga pada kita. Kita biasa dan kita tahu tentang sanggahan dan pertentangan musuh-musuh dari awal. Bukan baru. Seluruh sejarah imperialisme dan kolonialisme, penjajahan. Dari penjajahan Inggris di Malaysia, Belanda di Indonesia, Perancis di Afrika Utara, di seluruh dunia, itu menampakkan apa? Sikap yang keras menolak akidah kita, akhlak kita, menjajah pemikiran dan jiwa kita. Istiamar ruhi wa fikri. Kupasan Syekh Muhammad Al-Ghazali umpamanya. Maknanya penjajahan, penaklukan bukan sahaja negara tapi juga sistem dan jiwa raga. Sehingga kita rasa kagum dengan yang asing, yang barat, dan rasa Islam dan tamadun Islam itu picisan atau yang terpinggir. Keadaan alhamdulillah dalam proses Islamization ini keadaan berubah, kesedaran meningkat, dan cabaran bagi umat sekarang ialah bagaimana boleh kita jadikan Islam itu sebagai contoh yang mampu diteladani oleh umat dan oleh manusia keseluruhannya. Kalau yang mentadbir, mentadbir dengan baik. Kalau profesor, dengan baik. Mahasiswa, begitu juga. Pentadbir, menteri, malah Perdana Menteri juga. Mesti ada kesediaan untuk membawa perubahan dan mesej yang jelas. Bagi saya, sambutan begini adalah untuk menyuntik semangat baru. Bukan mengekalkan kealpaan lama. Dan obor Islam itu senantiasa obor yang dinamik, yang hidup. Setiap episod hidup Rasulullah SAW itu satu pengajaran kehidupan. Tentunya ramai lain yang boleh mengolah lebih baik daripada saya, tetapi sekadar mengingatkan kita bahawa sambutan ini hanya bermakna kalau ia memberi suntikan semangat dan kesedaran, pencerahan, dan kita mampu selepas hari ini menjadi manusia muslimun haqiqiyun yang jauh lebih baik dan boleh mampu memberikan contoh yang terbaik kepada umat manusia. Demikian kuliah pagi saya. Terima kasih banyak atas kesediaan hadir. Saya juga ada amanah untuk menyampaikan salam kepada semua hadirin dan juga rakyat Malaysia dari Paduka, Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang di luar negara untuk mengadakan sedikit ruang untuk memperbaiki kesihatan sedikit ya. Tetapi beliau minta saya sampaikan dan rasa penghargaan kepada rakan-rakan yang menjayakan ya, Jakim khususnya dan semua, dan tentunya UPM, dan mendoakan kepada Allah SWT mudah-mudahan negara kita kekal sebagai negara yang aman, berdaulat dan dapat mengangkat martabat rakyat dan negara untuk menjadikan contoh yang terbaik bagi umat Islam dan umat manusia seluruhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ucapan khas sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan 1448 Hijrah oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. FM.

0: Apa artinya merdeka bagi kita?
1: Erti merdeka bebas untuk hidup, bebas untuk bermimpi dan bebas untuk terus melangkah.
0: Pastinya dalam sebuah negara yang aman, betul tak?
1: Betul, dengan masyarakat yang saling menghormati dan menghargai.
0: Walaupun kita berbeza bangsa, agama dan budaya, kita tetap berkongsi satu tanah air, Malaysia.
1: Kerana kemerdekaan bukan hanya tentang sejarah, tetapi tentang masa depan yang kita bina bersama.
0: Malaysia Madani.
1: Kesejahteraan dinikmati.
0: Selamat Hari Kebangsaan
1: daripada kami di Mutiara FM.
2: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Mikro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu di jam yang keempat dah pun. Lagu-lagu terbaik menanti hampa semua antaranya kita ada ini.
4: Takkan siakan dia, belum tentu ada yang seperti dia.
3: Kita ada Hal Hebat Govind dan featuring Andy Zakri. Juga kita ada Jamal Mirdad.
5: Kutu-atu Jamilah, gadis ayu,
3: anak Pak Lurah Jamilah. Juga kita ada selepas ini Blackpink, Selena Gomez, Ice Cream.
6: Ice cream, chillin', ice cream,
3: terbaik untuk anda, Mutiara FM, segalanya untukmu.
7: Padamkan komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: dengan kerjasama RTM.
1: Ma, macam mana abang kat sana?
2: Abang dah semakin sihat. Tak lama lagi abang balik.
1: Yeay, tak sabar tunggu abang balik. Nanti bolehlah abang bawa Mia jalan-jalan macam dulu.
2: Abang pun tak sabar nak jumpa Mia.
3: Di klinik QNK1 Malaysia, mereka yang memerlukan boleh mendapatkan rawatan percuma secara sukarela tanpa prasyarat dan implikasi perundangan. Identiti mereka juga dirahsiakan. Layari wecareserve.org untuk mendapatkan pelbagai info, bimbingan dan bantuan berkaitan permasalahan dadah. Ambil kisah, ambil tindakan.

0: train.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habak mai pembayaran DSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
2: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Dalam urusan anda setiap hari, pernahkah anda diminta untuk mengisi sesuatu borang? Apakah yang anda perlu pastikan? Anda perlu bertanggungjawab dengan memastikan pihak yang mengambil data peribadi anda tahu tentang peranan mereka sebagai pengguna data yang termaktub dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Dengan langkah ini, anda akan dapat mengurangkan risiko data peribadi anda dari disalahguna. Pesanan ini dibawakan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi.
1: 95.7, 93.9 dan juga 90.9 Putih RFM segalanya untukmu.
2: Yo, Metro FM segalanya untukmu. Amin Yusof, masa lagi teman hampa semua santai Selasa 6.12. Rakan-rakan semua yang mana masih lagi dalam pemanduan sekarang ni, hati-hati dalam pemanduan, macam mana keadaan trafiknya itu, okey ke semua? Diharapkan semua dalam keadaan baik. Di beberapa jalan utama masih lagi keadaan ataupun trafik masih lagi lancar di atas Jabatan Pulau Pinang, baik di Lebuh Raya, di Chong Yu, begitu juga di Perempatan Pauh nak ke Perai, nak menghala ke selatan, juga nak menghala ke utara. Semuanya trafik masih lagi lancar. Dan juga cuaca untuk di Pulau Pinang ini, di sebelah pagi dan juga di sebelah petang, mungkin akan hujan di beberapa kawasan. Jadi untuk hampa semua, sentiasa berwaspada dan juga plan sebaik-baiknya apa saja perancangan hampa. Kadang-kadang cuti-cuti ni, Min, sempena Madul Rasul ni, nak pergi ke sana lah, nak pergi ke situ lah. Tapi bila hujan ni, tiba-tiba mati akal, tak tahu nak pergi mana. Jadi kena ada backup plan untuk hampa semua. Okay, yang mana nak sembang dengan Min, plannya nak sembang saja, nak dengar saja, boleh hantarkan dengan WhatsApp di 0105080957. Nanti kami bacakan untuk anda. Terus layan Muter FM, sekarang untukmu.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

0: aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Sempena Hari Kebangsaan, semarakkan semangat patriotisme bersama drama khas Frekuensi Merdeka.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mara semua pahlawan dan hulu balang, kita berjuang. Allahu Akbar.
3: Sanjak diikat berlapis-lapis, akan ku amok sampai habis. Serang.
4: Tapi askar Peringgi semakin hampir, Datuk. Mereka sedang hampiri Jabatan Melaka untuk ditawan.
5: Ingin aku hapuskan Peringgi dengan keris keramatku ini sekarang, hulu balang.
6: Peringgi laknat. Perintahkan semua hulu balang bersiap sedia.
7: Biar nyawa bercerai badan, tunduk menyerah tidak sekali.
8: Maka catatlah dengan jujur, biar dunia tahu kemerdekaan yang saudara katakan itu bukan semata-mata dari
1: Bermula 25 hingga 31 Ogos 2026. Jangan lepaskan peluang mengikuti kisah yang syarat dengan semangat perjuangan, pengorbanan dan cinta kepada tanah air. Hanya di Mutiara FM. Segalanya.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih lagi Amin Yusof lah, teman hampa semua. Dah masuk jam yang terakhir dah pun. Jadi untuk apa semua, apa saja yang tengah duk buat sekarang ni, ada yang tengah duk prepare dah nak masak untuk makan tengah hari, Min. Asyik makan kat longak saja. Jadi bila ada waktu cuti ni, semua adik-beradik ada dekat rumah, jadi rasa bersemangat jugalah nak masak. Hari ni menu simple-simple saja. Ayam masak lemak cili padi, sayur kuah, ikan goreng. Ada 2-3 jenis mata lauk juga ni. Ikan ada, ayam ada. Tak bergaduh kalau perut nanti. Ada ada setengah orang dia kata tak apa, Amin. Janji makan, jangan gelojoh saja. Makan perlahan-lahan. Tak apalah. Apa-apa saja menu yang hampa tengah duk buat sekarang ni, mula dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Tu tugas hampa. Tugas Amin sekarang adalah untuk menghiburkan hampa untuk jam yang terakhir ini. Lagu-lagu terbaik juga menanti hampa, antaranya kita ada ini.
3: Oh makanlah,
2: kita ada Aisyah Reno Sutera, juga kita ada Bruno Mars Treasure. Juga kita ada selepas ni Dondang Dendang Noraliza Idris. Dari rentang terbaik untuk anda, Mutiara FM.
4: Assalamualaikum semua, this is your boy Wari, gombang semua di dia. Shout out to Mutiara FM, peace.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Ha, untuk abang-abang di luar sana, ingat, wanita bukan untuk dieksploitasi, wanita bukan untuk didera, dipukul dan dicaci, tapi wanita berhak untuk disayangi dan disanjungi.
2: Nilai kita sebagai lelaki bukan terletak pada mukanya yang menawan, tapi terletaknya bagaimana melayan seorang wanita. Ingat tu.
3: Hormatilah insan bergelar wanita. Pesanan ini dari kami UK dan Mutiara FM.

0: Era FM.
1: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak Pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara. Satu.

0: Suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Sempena bulan Rabiul Awal, sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan antara amalan yang lazim diraikan sebagai salah satu usaha untuk mendidik dan mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita mempelajari riwayat hidup baginda sallallahu alaihi wasallam dan sirahnya serta berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya barang siapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat ke atasnya dengan 10 selawat. Riwayat Muslim.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.
2: 95.7, 93.9 dan juga 90.9. Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Yang betul FM, segalanya untukmu. Santai Selasa 6 pagi 12 tengah hari. Masih dengan Yusof, teman hampa semua. Untuk plan hari ini, ada juga rakan-rakan kita yang sedang memeriahkan acara untuk majlis sambutan Maulidur Rasul. Dan ada juga rakan-rakan kita yang berada di sekitar daerah masjid daerah Seberang Perai Selatan Sungai Jawi untuk majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Pulau Pinang. Meriah juga, Amin tengok dekat sini, dengan penglibatan ada lebih kurang 43 kontinjen juga dari seluruh agensi Pulau Pinang. Yakni kalau kita kira total semua, ada 1,000 lebih jugalah rakan-rakan kita yang turut serta dalam majlis sambutan kali ini. Dan apapun untuk anda, banyak sebenarnya perkongsian yang dikongsikan untuk anda, update-update yang mana aktiviti-aktiviti yang ada sepanjang di Masjid Daerah Seberang Perai Selatan, iaitu di Sungai Jawi. Dan ada juga untuk berkenaan dengan pengumuman tokoh dan penerima anugerah Maulidur Rasul, ada ceramah khas sempena dengan Maulidur Rasul, dan juga di sebelah tengah hari ada jamuan makan juga diiringi dengan persembahan nasyid Now Sihat. Jadi apapun untuk anda semua, moga sebab sambutan kita, kecintaan kita, amalan kita terus meningkatkan dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan pastinya buat junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mutiara FM, sekalanya untukmu.

0: tu Nabi?
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tertakluk terma.
2: Saya Ani Mayuni, anda tak ada alasan lagi untuk tidak dengarkan Mutiara FM kerana Mutiara FM akan memainkan lagu-lagu yang hits dan sempoi. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Apa artinya merdeka bagi kita?
1: Erti merdeka bebas untuk hidup, bebas untuk bermimpi dan bebas untuk terus melangkah.
0: Pastinya dalam sebuah negara yang aman, betul tak?
1: Betul, dengan masyarakat yang saling menghormati dan menghargai.
0: Walaupun kita berbeza bangsa, agama dan budaya, kita tetap berkongsi satu tanah air, Malaysia.
1: Kerana kemerdekaan bukan hanya tentang sejarah, tetapi tentang masa depan yang kita bina bersama.
0: Malaysia Madani.
1: Kesejahteraan dinikmati.
0: Selamat Hari Kebangsaan
1: daripada kami di Mutiara FM.
2: Hai, saya Fiksy Azwan. Dengarkan radio nombor 1 di Pulau Pinang, Mutiara FM. Pilihan nombor 1 saya juga.
3: Ya, Mutiara FM, segalanya untuk Muami Usoh. Dah sampai ke penghujungnya dah pun. Terima kasihlah untuk apa semua yang terus bersama-sama Ami sebab jam 6 pagi sampailah sekarang ni. Dan apapun untuk anda semua, selamat bercuti. Assalamualaikum Rasul. Selepas ini, santai Selasa 12 tengah hari hingga 6 petang bersama-sama Eli. So, kita jumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Saya Ami Usoh. Assalamualaikum dan bye-bye.
4: Sebentar ku pulang, cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga aku sayang sanggup, biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang, asal ku rasa tenang.

0: Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Eh, serius? Belum sampai lagi ke program Madani kita? Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya, menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan rahmah Madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ. Serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu sahaja, ada servis motosikal, tukar topi kereta, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya percuma sahaja. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita. Memaknai harapan rakyat.
2: Ku terima semua ini, sudah kehendak takdir ilahi.
3: Pada anda yang tengah broken-broken tu, jangan broken lama-lama, cari kekuatan diri tu. Pesanan ini dari saya, Nakiu, untuk Mutiara FM, segalanya untuk...

0: ya.
1: Hey Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
2: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Oh. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.
3: Dengarlah Radio Malaysia Mutiara FM bersama-sama.

dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar komputer FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: missing the golden days of music.
1: Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
2: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat tengah hari. Salam santai Selasa 12.6. Salam Maulidur Rasul kepada Muslimin dan juga Muslimat. Hari ini Selasa merupakan cuti umum seluruh Malaysia. Selasa bertarikh 25 hari bulan Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ya, tadi kita dah pun mulakan dengan lagu menerusi Everlasting Memory pada tengah hari Selasa hari ini dengan lagu The Chosen One daripada Mahizin, God is the Light. Yusuf Islam bersama dengan Raihan, Those Were The Days daripada Mary Hopkins, lagu era 60-an. Ini dia lagu tahun 70-an dulu, Just When I Needed You Most, Randy Van Warmer untuk anda. Everlasting Memory, TRFM, segalanya untukmu.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.
1: Baik, untuk anda yang selamatkan tengah hari waktu ini, selamat menjamu selera sambil layan Mutiara FM di mana saja anda berada. Dan kita masih lagi dalam Everlasting Memory di Mutiara FM. Kita dengarkan pula lagu ini era 80-an daripada Linda Ronstadt bersama dengan Aaron Neville, Don't Know Much.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk...

0: chasing the golden age of music. Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
1: Okay, saudara. Tadi kita dah mendengar lagu daripada Sir Cliff Richard ya, dengan Ocean Deep, lagu tahun 1983. Hold Me For A While, Rednecks, lagu yang cukup popular pada awal era 2000. Dan ini dia lagu yang melaburkan tirai Everlasting Memory daripada Sami Yusof, Forever Palestine. Satu tengah hari kita ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk utama satu tengah hari. Dan sebagai panduan kepada muslimin muslimat, masuk waktu solat Zuhur bagi negeri Pulau Pinang hari ini pada pukul 1.23 minit tengah hari.

0: Tan Sri Said Azman, Tokoh Perdana Maulidur Rasul Kebangsaan 2026. Ruang Penghayatan Nilai Islam Bentuk Ummah Cemerlang. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk utama satu tengah hari. Menyusul berita berikutnya jam 5 petang dan Warta Mutiara pukul 4.30 petang. Waktu sekarang menghampiri 1.11 minit tengah hari. Kita kembali semula ke

0: zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.
1: 95.7, 93.9 dan juga 90.9. Ujian RM segalanya untukmu.

الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan

0: Selain daripadamu, ya Allah, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Abang, tanda kiamat di antaranya apa dia? Satu orang mak beranak mai dekat bos dia. Mak beranak, anak jadi bos, anak boleh duduk atuk mak. Itu tanda kiamat. Di antara tanda kiamat apa dia? Satu orang yang hufah, urah, alah. Dia ni satu orang yang miskin, sampai kasut pun tak ada, sampai pakaian elok pun tak ada. Tiba-tiba ya tatawaluna fil bunyan, tiba-tiba jadi kaya melena, kaya raya, sampai boleh buat bangunan tinggi melangit. Bila berlaku benda-benda macam ni, kita tengok Allah, kita tanya siapa punya. Abang, dia ni punya. Dia ni dulu mengaji mana? Mengaji UK kah? Mengaji Melbourne kah? Mengaji Australia kah? Mengaji di apa? Tak ada. SBM pun tak ada. Dia kata. Tapi hari ni millionaire. Nabi kata kalau jadi benda-benda macam ni, itu tanda kiamat sudah dekat. Kiamat sudah hampir. Yura FM.
2: Zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Jalur gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habak mai pembiayaan BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
1: Missing the golden days of music? Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.

0: dengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM. FM segalanya untukmu, 1.50 minit tengah hari waktu ini. Dan sedikit info berita yang ingin saya kongsikan kepada anda ya, mengenai dengan PRM Melaka, Amiruddin diberi amaran teliti kerjasama PHBN menurut Perdana Menteri. Bina kekuatan parti, jangan leka dengan kejayaan kecil. Wui Yik pertimbang hala tuju, Aaron tekad buru emas Olimpik. Gelaran naib juara dunia belum jamin Aaron Wui Yik kekal digandingkan. Penemuan mayat lelaki di Sungai Division ada unsur jenayah. JIM buat laporan polis, dakwaan tular berhubung UTC Pudu. Program pemecut triple-sided, tampil 90 syarikat pemula niaga. Dan seterusnya, PTVM cadang sistem kebajikan persaraan anak seni negara. Smart tekad kekal status heavy usar hadiah buat negara sempena hari kebangsaan. Lepas tu dan seterusnya, yang mana sedang bertugas, selamat melaksanakan tugasan anda dengan penuh dedikasi walaupun hari ini ramai yang cuti.

0: Sempena Hari Kebangsaan, semarakkan semangat patriotisme bersama drama khas Frekuensi Merdeka.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, marah semua pahlawan dan hulu balang, kita berjuang. Allahu Akbar.
2: Sanjak diikat berlapis-lapis, akan ku amuk sampai habis. Serang.
3: Tapi askar Peringgi semakin hampir, Datuk. Mereka sedang hampiri Jabatan Melaka untuk ditawan.
4: Ingin aku hapuskan Peringgi dengan keris keramatku ini. Sekarang, Hulu Balang.
5: Peringgi laknat. Perintahkan semua Hulu Balang bersiap sedia.
6: Biar nyawa bercerai badan, tunduk menyerah tidak sekali.
7: Maka catatlah dengan jujur. Biar dunia tahu kemerdekaan yang saudara katakan itu bukan semata-mata dari
0: Bermula 25 hingga 31 Ogos 2026. Jangan lepaskan peluang mengikuti kisah yang syarat dengan semangat perjuangan, pengorbanan dan cinta kepada tanah air. Hanya di Mutiara FM. Segalanya.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Dengarlah Radio Malaysia Mutiara FM bersama.

Okey, dah pernah 26 minit menghampiri 27 minit petang ya waktu ini. Aliran trafik di Jalan Scotland Masjid Negeri tinggi dan bertali arus ya. Ada laluan masih lagi terkawal ya, dan dari arah Jalan Masjid Negeri ke Jalan Scotland sedikit tinggi, dan seterusnya dari arah pusat bandar ya. Nak menghala ke Gelugur, trafik bertali arus. Cumanya selepas Sungai Pinang tu, trafik kembali lancar. Jambatan Pulau Pinang ke dua arah, trafik lancar waktu ini.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza, menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Lieutenant Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Sempena Hari Kebangsaan, semarakkan semangat patriotisme bersama drama khas Frekuensi Merdeka.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mara semua pahlawan dan hulu balang, kita berjuang. Allahu Akbar.
2: Sanjak diikat berlapis-lapis, akan ku amok sampai habis. Serang.
3: Tapi askar Peringgi semakin hampir, Datuk. Mereka sedang hampiri Jabatan Melaka untuk ditawan.
4: Ingin aku hapuskan Peringgi dengan keris keramatku ini sekarang, hulu balang.
5: Peringgi laknat. Perintahkan semua hulu balang bersiap sedia.
6: Biar nyawa bercerai badan, tunduk menyerah tidak sekali.
7: Maka catatlah dengan jujur, biar dunia tahu kemerdekaan yang saudara katakan itu bukan semata-mata dari
0: Bermula 25 hingga 31 Ogos 2026. Jangan lepaskan peluang mengikuti kisah yang syarat dengan semangat perjuangan, pengorbanan dan cinta kepada tanah air. Hanya di Mutiara FM. Segalanya

Pak Istana, pukul 3.15 petang nanti. Jangan lupa untuk ikuti Mutiara Ilmu dan 4 petang nanti. Jangan lupa untuk ikuti drama khas sempena Bulan Kebangsaan, iaitu Frekuensi Merdeka episod pertama, ya, jam 4 petang ini di Radio Malaysia Menteri FM, segalanya untukmu.

Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habar mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.

0: Hey Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu. Segalanya untukmu. Mutiara FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Nombor dua, liqa mingguan. Pertemuan mingguan. Bila? Jumaat. Dia pun orang lelaki-lelaki je. Orang lelaki je, main perempuan. Setiap hari Jumaat, main jumpa pakai putih semua. Pakai minyak wangi, mizi semua. Lepas tu mau buka api. Faham tak ni? Lepas tu pergi salam-salam, buka sedekah, apa buat kenduri. Saya pi tuan-tuan sekalian. Allah SWT Muhammad. Di mana tuan? Di Utopia. Utopia best tuan-tuan. Utopia. Utopia ni Habasyah. Kita pergi buat program bersama TV Al-Hijrah. Waktu tu saya jadi host program ayat riwayat macam Jejak Rasul TV 3 lah, tapi dia versi TV Al-Hijrah. Saya jadi host. Pergi sampai puncak bukit tu. Sampai kat satu puncak gunung, kami jumpa satu perkampungan orang Islam. Nak tahu orang kampung Islam tu, dia ada masjid. Masjid dia tuan-tuan sempoi. Masjid tuan-tuan ni kira kalau dapat kat dia pun ni kira istana lah. Surau tuan-tuan ni hebat lah, surau tuan-tuan ni cantik lah tuan-tuan. Semua Allah semua. Hebat lah orang sini, kaya-kaya dia lah ni. Sebab Allah. Dinding dia tuan-tuan tanah. Dinding tanah diselit-selit dengan apa ni, ranting-ranting kayu. Dia buat ranting-ranting kayu, dia selah-selah ranting kayu tu, dia ambil tanah, dia lepak-lepak, dia jadi dinding tanah. Bumbung dia daripada macam tu kan, selah-selah ranting-ranting kayu, letak saya semua daun-daun apa semua. Sejuk cantik. Yang tahu kata masjid sebab atas dia ada bulan bintang. Comel duduk tu. Kita pun kebetulan hari Jumaat. Allah SWT Jumaat. Teringin nak semayang Jumaat dengan mereka. Dekat bandang, hadis Ababa tu, Adis Ababa tu, semayang zuhur macam Jumaat. Kita pergi semayang zuhur tu, penuh orang semayang. Macam semayang Jumaat ni, semayang zuhur. Lepas semayang zuhur, ada halaqah lagi, ada bayan lagi. Hebat lah kan, dekat Utopia, hadis Ababa. Pergi masuklah kampung. Teringin nak mayang kat kampung dari mana. Pergi tuan-tuan mayang. Lepas baca khutbah, tak faham sepatah apa. Memang tak faham cakap bahasa Utopia. Tak apa lagi, lantai tanah best tuan-tuan. Lantai tanah kita rasa pengalaman. Yang best tu, waktu kita semayang Jumaat, geng-geng muslimat perempuan semua pergi masak kat luar. Meriah kat luar tu, macam kenduri tu. Semua satu kampung turun. Laki semayang Jumaat dengan khutbah, orang perempuan masak kat luar. Satu kampung turun, masak sebagainya. Kita kata sekejap dapat makan lah, memang puruk pun tengah lapang. Habis-habis semayang tuan-tuan, mereka pun panggil-panggil kita, cakap bahasa tak, ayam itik lah, tak faham. Kita pun duduk gitu. Lepas tu dia kata, kita pun lapang. Dia pun dia faham. Kita kata lapang tu lah. Lepas tu dia pun suruh duduk-duduk. Lepas tu dia pun main talam. Kita kata cantik lah. Mana? Lepas tu dia main roti macam gulung-gulung macam tosai tu, tapi warna kelabu tu anjing tu, warna kelabu tu dia macam tosai panjang lembik-lembik tu, tak tu gulung-gulung kat atas tu, tak talam tu. Dia pun duduk keliling, kita duduk dengan tu imam lah, imam. Lepas tu dia pun kita pun rasa macam nak try makan dia tu lah. Dia pun ambil kuah-kuah ni macam kuah dal sikit, dia pun tuang kat atas tu. Okey lagi, kita lapar lah. Kita pun lapar ni. Lepas tu sebelum makan tadi buat apa tuan? Dia buat lagu tu. Perak. Keluar celah-celah ni apa semua. Kita pun sadaqallahu al-azim. Dia kata sini. Kenyang. Tak kena pula aku tu ya. Tapi pengalaman. Liqa mingguan. Tapi seronok tuan. Liqa mingguan ni. Saya Muhammad. Jadi kalau kita kurang meraihkan pertemuan pada hari Jumaat. Pasal masing-masing faham lah, masih kerja apa semua. Tapi kalau tuan-tuan boleh menghayati hari tu, satu kampung boleh berimpun. Kalau kita jadikan dia sebagai satu macam budaya masyarakat ke tempat tu, seronok kan. Kita tengok kampung tu seronok, meriah. Setiap hari Jumaat anak-anak kecil keluar apa semua, masing-masing dah tak bekerja sebagainya. Sangat menarik tuan-tuan. Liqa mingguan. Yang ketiga dia panggil liqa dui tahunan. Setahun dua kali. Yang ni dah mula melibatkan orang perempuan. Bukan sekadar orang perempuan, orang tua, kanak-kanak, selain Rasul Muhammad. Siapa saja pakai pakaian cantik berimpun. Tak cukup ruang dekat masjid, buat kat luar padang Nabi SAW buat. Pasal apa kat luar padang tu? Pasal masjid Nabi dah tak muat. Orang tanya pasal apa Nabi SAW buat dekat padang? Dijawab oleh ulama, sebab masjid Nabi tak muat untuk menampung jumlah kehadiran yang begitu ramai. Pun begitu,
kalau ada sebahagian ulama menganggap dia sebagai sunnah pada hari Jumaat untuk dibuat di kawasan Padang bersesuaian dengan apa yang dibuat oleh Nabi SAW, walaupun justifikasinya penjelasannya ruang masjid Nabi tak muat untuk memuatkan seluruh orang Islam yang ada dekat Nabi SAW pada waktu itu. Faham tak ni? Ini pun pengalaman saya juga, ngaji kat luar negara, memang kami semua yang kat luar, kat Padang pun ibu orang ramai, termasuk orang-orang yang kedatangan haid pun boleh duduk sekali, tak kira siapa, termasuk perempuan haid pun Nabi SAW suruh keluar. Dia panggil liqa dui tahunan, iaitu hari semayang hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidiladha. Dan kemuncak kepada liqa kita ni, pertemuan ataupun istimak ni, bila? Setahun sekali. Setahun sekali ni bukan orang kampung kita saja tuan-tuan. Kalau tadi orang qaria, lepas tu besar sikit, main hari raya tu, ramai lagi main orang kampung. Tapi yang ni liqa tahunan kita ni berlangsung di mana? Di Arafah. Seluruh dunia main berimpun. Kemuncak penutup tahun tu, seluruh orang Islam akan berimpun hari Arafah. Masing-masing nak khutbah. Waktu tu tengok di khemah-khemah tu, masing-masing khutbah ni, masing-masing khutbah ni, semua dengar semangat ni, semua berimpun. Kita jumpa orang Afrika, kita jumpa orang Mesir, kita jumpa orang Jepun, kita jumpa orang merata dunia, semua masing-masing berimpun liqa tahunan sebagai penutup tahun tersebut. Habis Zulhijjah, masuk bulan Muharram, start balik fresh. Maksudnya start balik lah, maksudnya mula balik daripada awal balik. Ada Muharram, Safar, Rabi Awal, Rabi Akhir, Rabi Awal, Rabi Akhir, Mezar, Rejab, Syakban, Ramadhan, dah start pergi balik lah. Cantik susunan dia. Nampak tuan-tuan ni? Boleh faham ke tak faham? Yang berikutnya, yang ketiga tuan-tuan, pasal apa Muharram? Pasal apa dipilih Muharram? Dipilih Muharram sebab Allahumma salli ala Muhammad, perancangan Nabi SAW untuk keluar berhijrah bermula daripada bulan Muharram. Walaupun Nabi SAW keluar di hujung Safar, Nabi sampai pada bulan Rabiul Awal, tetapi perencanaan Nabi SAW bermula pada bulan Muharram. Bahkan tuan-tuan tahu tak, kita ni selalu duk bincang tentang Nabi SAW hijrah saja. Kita pernah bincang tak tentang apa yang berlaku beberapa tahun sehingga tercetusnya hijrah? Tuan-tuan kena tahu ni. Tuan-tuan kena tahu, Saudara Muhammad. Jadi disebabkan kita ni tak fokus sangat kepada tahun baru tu, kita nak cerita tentang macam mana boleh tercetusnya sehingga membawa kepada penghijrahan Nabi SAW sampai ke Yathrib. Semuanya bermula pada tahun ke-11 kenabian. Bukan 11 hijrah lah, masa belum berhijrah lagi. Tahun ke-11 kenabian. Waktu tu tuan-tuan, musim haji. Nabi SAW keluar pergi berdakwah ke khemah-khemah di Mina. Dakwah Nabi SAW dekat Mekah ditolak, orang tak mau dengar. Para sahabat ada yang kena tangkap, kena siksa. Nabi SAW susah hati nak buat macam mana. Bila ada jemaah-jemaah haji mai untuk buat haji. Haji ni berlangsung tuan-tuan, tak pernah break tuan-tuan tahu tak? Daripada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dulu, waktu Nabi Ibrahim alaihissalam bina Kaabah tu, start tu haji berterusan. Termasuk pada zaman jahiliah ni pun, cuma mereka modified sikit. Mereka modified haji mengikut mereka punya kepahaman-kepahaman mereka lah. Ada yang tawaf telanjang, ada yang bergendang di keliling Kaabah tu, ada 360 berhala. Di Safa dan Marwah ni ada Lata dan Uzza, di bukit, di puncak bukit dua-duanya. Dipenuhi dengan percampuran jahiliah dengan syariat Nabi Ibrahim AS yang telah diubah suai. Tapi ada rumah haji? Ada. Kisahnya tuan-tuan, tahun ke-11. Waktu tu di Yathrib dah ada ura-ura persatuan. Nampak macam nak bersatu dah. Ada dua kelompok Arab besar yang mendominasi Yathrib, iaitulah Aus dan Khadraj. Tuan-tuan ni mengaji sekolah rendah, kalau korang dengar kaji. Aus dan Khadraj ni dipaksai dua beradik. Beratus tahun dulu ni, Aus dan Khadraj dua beradik, turun dua keturunan ni, berperang tak habis-habis.
berperang. Ni bukan perang jenis main cuit-cuit sikit hang tu cuit-cuit betul ni. Ni kira perang-perang kira tikam tikam mati ni. Kira masuk perang mati ni. Perang lagu tu. Mai pula tuan-tuan, gerombolan-gerombolan kabilah-kabilah Yahudi mula masuk duduk di Yathrib. Ada Bani Nadir, ada Bani Qainuqa, ada Bani Quraidah dan beberapa kelompok-kelompok besar yang mendominasi antaranya ekonomi Yathrib. Salih Azimah, Bani Qainuqa di antara yang kontrol ekonomi di Yathrib. Ada yang kontrol pertanian, ada yang kontrol tanah-tanah. Masing-masing kontrol ni sampai menyebabkan orang Arab sendiri rasa mereka terpinggir kat negara mereka sendiri. Tuan-tuan, bila mereka rasa macam mereka dah macam tu, mereka dah makin terpinggir, dah mula ada bibit-bibit nak bersatu. Bila berlaku perbincangan dua kelompok ni, nak angkat siapa jadi pemimpin kita kalau kita dapat bergabung. Lawan dengan orang Yahudi duk provoke kita tiap-tiap hari. Ada yang mencadangkan kita angkat daripada suku Khadraj. Suku Khadraj ini yang lebih dominan di antara dua. Tuan-tuan, itu kisah yang berlaku pada beberapa tahun kebelakangan tu. Lalu musim haji tahun tu, tahun ke berapa? 11 kenabian. Tuan-tuan catat elok ni. Ha? Nanti masuk periksa ni, jawab senang sikit. Dr. Tajuddin buat periksa kat ini. Tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad. Nabi SAW masuk ke khemah-khemah jemaah haji. Jumpa mereka, pergi salam, nak bersembang, cuma nak berdakwah. Ramai yang tolak, tak mau. Sebab mereka dah dengar dah orang duk cerita ni. Pergi sana hati-hati ni, ada orang lelaki ni, dia ni, lagu tu, dia lagu tu. Dengar-dengar lah cerita ni. Takdir, Nabi SAW sampai dekat satu khemah. Tuan, bolehkah saya nak bersembang dengan tuan-tuan sekalian? Boleh, boleh, boleh. Silakan, silakan. Nabi SAW diraikan. Dalam tu ada 6 orang daripada suku Khadraj. As'ad bin Durarah, Awfa bin Harithah, Rafi' bin Malik bin Ajlan, Quttah bin Amir bin Hadidah, Uqbah bin Amir, Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. 6 orang. Allahumma salli Muhammad. Lalu Nabi SAW pun cerita, ya tuan ni siapa, apa tujuan tuan datang jumpa kami? Dia kata, saya Muhammad bin Abdullah daripada Quraisy dan subhanallah Bani Hashim, dan saya adalah Nabi akhir zaman. Bila Nabi sebut kata dia ni Nabi akhir zaman, dia terus trigger dia pun 6 orang ni. Dia kata, Nabi akhir zaman? Kami pernah dengar dah perkataan Nabi akhir zaman ni. Tahu tak siapa duk cerita kat dia pun Nabi akhir zaman ni? No, orang-orang Yahudi yang duduk di Yathrib. Tuan-tuan tahu tak pasal apa orang Yahudi pergi duduk Yathrib ramai-ramai? Pasal Allah sebut dalam Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Depa kenal Nabi ni, yang nak main ni Nabi akhir zaman ni, macam depa kenal anak depa sendiri. Dalam kitab-kitab depa ni dah cerita dah tentang kemunculan Nabi akhir zaman ni, exact details. Muka dia lagu mana, watak akhlak dia lagu mana, dia lahir tang mana, apa yang berlaku kat dia, tang mana dia nak hijrah, tempat yang dia nak sampai lepas pada tu, tempat dia lagu ni, lagu ni, lagu ni. Tuan-tuan boleh bayang tak, mereka berdasarkan kepada apa yang diceritakan dalam kitab, dia pun boleh cari jumpa tempat tu. Maksud kata detail tu sampai dia pun boleh jumpa tempat tu. Tempat ada apa ni, Allahumma salli Muhammad, ada ladang-ladang kurma apa semua, banyak tempat ada ladang kurma, tapi dia dapat tempat tu pasal detailnya penceritaan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lepas selalu duk cakap dekat orang-orang Arab ni, mengena ikut kami pasal Nabi akhir zaman ni akan main bersama dengan kami nanti, yang puan ni apa semua sebagainya. Subhanallah, sama macam depa pi dekat, depa pi berhimpun dekat Palestin. Pasal apa mereka pergi berhubung kat Palestin? Pasal apa tak pergi tempat lain? Ada orang cadang lah kalau mereka sayang sangat dekat Israel tu, pasal apa tak bagi satu lot kecil tu dekat US tu, pergi buah tu kecil tu, tak selalu lawan dengan orang. Betul tak lah? Pasal apa pergi tinggal mereka dekat Palestin? Betul tak lah? Kalau tu lah saya, kalau UK sayang sangat, bagilah satu plot kecil tu, kan besar sama seh dengan Palestin tu, pergi bagi satu dekat tu.
Tambah US lagi besar, pergi bubuh lah setempat tu, siapa pun tak kacau. Kau datang padang pasir sangat macam sana, pergi cari padang pasir berlambak ke US, padang pasir bubuh satu, bubuh nama Israel tu. Tidak ni, pasal beberapa impuan tu, pasal belief, mereka ada kepercayaan. Apa kepercayaan mereka? Nombor satu, itu adalah promised land, tempat yang telah dijanjikan dekat mereka dulu ni. Yang kedua, mereka percaya di sana akan munculnya the Messiah, si penyelamat. Tuan-tuan, ada satu tempat dekat, saya beberapa kali pergi dekat sana, alhamdulillah. Kita pergi untuk program TV itulah. Saya tengok tuan-tuan apa yang berlaku dekat sana ni, dia macam jigsaw puzzle yang disusun. For real nampak depan mata. Contoh, Allahumma salli ala Muhammad. Nabi SAW cerita Dajjal akan dibunuh di gerbang Lut oleh Nabi Isa AS. Tuan-tuan tahu tak Lut ni dekat mana? Lut ni towards menghala ke daripada Baitul Maqdis, dia menghala ke utara. Lut ni duduk tahu mana? Bersebelahan dengan satu tempat nama dia Yafa. Tuan-tuan tahu Yafa tu apa? Yafa ini Tel Aviv. Tel Aviv, Tel Aviv ni sampai overpopulated. Tuan-tuan baca lah, cari tengok Google sikit. Dia sampai dah overpopulated. Pasal apa overpopulated ni? Sebab orang Yahudi seluruh dunia semua pergi berimpun tuan tu. Pasal apa berimpun tuan tu? Pasal tempat tu dipercayai akan muncul dari Messiah ni. Dan tuan-tuan tahu dah, dekat dengan Tel Aviv ini, di situlah ada lapangan terbang terbesar di Israel. Ada tuan tu benar besar ni. Dan lapangan terbang ni, dia bukan jauh mana pun daripada sempadan Lut tu. Kita lalu kok highway ni, kita boleh nampak tu, dah hujung tu boleh nampak lapangan terbang. Sebab dia tanah pada pasir lebih kurang, adalah penggunaan-penggunaan sikit, tapi nampak tu lapangan terbang situ. Ni sebelah sini ni ada ladang sikit, ladang pisang apa sikit. Sebelah tu dah sempadan Lut dah, sangat dekat. Nabi SAW dia cerita apa? Dajjal dia akan menggunakan transportation dia ni seperti kalau kita tengok awan yang ditiup angin kencang bergerak langit, kita nampak terbang lah kot. Dan kenderaan dia ni telinganya 70 hasta. Kita duduk terbayang dia nak pasal apa Nabi tak sebut kau terbang. Mana ada zat kau terbang sama Nabi SAW? Nabi duduk beri gambaran pada sahabat, para sahabat boleh bayang. Kaldai, oh duduk atas kaldai aku tu, telinga ada 70 hasta. Lagu tu tak tahu, tak boleh fikir. Tapi boleh bayang lagu tu yang panjang. Lepas tu bergerak lagu mana? Solat laju sangat. Kecepatan lajunya terbang, lajunya pergerakan Dajjal ni. Macam kamu tengok awan dia tiup angin. Nampak? Kita nampak bergerak lagu tu. Tapi laju kat atas tu. Tu kapal terbang. Kita nampak lagu tu lah. Kalau macam tu, lapangan terbang ada kat situ, boleh jadi tak waktu berlakunya pertemuan di antara Nabi Isa AS di mana? Di Syria, di Damsyik. Kalau tuan-tuan takdir oleh Allah waktu tu tuan-tuan jadi pengikut tentera Nabi Imam Mahdi, tuan-tuan jadi tentera Imam Mahdi waktu tu, maksud tinggal semua ni pergi tu hijrah tu, pergi duduk Baitul Maqdis tu, pusat pemerintahan Islam waktu tu di Baitul Maqdis, faham tak ni? Berlaku perang, ada beberapa perang, siri perang waktu tu, tuan-tuan pun masuklah perang tu sekali. Perang lawan, kita bergabung dengan tentera Rom. Tuan ni for real lah tuan-tuan. Nabi cerita, bila Imam Mahdi muncul, kita akan bergabung dengan tentera-tentera Islam. Seluruh umat Islam ni akan main atas seluruh dunia atau berimpun satu tempat. Pusat pemerintahan dia Baitul Maqdis. Waktu tu, kita akan bergabung dengan tentera Rom. Tentera Rom ni, kalau tuan-tuan baca dalam Al-Abbasid Muhammad, syarahan ulama tentang siapakah orang Rom pada masa sekarang. Nabi SAW sebut dulu orang Rom. Dan ni orang Rom kan, dan orang Rom juga ada tu lah. Tapi apa dimasukkan dengan orang Rom sekarang ni, ialah orang-orang Eropah. Orang Eropah. Kita akan bergabung dengan kelompok Eropah ni, satu grup yang kita akan lawan musuh dia. Musuh dia. Peperangan ni sangat besar waktu tu. Tuan-tuan, kalau kita tengok apa yang berlaku dekat Palestin ni, dia macam signifikan dengan apa yang Nabi SAW cerita. Dan memang ada dua kelompok besar ni, satu menyokong daripada ni, satu tak menyokong kelompok ni. Dan apa yang akan berlaku ialah Imam Mahdi akan pergi dekat sana. Imam Mahdi akan membebaskan Baitul Maqdis dan kita akan duduk berpusat di Baitul Maqdis. Yang sahabat kita tengah duduk tebah lah ni. Sahabat-sahabat kita akan satu duduk menebah ni.
dia akan berlaku pembukaan tu. Dan subhanallah, waktu tu boleh jadi kelompok dunia besar ni, yang beberapa kelompok yang bergabung jadi satu kelompok besar. Ada dua kelompok kalau ni kan, betul tak ni? Satu kelompok yang menyokong, satu kelompok yang tak menyokong, nampak macam dah start angkat senjata dah ni. Jadi kalau berlaku macam ni, maksudnya tentera Islam benarlah sebagaimana Nabi SAW cerita, tentera Imam Mahdi akan bergabung dengan satu kelompok daripada tentera Rom yang menyerang. Kita akan perang dengan satu kelompok yang lain. Memang nampak macam jigsaw puzzle tu tuan-tuan. Oh, real nampak macam disusun tu tu tu tu nampak. Subhanallah. Dulu orang Yahudi pergi duduk Yathrib, pasal dia pada baca dah. Guru-guru lama dia pada cerita dah, di sinilah akan muncul Nabi akhir zaman sebagainya. Dia cerita, dia pada cerita kat orang Arab, kena ikut ni, kena ikut kami. Pasal nanti Nabi akhir zaman akan muncul daripada kalangan kami, kata orang-orang Yahudi. Jadi orang Arab ni melekatlah kepala mereka. Oh, nanti Nabi akhir zaman akan muncul, Nabi akhir zaman akan muncul. Mana pun mereka jumpa. Bila mereka jumpa-jumpa, mereka kata apa? Betul dah, betul dah. Sebelum orang Yahudi sign borang, mari kita sign dulu. Daripada orang Yahudi jumpa, baik kita jumpa, baik kita ikut Nabi dulu, ikut Nabi akhir zaman dulu. Mereka pun akhirnya masuk Islam, 6 orang ni. Ha. 6 orang ni jumpa bukan sempat duk kuliah tiap-tiap malam dengan Nabi SAW pun. Mereka pergi urusan haji tu, takat tu je jumpa Nabi. Tak ada sirah cerita berapa lama mereka duk dengan Nabi SAW. Yang cerita hanya pertemuan pada malam tu je dengan Nabi SAW. Agak-agak apa mereka buat tuan-tuan? Mereka balik, mereka start dakwah dah. Takat mana yang mereka tahu je. Balik ke Yathrib, apa yang mereka tahu? Kami dah berjumpa Nabi akhir zaman. Kami dah kenal Nabi akhir zaman. Kami dah ikut Nabi akhir zaman. Pi duk cerita yang tu je. Pi kat rumah ni, hantar dah. Kan orang Yahudi duk cerita Nabi akhir zaman. Kami jumpa dah. Memang kami jumpa dah. Akhlak dia lagu ni, perangai dia lagu ni, dia cerita kat kami lagu ni. Tekat tu ya. Sembang dengan orang. Tuan-tuan tahu tak? Membawa pada tahun ke berikut dia. Tahun ke berapa? 12. Tahun berikutnya, tuan-tuan tahu tak? 12 orang pi berjumpa dengan Nabi SAW. Juga pada musim haji. Di mana? Di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

FM. Baik, dah pun 3.48 minit petang waktu ini, yang mana anda yang sedang memandu menunggang kenderaan dari arah Pematang Pau menghala ke Seberang Jaya, sepanjang perjalanan di sana tu trafik perlahan ya, bertalik arus, juga ada kemalangan yang berlaku ya, nak menghala ke Prai dari arah Seberang Jaya ya. Jambatan Pulau Pinang kedua arah lancar, dan berakhir Dr. Lim Chong Yu berhampiran Gelugur, trafik tinggi ya nak menghala ke jambatan. Okey, seterusnya di Laboratorium Dr. Lim Chong Yu, kedua-dua arah di sekitar Sungai Pinang, trafik tinggi sedikit di sana. Dari arah Bayan Lepas menghala ke jambatan, trafik lancar. Dan untuk aliran trafik di Jalan Tun Dr. Awang ya, nak menghala ke Bayan Baru, trafik perlahan ya. Ataupun dari arah Bayan Baru perlahan, dari arah bertentangan juga perlahan. Jadi hati-hati memandu ya, kepada anda yang sedang memandu di mana saja anda berada.

melahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Ish, nak dekat hari merdeka dah ni. Apa program radio aku nak terbit eh? Dalam bos minta buat program macam-macam. Usut betul lah. Ai, kenapa aku rasa lost sangat ni? Rasa kosong lah. Aduh. Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka, merdeka, merdeka. Rasa macam nak buat drama sejarah. Oh, menarik juga. Tapi sejarah apa eh? Idea tak datang-datang pula. Tak boleh jadi ni.
1: Oi! Termenung, termenung. Yang markah ke apa?
2: Kalau tak termenung tu, bukan tajuk lah namanya kan?
0: Eish, korang ni. Lagi banyak tanya. Tunggu korang lah. Aku dah lama habis duty ni tau.
3: Apa yang dia menungkan tadi tu, Tajun? Ha. Ada diharap padi-padi seberang ke tu?
0: Sarah, tak ada padi, tak ada seberang lah. Tak ada siapa sudi.
3: Manalah tahu kalau-kalau ada diharap kasihnya orang tu, kan?
0: Hei, Sarah, dado je lah. Sudahlah. Aku tunggu korang ni dah berkurun, tahu tak? Kata nak pergi makan. Jomlah. Lapar ni.
1: Sorry lah, bro. Kami ada hal tadi. Si Mira ni lah. Nak singgah beli aiskrim pula.
3: Ha, Mira, Mira. Semua Mira punya pasal.
2: Alah. Aku ni teringin nak makan aiskrim ala-ala hipster yang tengah viral tu. Ha, tu yang aku singgah sekejap tadi tu. Sorry lah. Tapi kan, ni. Aku ada belikan juga tau untuk kau ni. Ha, cuba kau rasa, tengok. Sedap tak? Sedap tak?
0: Pandai kau eh. Ada je alasan kalau setiap kali lambat.
3: Memang banyak akal si Mira ni.
2: Eh, aku juga yang salah. Sarah, bukan kau pun sama ke nak aiskrim tu? Ha, tadi kan? Kau Adli, kau yang bagi idea untuk belikan apa si Tajul ni aiskrim kan? Nak beli jiwa lah kononnya kan? Ha, lepas tu kau bedal aiskrim aku ni ha, sampai licin. Apalah kau ni?
0: Korang ni semua sama je lah. Sudahlah. Berjanji memang pandai.
2: Hey, janganlah marah. Relax lah Tajul. Ni, baru kali ke-18 aku lambat. Belum masuk kali ke-20 lagi. Chill lah bro.
3: Itulah kan? Tu. Chill lah Tajul.
1: Chill lah Tajul.
3: Bukan sengaja pun kan Adli.
1: Ya betul.
2: Hey, tapi kan ni Tajul. Aku tengok kau ni kan. Aku tak rasa sebab kami lambat. Ni, muka kau ni nampak mendung. Bak mega di langit senja ni. Ni mesti ada hal lain ni kan. Kau ni ada masalah sebenarnya ni bro.
1: Alah, kau ada masalah apa bro?
0: Aku ni memang tak boleh kan nak sorok apa-apa dari korang.
2: Mestilah, kata BFF kan.
0: Taklah, aku ni dapat tugasan terbitkan program radio untuk Hari Merdeka. Tak lama lagi ni. Serius lah, tak ada idea.
2: Dah, sebab tu je ke? So far, apa yang ada dalam kepala kau sekarang ni? Cuba kau cerita sikit.
0: Aku macam teringin nak buat drama ala-ala sejarah. Tapi itulah, aku punya level bijak tu macam kurang sikit lah.
2: Bak bijak tak bijak tu, aku no comment. Tapi kan ni, jujurlah, pada aku idea kau tu macam agak brilliant jugalah. Aku rasa kau boleh buat ni. Lagipun kau kan minat baca buku-buku sejarah ni.
1: Kau kan pelipu lara kami selama ni.
2: Betul tu.
0: Memanglah aku ni suka sejarah. Tapi aku tak tahu macam mana nak cantumkan semua sejarah tu untuk jadikan naratif yang best.
2: Apa kata kita pergi hiking? Mungkin kita boleh dekatkan diri dengan alam ke. Tempat tu kan dia tenang-tenang sikit. Manalah tahu dapat tingkatkan tahap adrenalin kau tu sikit. Manalah tahu juga tiba-tiba tu ha, level bijak kau tu ha, naik mencana. So that idea pun datanglah mencurah-curah.
0: Hiking eh, menarik, menarik. Ini aku setuju. Bila?
2: Apa kata Ahad ni? Aku tak kerja. Korang pula macam mana? Kerja tak?
3: Aku pun on je.
1: Aku pun okey je. Deal.
0: Okey. Kalau macam tu, kita jumpa hari lah 7 pagi. Kita berkumpul dekat rumah aku. Lepas tu kita gerak sekali.
2: Okey, okay,
1: jom.
0: Set. Alright. Jom. Tapi makan.
1: Jom.
0: Cuba dia berhabis lah.
2: Okey, jom.
0: Hey.
4: Adli, kau duty konti sekarang eh. Ha? Jangan buat-buat lupa pula tu. Jadi tegur kau tu. Semua kena pun masukkan. Ha,
2: itulah pasal.
1: Lah, ya tak ya. Aku lupa. Terima kasih, terima kasih. Tapi aku lapar lah.
2: Hai.
4: Bukan kau kenyang ke bedal ice cream si Mira ni?
2: Alah. Buat lupa pula.
3: Alah, nanti kita orang tapau lah nasi untuk kau, Adli.
2: Entah, kau ni Adli. Ish, macam tak biasa pula kan?
1: Yelah, okeylah, okeylah. Pergilah.
4: Dah, jom. Ah, Mira. Mana ice cream korak-korak ala hipster yang kau belikan untuk aku tu? Bak sini.

0: Menong je tu. Tunggulah kita orang ni.
1: Orang ni lembab lah. Cepat sikit lah. Kalau lambat, aku jalan dululah.
2: Lain macam je tajuk tu. Mana dia nak pergi tu?
0: Yalah, laju semacam. Tadi aku nampak arah depan tu. Ni hilang pula. Haish. Tajul! Tunggu!
3: Aku rasa macam dah nak tercabut dah tapak kaki aku ni. Kena sampuk ke apa si Tajul ni?
1: Mana dia? Aku tak nampak dah. Dia pergi mana?
0: Tajul!
1: Tajul! Mana kau Tajul?
0: Jom kita cepat cari dia cepat. Aku masih tak sedar hatilah ni. Jom.
3: Alahai
0: si Tajul ni. Tajul!

Demikian tadi drama radio khas sempena Hari Kebangsaan bertajuk Frekuensi Merdeka. Jangan lupa ikuti sambungannya esok jam 4 petang serta ulangannya jam 9.15 malam hanya di Mutiara FM. Segalanya untuk

0: Hai, saya Afiq Syazwan. Dengarkan radio nombor 1 di Pulau Pinang, Mutiara FM. Pilihan nombor 1 saya juga.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habar mai, pembayaran BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.

Ha, jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi. Ni 12 sampai 1 tengah hari. Ah, bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Mengedik kaki-kaki. Hey, wey.

FM. Okey, setara dah pun 4.19 minit petang. Asar bagi negeri Pulau Pinang hari ini 4.33 minit petang. Dan 4.30 petang kami menyusul dengan Warta Mutiara.

0: FM. Pulau Pinang, 4:30 petang.
1: Warta Mutiara bersama-sama Miza Mansur. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kebajuan sesebuah negeri tidak seharusnya hanya diukur melalui pembangunan fizikal, nilai ekonomi dan kemajuan infrastruktur semata-mata. Sebaliknya, ia perlu bergerak seiring dengan pengukuhan nilai kemanusiaan, akhlak, keadilan dan keharmonian dalam masyarakat. Yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang, Tun Ramli Ngatalib berkata, kepelbagaian kaum, agama, bahasa dan budaya di Pulau Pinang perlu dilihat sebagai satu bentuk khazanah dan amanah. Ia sekaligus lari dengan tema sambutan Maulid Rasul tahun ini, Madani Dihayati Ummah Diberkati.
2: Tema Madani Dihayati Ummah Diberkati pada tahun ini menyeru kita membina bukan sekadar kemajuan yang terlihat pada mata, tetapi ummah yang subur jiwa dan luhur nilai. Keberkatan sesebuah masyarakat tidak hanya terukir pada bangunan yang menjulang angka ekonomi atau derasnya pembangunan, tetapi juga terpancar melalui kemanusiaan, akhlak dan insan yang hidup dalam jiwa rakyat.
1: Tun Ramli Ngatalib boleh berucap sempena majlis sambutan Maulid Rasul peringkat Negeri Pulau Pinang 1448 Hijrah di Masjid Daerah Seberangperai Selatan Sungai Jauhi. Seramai 1,320 peserta daripada 44 kontijen menyertai perarakan sambutan tersebut. Perarakan kira-kira 300 meter itu bermula dari Sekolah Menengah Kebangsaan Jawi ke Masjid Daerah Seberangperai Selatan Sungai Jauhi. Dan pada itu, bekas setiausaha kerajaan negeri, Datuk Seri Zulkifli Long dinobatkan sebagai tokoh Maulid Rasul peringkat Negeri Pulau Pinang 1448 Hijrah. Meskipun kini tidak lagi bertugas, pengalaman dalam pentadbiran negeri hampir 34 tahun akan dimanfaatkan dalam menyumbang bakti kepada masyarakat. Beliau yang baru menamatkan perkhidmatan pada 2 Ogos lalu mahu meluangkan lebih banyak masa bersama keluarga buat masa ini.
3: Saya rasa ini satu kejutan dalam kehidupan saya sebab sebagai bertadbir ini saya hanya menyumbang tanggungjawab sebagai bertadbir lah. Saya selalu saya pesan berpegawai saya dahulu ialah bila saya bangun pagi, apakah yang akan saya buat untuk mempermudahkan masyarakat, itu yang saya pegang selama inilah. Jadi walaupun saya tak bertugas, insyaAllah lah kalau ada rakan-rakan ingin memohon bantuan saya, insyaAllah saya sudilah untuk memberikan pandangan sekarang saya termampu lah berdasarkan pengalaman saya di Pulau Pinang selama hampir 34 tahun sebenarnya, insyaAllah.
1: Datuk Seri Zulkifli Long, beliau membawa pulang sijil penghargaan plak hadiah iringan beserta wang tunai RM7,000. Sementara itu, pengarah Gusan Arcap Food Venture Sdn Berhad Rohaya Cik Abu Bakar menerima anugerah Qudwatul Rasul Usahawan. Manakala anugerah Qudwatul Rasul Saudara Kita diberikan kepada Pesuruhanjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Datuk Muhammad Adam Abdullah. Ketua Pegawai Penyelidik Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang Muhammad Salmi Syami dipilih sebagai penerima Qudwatul Rasul khas. Masing-masing menerima sijil penghargaan, plak hadiah iringan serta wang tunai RM5,000. Ini pula sambutan Maulid Rasul 1448 Hijrah di Pulau Pinang menjadi wadah pelbagai lapisan masyarakat termasuk mualaf, golongan belia dan pejabat awam menghayati perjuangan Nabi Muhammad SAW. Penghayatan itu bukan sekadar diterapkan dalam kehidupan seharian, malah turut menjadi panduan dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai pekerja. Ini sekaligus dapat membentuk generasi berteraskan agama dan melaksanakan tanggungjawab serta penuh amanah.
4: Dalam bekerja juga kita lihat yang kita tak lari daripada landasan Islam, okay? Dalam bekerja dan juga dalam melaksanakan tugas-tugas di MPSP yang mana banyak tauladan yang diajar oleh Nabi yang patut kita hayati untuk memastikan MPSP dapat berkembang lebih jauh, dapat kita melaksanakan tugas-tugas dengan penuh tanggungjawab dan amanah.
5: Dan ini first time saya join perarakan Maulidur Rasul dan saya rasa sangat seronok. Harapan saya tahun depan saya akan join lagi. Saya berasa sangat bersyukur dan alhamdulillah saya seorang Muslim. And then saya rasa sangat gembira.
6: Sebagai beliau ni, kita kena memahami dan sentiasa menghayati perjuangan yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada awal mengembangkan Islam. Alhamdulillah sampai sekarang kita dapat mempelajari apa yang dibawa oleh baginda dengan menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Baginda ni adalah pedoman dan teladan untuk semua umat. Terutamanya penghayatan itu perlu ditekankan oleh beliau-beliau kita.
1: Datuk Badrul Amin Abdul Hamid, Kapten Anik Tan Abdullah dan Muhammad Hafiz Rosli. Beralih ke perkembangan lain, penduduk Pulau Pinang dinasihatkan menghadkan aktiviti luar rumah berikutan kualiti udara yang rendah. 3 daripada 4 stesen pemantau di negeri ini merekodkan bacaan melebihi paras tidak sihat. Esko Belia Sukan dan Kesihatan Negeri Daniel Goy turut menyarankan orang ramai memakai pelitup muka ketika keluar di rumah. Di samping menggesa orang ramai mematuhi sepenuhnya garis panduan Kementerian Kesihatan Malaysia sepanjang tempoh tersebut. Ini termasuk mengelakkan aktiviti merokok di dalam kawasan rumah. Selain memastikan pengambilan air yang mencukupi, mencuci tangan dan muka selepas berada di luar serta menggunakan mod edaran udara dalam ketika menggunakan penghawa dingin kenderaan. Tegasnya, kerajaan negeri bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan peningkatan komplikasi kesihatan. Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara Berita disuntik satu Ikhmah Muhammad Nur. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

Baik, sudah waktu sekarang menghampiri 4.38 minit petang. Sebentar tadi 4.33 minit petang telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam.

5 petang ni kita akan ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 5 petang dan akan kembali bersama selepas ni menerusi segmen kita Hits Santai Selasa pukul 12 hari hingga 6 petang. Kita jumpa selepas utama.

0: melahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.
1: Dari dunia moden, satu frekuensi membawa tajul merentasi lorong masa, menyingkap kembali sejarah perjuangan bangsa yang penuh dengan air mata, darah dan pengorbanan.
2: Tajul apa saya menonong
3: je? Macam je tajul tu. Mana dia nak pergi tu?
2: Yalah, laju semacam.
1: Dari jatuhnya Melaka ke tangan Portugis pada 1511.
2: Simalah dan simpan kes ini untuk pertahankan diri.
4: Baik, menjunjung kasih tuanku.
5: Jatuh diuji, bangkit semula. Sri Kandimara, jangan mengalah.
6: Tidak guna berendam air mata selamanya tuanku.
1: Ke bumi Pasir Salak, di mana semangat juang orang Melayu bangkit menentang penjajahan demi mempertahankan maruah dan tanah air.
7: Kita rela mati engkau dari hidup menanggung malu.
4: Semangat juang dan keikhlasan datuk itu akan jadi urat dan nadi perjuangan anak cucu.
7: Berjanjilah, wahai Dinda.
5: Dinda berjanji, Kanda. Selagi hayat di kandung badan,
6: amanah Kanda akan Dinda kotakan.
8: Si bos berdebah tu sedang menuju ke Pasir Salak mudik dengan perahu naga.
9: Kita laksana apa yang dirancana ketika pertemuan di rumah Datuk Laksmana.
10: Merobek maruh kita, adat kita di ludahnya.
11: Mohon fikirkan semasa masaknya segala tindak tanduk pembesar
9: kita
11: ini.
9: Kita tidak minta penentangan, tetapi kita dihina sebegitu.
12: Kita junjung arahan datuk itu. Kita sudah bersiap.
1: Dan akhirnya ke Bukit Candu 1942.
7: Ceritakan tentang kami, tentang keberanian, tentang perjuangan, tentang pengorbanan.
4: Cepat lari, lari Tajul, lari.
1: Saat keberanian dan pengorbanan dipertaruhkan demi mempertahankan tanah air. Apakah yang akan Tajul temui apabila sejarah yang selama ini hanya tercatat di lembaran buku hadir di hadapan matanya? Dengarkan Frekuensi Merdeka, sebuah drama radio khas sempena Hari Kebangsaan lakonan Barisan Kaki Tangan Mutiara FM bermula 25 hingga 31 Ogos 2026 jam 4 petang serta ulangannya jam 9.15 minit malam hanya di Mutiara FM. Segalanya untuk

Baik, sekarang petang-petang macam ni, yang mana sedang duduk beristirahat sambil minum petang, ada juga yang sedang melakukan aktiviti bersama-sama dengan keluarga, mungkin nak keluar makan bersama. Apa saja yang anda lakukan, yang bertugas sekalipun di tempat kerja ataupun yang bercuti pada hari ini, semoga terus ceria bersama kami Mutiara FM, segalanya untukmu pada cuti umum sempena dengan sambutan Maulid Rasul 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah, hari Selasa hari ini 25 Ogos 2026. Seleksi petang, kita teruskan dengan lagu-lagu hiburan hingga jam 6 petang melalui segmen Santai Selasa 12.6 hari ini bersama dengan saya Ellie hingga jam 6 petang temani anda.

Baik, waktu ini sekiranya anda terperangkap dalam kesesakan lalu lintas, harap sabar. Semoga anda selamat sampai ke mana saja destinasi anda. Yang pastinya kami di Menteri FM sentiasa mengiringi serta mendoakan perjalanan anda selamat. Untuk info cuaca bagi negeri Perapinan, sebelum petang dijangka ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Malam tiada hujan. Suhu minimum 25, maksimum 33 darjah Celsius. Untuk hari Rabu, esok pagi dijangka ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai. Petang dan malam esok tiada hujan. Suhu minimum 25, maksimum 30 darjah Celsius. Dan cuaca berjerebu ni, elak aktiviti luar rumah ya. Kalau boleh kita kurangkan, sebab untuk mengelakkan dari mudah sakit ya, kalau keadaan cuaca

0: Baba Kariyani. Dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM. Segalanya untukmu.

0: Sempena Hari Kebangsaan, semarakkan semangat patriotisme bersama drama khas Frekuensi Merdeka.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mara semua pahlawan dan hulu balang, kita berjuang. Allahu Akbar.
2: Panjang diikat berlapis-lapis, akan ku amok sampai habis. Serang.
3: Tapi askar Peringgi semakin hampir, Datuk. Mereka sedang hampiri Jabatan Melaka untuk ditawan.
4: Ingin aku hapuskan Peringgi dengan keris keramatku ini. Sekarang, hulu balang.
5: Peringgi laknat. Perintahkan semua hulu balang bersiap sedia.
6: Biar nyawa bercerai badan, tunduk menyerah tidak sekali.
7: Maka catatlah dengan jujur. Biar dunia tahu kemerdekaan yang saudara katakan itu bukan semata-mata dari...
0: Bermula 25 hingga 31 Ogos 2026, jangan lepaskan peluang mengikuti kisah yang syarat dengan semangat perjuangan, pengorbanan dan cinta kepada tanah air. Hanya di Mutiara FM, segalanya.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
5: Era FM.

Dah pun 5.51 minit petang ya, yang masih lagi memandu aliran trafik dari arah Seberang Jaya menghala ke Prime. Masih lagi perlahan waktu ini nak masuk ke pulau, trafik lancar kedua arah juga di atas jambatan, trafik lancar waktu ini, dan di jalan-jalan utama di sekitar Pavilang masih lagi terkawal dan lancar. Semuanya berhampiran Sungai Tiram ataupun dari arah yang lepas ke Sungai Tiram perlahan ya, dan juga di Jalan Tun Dr. Awang pun trafiknya perlahan menghala ke yang lepas. Okey, pukul 6 petang nanti anda akan bersama dengan rakan setugas Farouk akan teman anda untuk santai Selasa 6 petang 12 malam, dan tugasan saya akan berakhir jam 6 petang menemani anda dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang. InsyaAllah kita jumpa lagi esok untuk Fokus Mutiara 10.3. Assalamualaikum.

0: Eh Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.

0: 95.7, 93.9 dan 90.9 MHz. Itulah frekuensi Mutiara FM.
1: Yang terbaik dan meletop hanya di Mutiara FM. Sekalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Baik, Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maulidu rasul. Untuk anda yang mendengarkan kami waktu ini, 25 Ogos 2026 bersamaan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda untuk hari ini. Hari untuk kita santai-santai dalam hari Selasa untuk anda. Dan saya akan temani anda dari pukul, dari sekarang hingga ke 12:30 malam nanti. Baik, selepas ini kita nak terus layan lagu-lagu terbaik untuk anda sehingga pukul 7 malam. Dan selepas itu juga ada juga beberapa program yang menarik untuk anda dengarkan. Nantikan selepas ini kita ada Mutiara Ilmu juga untuk anda dengarkan untuk bahagian kedua. Dan juga kita ada drama Frekuensi Merdeka episod pertama untuk anda dengarkan. Ha, kan ada drama bersempena dengan Merdeka ni. Jom kita dengarkan nanti. Lebih kurang pukul 9.15 minit malam nanti. Dan juga untuk anda, terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
1: Dalam pemanduan, janganlah risau. Lagu-lagu terbaik di Mutiara FM. Macam

0: Inilah Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

0: Elia, awak ni senyum-senyum kat dia tu awak kenal ke? Senyum itu sedekah. Senyumlah kepada sesiapa saja. Yang penting ikhlas.
1: Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Mutiara FM. Mutiara FM.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Dari dunia moden, satu frekuensi membawa tajul merentasi lorong masa, menyingkap kembali sejarah perjuangan bangsa yang penuh dengan air mata, darah dan pengorbanan.
1: Tajul apa saya menonong
2: je? Macam je tajul tu. Mana dia nak pergi tu?
1: Yalah, laju semacam.
0: Dari jatuhnya Melaka ke tangan Portugis pada 1511.
1: Simalah dan simpan kes ini untuk pertahankan diri.
3: Baik, menjunjung kasih tuanku.
4: Jatuh diuji, bangkit semula. Sri Kandimara, jangan mengalah.
5: Tidak guna berendam air mata selamanya tuanku.
0: Ke bumi Pasir Salak, di mana semangat juang orang Melayu bangkit menentang penjajahan demi mempertahankan maruah dan tanah air.
6: Kita rela mati engkau dari hidup menanggung malu.
3: Semangat juang dan keikhlasan datuk itu akan jadi urat dan nadi perjuangan anak cucu.
6: Janjilah, wahai Dinda.
4: Dinda berjanji, Kanda. Selagi hayat di kandung badan,
5: amanah Kanda akan Dinda kotakan.
7: Si bos berdebah tu sedang menuju ke Pasir Salak, mudik dengan perahu naga.
8: Kita laksana apa yang dirancana ketika pertemuan di rumah Datuk Laksmana.
9: Merobek maruh kita, ada kita di ludahnya.
10: Mohon fikirkan semasa masaknya segala tindak tanduk pembesar
7: kita
10: umum.
7: Kita tidak minta penentangan, tetapi kita dihina sebegitu.
11: Kita junjung arahan Datuk itu. Kita sudah bersiap.
0: Dan akhirnya ke Bukit Candu 1942.
6: Ceritakan tentang kami, tentang keberanian, tentang perjuangan, tentang pengorbanan.
3: Cepat, lari, lari Tajun, lari.
0: Saat keberanian dan pengorbanan dipertaruhkan demi mempertahankan tanah air. Apakah yang akan Tajul temui apabila sejarah yang selama ini hanya tercatat di lembaran buku hadir di hadapan matanya? Dengarkan Frekuensi Merdeka, sebuah drama radio khas sempena Hari Kebangsaan lakonan Barisan Kaki Tangan Mutiara FM, bermula 25 hingga 31 Ogos 2026 jam 4 petang serta ulangannya jam 9.15 minit malam, hanya di Mutiara FM. Segalanya untuk

Baik, Mutiara FM, segalanya untukmu. Kembali kita untuk jam berikutnya. Waktu ini dan lagu-lagu yang kita berikan kepada anda menggamit memori anda. Ada kalalah lagu yang terakhir tadi kita dah dengarkan daripada Sudirman Haji Arsyad dengan lagunya Tegakkan Bendera Kita. Jadi kepada anda yang mendengarkan kami di Mutiara FM ni, ayuh rakan-rakan kita, ayuh sahabat-sahabat kita, ayuh kita semua untuk tegakkan bendera, kibarkan jalur gemilang kita bersempena dengan orang kata apa, hari kemerdekaan ke-69 yang bakal tiba lagi 6 hari lagi kita akan menyambut hari kemerdekaan ke-69. Baik juga, salam Maulidur Rasul juga kepada sahabat-sahabat kita. Dan selepas ini jam 7 malam kita nak terus dengarkan lagu-lagu keinsanan untuk anda dan untuk panduan muslimin muslimat bagi seluruh negeri Pulau Pinang. Akan masuknya waktu maghrib 7:29 malam. Terus dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Bercahaya. Bagi anda yang berada di luar Kopinang, dengarlah radio online kami di mutiarafm.rtm.gov.my atau aplikasi radio online di Google Play dan Apple Store. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Islam ni agama apa tuan-tuan? Islam agama yang boleh transform. Dia boleh ubah. Kalau betul-betul kita jadi orang Islam, kalau kita jahat, kita akan jadi baik. Islam, Islam macam tu. Kalau betul-betul kita pegang Islam hak betul punya, kita akan buang segala mazmumah yang ada dalam diri kita. Kita akan buang semua. Kalau kita dulu satu orang yang suka cakap besar, dengan kerana kita sudah kenal Islam, sudah main masjid, sudah duk mengaji, sudah faham, kita tidak akan jadi orang yang cakap besar lagi. Itu Islam. Dia transform orang. Kalau dulu kita satu orang yang kuat dengki, tak boleh tengok orang dengki. Tengok orang ni tak kena, tengok orang ni tak betul, tengok orang ni sesat, tengok orang ni... Kita jenis macam tu. Kita jenis... Kalau betul kita hari ni Islam yang ada kat kita ni, Islam yang betul, kita tak ada dah sifat-sifat tu semua. Tak ada. Kalau betul Islam yang ada kat kita ni, Islam yang betul, kalau dulu kita pemarah, lah kita sabar. Kalau betul apa yang ada kat kita, Islam yang ada kat kita ni memang betul, kalau dulu kita riak, kita sumah, kita ujub, hari ini kita sudah tidak ada sifat-sifat tu lagi. Kita dah buang lah. Pasal apa? Pasal kita sudah jumpa Islam yang betul. Tapi kalau sampai hari ini kita duduk main masjid, kita duduk mengaji, kita duduk kenal ramai ustaz-ustaz dan kawan-kawan yang baik-baik, tapi kita tak berubah, kita duduk macam tu juga, kena muhasabah. Ada tak kena tentang mana? Something wrong somewhere. Ni apa ni? Kata duduk mengaji agama, kata apa ni? Duduk cakap besar lagi. Ni apa ni? Duk berdengki kat orang lagi. Ni apa ni? Cakap sikit celah orang tu, cakap sikit caci orang ni, cakap sikit rosakkan nama baik orang tu, cakap sikit buka aib orang ni. Ni apa ni? Kalau betul Islam yang ada kat kita, Islam yang betul, benda tu tak ada. Kita akan ada dalam hati kita ni sesuatu yang bersih. Kita tak mau buat benda-benda macam tu. Kita sabar, kita tawaduk. Kita tak mau bermusuh dengan orang. Kita tak mau cari musuh bagi ramai. Kalau betul Islam ada kat kita tu, Islam yang betul, kita akan buang benda-benda ni semua. Kita akan jadi satu orang yang suka kepada kedamaian. Tak mau musuh dengan orang tu. Apa nak jadi ni? Buka Facebook pun cerita bermusuh. Jumpa berdepan pun nak bermusuh. Apa nak jadi dengan kita ni? Apa kita duduk mengaji di masjid ni? Mengaji apa? Adakah masjid ni jadi tempat batu api? Nak mengapi-apikan, nak provoke orang supaya kita sama kita bermusuh. Kita Islam, dia Islam. Baitullah itu Kaabah kita, Baitullah itu Kaabah dia. Nabi Muhammad Nabi kita, Nabi Muhammad Nabi dia. Apa hal yang kita benci dia? Macam dia ni tak ada tempat dalam syurga. Kita siapa? Jamin dah kat tempat kita dalam syurga. Apa pasal kita jadi macam tu? Islam apa yang kita duduk mengaji ni sampai kita jadi macam tu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan layan benda-benda macam ni. Kita nak post apa-apa dalam Facebook tu, make sure posting kita itu bukan sesuatu yang provokasi. Bukan nak provoke orang, bukan nak suruh dua puak ni bergaduh, belaga sampai terbit api. Bukan itu yang Islam suruh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita main masjid ni, kita jadi semakin sombong. Apa benda ni? Kita main masjid, kita duduk mengaji, musuh kita sesama Islam makin bertambah. Apa ni? Kita main masjid, kita duduk dengar Quran, duduk dengar hadis, cakap kita makin biadab. Apa benda ni? Kita duduk main masjid, duduk mengaji, duduk mengadap ustaz, duduk dengar ayat Quran, duduk dengar hadis, hasad dengki makin tebal dalam diri kita. Apa benda ni? Kita daripada satu orang yang boleh bersembang, berbincang, hari ini kita jadi orang yang suka bergaduh. Apa benda ni? Tang mana tak kena dengan kita ni, kita kena muhasabah balik. Muhasabah balik tuan-tuan. Tuan-tuan, Islam, umat Islam duduk dalam keadaan lemah di seluruh dunia. Kita perbetul hadu ada depan kita dulu. Kita dengan jiran, dengan kawan-kawan, kita ni bagi elok dulu. Tak mau ada buruk sangka dalam hati kita. Kita tengok dia, kita kesian dia. Bukan kita nak memusuhi dia.

hidupkan qasidah ni. Yang ni yang lama, lama, lama punya. Jadi orang lama-lama dia syok, dia ingat balik. Kalau yang main belah kita, orang Melayu ni, orang Tanjung, orang Pinang kita je. Ustaz Nizam Manjari tu, dia bawa lagu Melayu yang kita dengar pun kita syok. Lirik dia kita faham. Contohnya,

Anda, mahukah kita dituliskan di antara kedua mata, bebas dari sifat munafik dan

harta ni memang cukup banyak jasa merosakkan orang Islam. Harta ni. Itu sebab dalam Quran tuan-tuan tengok berapa banyak ayat. Al-mal wal-banun zinatul hayatid dunya. Quran kata. Harta, anak pinak apa semua ni, ini semua zina. Ini semua perhiasan bagi kita silau mata. Wal-baqiyatus salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Allah kata apa? Dan amalan-amalan saleh itu yang akan kekal faedah dia kepada kita di akhirat esok. Harta ni semua bagi kita silau mata. Quran abang. Surah Al-Kahfi ayat 46. Tuhan kata. Surah Al-Fajr ayat 20. Tuhan kata apa? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Nama kata manusia ni dia suka dengan harta ni berlebih-lebih. Suka dengan harta ni hubban jamma, dia suka sungguh dengan harta ni. Dalam surah Al-Humazah kita selalu baca, Tuhan kata apa? Allazi jama'a malan wa'addadah. Allazi jama'a malan, iaitu orang-orang yang duk kerja kepui harta, duk himpun harta, duk kepui harta, duk himpun harta, wa'addadah, dan bilang duit ni, duk himpun, duk bilang, duk himpun, duk bilang. Manusia yahsabu anna ma lahu akhlada. Karena manusia ni kadang-kadang dia duk rasa macam harta dia tu akan kekal. Dia jadi lugu tu dengan harta ni. Allahu akbar. Sedangkan dalam ayat lain surah Asy-Syu'ara ayat 88, Tuhan kata apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Kita akan jumpa satu hari yang mana pada hari itu harta dengan anak-anak tak boleh tolong kita. Kita simpan banyak mana dia tak boleh tolong kita. Dalam ayat lain Tuhan kata apa? Wa amman utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Tuhan kata manusia di hari akhirat esok duk tunggu di padang mahsyar ni, rekod amalan nak main hak mana, tangan kanan ke tangan kiri? Pam kata tangan kiri sambang. Tak boleh, kita out of control. Kita tak boleh kontrol. Kita tak boleh nak sambang dengan tangan yang kita suka. Tak boleh. Rekod kita macam mana, tangan mana akan pergi. Macam tu. Rekod tak elok, tangan kiri otomatik dia naik pegang. Bila tangan kiri pegang buku rekod, habis. Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Siapa yang di hari akhirat di padang mahsyar, tangan kiri dia tangkap buku rekod ni, hadut tulis ni. Raqib Atiyah hadut tulis ni, tangan kiri dia tangkap. Sendirinya dia akan kata apa? Dia kata ya laitani. Dia kata ya Allah, dia kata alangkah baiknya lam uta kitabiyah. Buku rekod ni tak usah bagi terus kat aku lagi baik. Pasal apa? Terima tangan kiri, makna kata habis. Tahu dah nak pergi ke mana sekali lagi. Tu bila dia tangan kiri dia sambang, dia kata ya laitani lam uta kitabiyah. Ya Allah, dia kata tak usah bagi terus lagi bagus buku ni. Walam adri ma hisabiyah. Dia kata lagi baik aku tak tahu langsung apa yang ditulis dalam buku ni. Tuan-tuan, dahsyat tuan-tuan, ayat Quran ni dahsyat. Semua benda Allah dah cerita dah. Esok kita jumpa, kita jangan terkejut. Allah dah cerita dah. Bila benda tu jadi, Allahu Akbar. Aku duk baca Quran dua kali khatam Ramadan baru ni. Dua kali khatam, makna dua kali lalu ayat ni. Tak faham. Tak faham tak apa, mai kuliah pengajian, ustaz beritahu benda ni, dengar, dengar, dengar, tak ambil berat juga. Lagi teruk apa, ustaz yang baca pun tak ambil berat, lagi teruk, lagi teruk. Ada jadi tak? Ada. Tak masuk. Baca habis di mulut ni aja, pengkong keluar mulut, pengkong. Tak mai kat dia. Dia sendiri tak jaga, Raqib Atiyah hadut tulis ni, ustaz sendiri tak jaga. Allahu Akbar. Ya laitaha kanatil qadiyah. Dia duk meratih, dia kata apa? Dia kata ya Allah, kalaulah mati tu tutup segala-galanya, alangkah baiknya. Dia kata hidup mati dunia dulu, Allah bagi dia 70 tahun umur hidup, lepas tu mati. Alangkah baiknya mati itu penutup segala-galanya. Tak ada dah hari-hari pembalasan, hari hisab amalan, mu tak ada dah. Kira habis mati, mati tutup, habis. Alangkah baiknya kalau Tuhan buat macam tu, dia kata. Ma aghna anni maliyah. Di hari akhirat manusia kata apa? Ma aghna anni maliyah. Harta aku tak boleh tolong apa kat aku hari ini. Tak boleh tolong apa. Halaka anni sultaniyah.
habis binasa segala power yang aku ada di atas dunia dulu. Dulu dia ada power, tuan-tuan. Dia ada power. Apa-apa orang cari dia. Apa-apa orang minta tolong kat dia. Oh, kabel dia ni atas bawah fiber optik semua ada. Dahsyat dia atas dunia ni. Apa pun. Sampai anak nak masuk tadika pun cari dia. Allahu Akbar, power tu. Bukan nak masuk universiti, nak masuk tadika pun mai cari dia. Punya dahsyat power dia atas bawah kabel, kabel dia ni, fiber optik dasar laut semua dah. Dia boleh buat semua. Akhirat dia kata apa? Quran kata, halaka anni sultaniyah. Habis binasa segala power yang aku dah ada selama ni, hari ni tak boleh pakai langsung. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikianlah dahsyatnya penangan harta ni ke atas manusia.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Bismillah.
1: Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

0: FM。
1: Itu sebab kesabaran yang Nabi tunjuk sangat tinggi. Dia menyebabkan kita lebih semangat untuk terus berdakwah dan kongsi. Mau taknya tuan-tuan? Saya duduk tengok data, Allah sedih ya. Data perceraian naik. Saya kata, rasanya Ustaz Kazim duduk cerita tentang suami isteri dia berlambak dah video-video. Tapi tak jadi juga. Bercerai meningkat. Syamsul Debat duduk cerita tentang suami isteri. Meningkat lagi setiap daun naik. Apa cerita? Data pula setiap negeri ada. Tuan-tuan boleh tengok lah, Google lah. Perceraian tahun 2025, mana negeri paling tinggi? Kes dadah. Ingatkan makin menurun, makin naik. Tambah pula sekarang ni dadah lain pula. Dadah yang kat vape tu. Ya Allah tuan-tuan. Yang terbau lagi nak nakutkan. Pilot pun bawa dadah 1 kilo. Nak kata 1 kilo tak kilo, 1 plastik besar ha? Kita kata macam mana boleh lepas. Tadi saya nak datang ni pun, kasut pun kena cabut. Aku bukan bawa dadah pun kena cabut kasut. Macam mana dia boleh lepas satu plastik dadah tuan-tuan? Tak dalam fikir saya. Tengok zaman ni pelik. Ujian yang Allah bagi. Habis semua pilot kena check. Dia arah check positif atau negatif dadah. Oleh sebab itu tuan-tuan, data-data itu kita jangan ambil enteng. Tuan-tuan kena baca data. Tengok apa ni jadi ni. Anak-anak muda kita. Masalah sosial. Dengan buat program-program kadang-kadang tak masuk akal juga. Program ni pun kalau boleh, buatlah program yang bermanfaat. Ini kadang-kadang program mandi air pun buat juga. Ini semua tak setuju. Tak ada faedah dia buat. Untuk apa? Tapi kalau dah orang bukan Islam, dia nak, biar dia buat. Tapi masalahnya yang pergi tu orang Islam. Dia pun mandi air juga. Apa cerita? Bila buat maulud tak datang pula. Bila bawa itu tak datang pula. Sekarang ni apa dah jadi? Itu akhirnya akan jadi data yang tak baik kepada kita. Kita duk buat, nak buat masjid 18,000 masjid kat Malaysia, tak kurang masjid dan surau kat Malaysia ni. Tu pun kita duk minta nak buat surau lagi, nak buat masjid lagi, tambah masjid lagi, duk minta kutipan. Tapi dalam masa yang sama, orang bukan Islam duk perhati ya. Nak minta apa lagi? Surau tepi tu pun tak ramai orang, nak buat apa lagi surau? Tengok, dia akan jadi macam tu. Kita tak jawab dengan apa? Tak jawab dengan data apa? Tu sebabnya tunjukkan data bahawa kita datang masjid ni sebab azan kuat-kuat, sebab aku ramainya orang datang masjid. Ni kalau kata orang satu hari nanti kalau orang pertikai lah tuan-tuan. Ni azan kuat-kuat ni untuk apa sebenarnya? Kita jawab apa? Kalau orang bukan Islam tanya, ni azan kuat-kuat ni nak panggil siapa sebenarnya? Kita berkata, dah ini syiar. Bila kita azan, orang datang masjid. Dia datang-datang tengok satu soft tak sampai. Kata tak payah azan. Setakat satu soft han pergi tepi-tepi tu ya. Kan? Singapura tak payah azan sampai luar. Dalam tu penuh orang. Dia azan kat Singapura dia tak boleh kuat. Di dalamnya. Saya duduk hotel. Depan tu jalan raya, depan jalan raya tu hotel dia. Tak dengar azan. Saya siap WhatsApp, azan pukul apa? Orang situ bagi tahu, azan dah masuk ustaz. Saya kata masuk dah, tak dengar azan pun. Memang tak dengar ustaz. Azan dalam tu je, dalam masjid je. Tuan-tuan, benda-benda macam ni kita kena ambil perhatian. Kita kena tunjukkan bukti. Barulah orang akan percaya. Itu sebab Allah sebut dalam Quran dan surah Ghafir, fasbir inna wa'dallahi haq. Sabar dengan apa saja yang engkau lakukan, sebab sabar itulah yang akan mengubah nasib kita sebagai orang Islam. Yang ketiga, dakwah ni juga tuan-tuan, Nabi SAW tunjukkan, tengok akhlak Nabi dia tunjukkan contoh. Dakwah mesti dilakukan dengan hikmah dan akhlak. Hikmah dan akhlak. Nabi SAW dia tunjukkan contoh. Yang Allah kata, walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam fazzu min hawlik. Kalau engkau ni kasar sangat, orang lari daripada kamu. Tapi masyarakat kita ni, kalau kita tidak tegas, dia mempermain-mainkan kita pula. Satu hal juga. Kalau kita tegah, semua pakat lagi. Jadi dia duduk di antara. Dia kata kalau tarik benang dalam tepung tu, tepung tak berterabuk, benang tak putih. Lebih kurang macam tu lah. Tu Ustaz Loh pun dia jerkah ya. Dia kira apa? Sebab apa? Nak bagi orang sedar. Tapi dalam masa yang sama, kena ada juga bagaimana Nabi SAW mendekati orang-orang bukan Islam. Contoh, sekarang ni orang ambil pembantu rumah,

Tak, memang dia orang ni amalkan agama dia. Dia sembahyang dekat bilik dia. Apa tanggungjawab kita? Tanggungjawab kita ajar yang terbaik pada mereka, tunjukkan contoh Islam sehingga mereka ini masuk Islam. Contoh paling dekat, jiran dekat rumah saya. Dia yang bagi makan pada apa, pada anak-anak tuan rumah ni. Tuan rumah kerja dua laki bini. Anak-anak ni dia yang besarkan. Dalam hadis yang Nabi sebut, malaikat tak masuk tu. Fa innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suwarun wala kalbun. Malaikat tak masuk pada dua rumah. Pertama, yang ada anjing, yang kedua, yang ada patung. Yang salib Nabi tak sebut. Nabi kata ada anjing dengan patung. Patung Nabi tak masuk. Gambar-gambar pengibadatan semua malaikat tak masuk. Ada anjing, Nabi tak masuk. Anjing jinak, anjing dia tak bagi masuk. Malaikat takkan masuk. Jadi sekarang ni malaikat masuk rumah tu. Cuma tanggungjawab kita. Saya kata malaikat masuk. Cuma hang tu kena sembahyang. Kalau hang tak sembahyang, malaikat kata tak masuk. Quran kena baca. Oi, baca alhamdulillah. Ah, bagus. Cuma sekarang ni apa yang hang kena buat? Saya kata hang kena tunjukkan contoh sambil-sambil dia menjaga anak, dia duduk dalam rumah, berbicaralah tentang agama Islam dan Kristian. Ha, ini dia, tapi dia pun orang pandai lah. Dia pensyarah di universiti dan orang ni suka membaca juga, dan dia pun baca Bible juga. So dia balik malam, dia sambil-sambil makan lepak-lepak tu, dia sembang lah tentang Bible. Dia kata, you tahu tak, Bible dengan Quran sama eh? Bible turun kepada Nabi Isa, manakala Quran turun pada Nabi Muhammad. Why kita rujuk kepada Al-Quran? Sebab dia cerita. Tu penting ilmu. Berapa ramai yang pekerja Filipin ini masuk Islam selepas tu? Termasuk yang ni, yang saya cerita ni, akhirnya masuk Islam juga. Sebab contoh akhlak yang terpuji. Sama juga masa satu kes tu, dekat kawasan rumah juga, ada hardware. Hardware ni selalunya orang Cina lah jual. Saya jarang jumpa kedai hardware Melayu jual. Dekat Kajang, dekat Bangi, dekat Semenyih, kebanyakannya hampir 99% Chinese lah. Dia orang punya kekuatan dekat situ. Dekat rumah saya tu, dia ada satu orang Chinese perempuan. Dia ni tahun saya masuk situ 2006. 2006 tu dia ada dah pakai seluar pendek menjual. 2010 yang nampak ketara sikit, sebab orang Melayu dah ramai situ, 99% Melayu. Bila nak pergi beli barang, saya nak pergi beli ni, apa nama, pipe. Tu kali pertama saya masuk kedai dia tu. Saya masuk kedai dia, saya nak beli pipe. Saya masuk, dia terus bagi salam. Assalamualaikum. Tuan-tuan, saya terkejut. Saya pun jawab, Waalaikumsalam. Saya ingat dia. Saya ingatkan dia Islam. Ambil pipe tu, settle, bawa balik. Dah mula kenalan, berkenalan. Kali kedua saya pergi, saya beli benda lain pula. Saya tak ingat beli apa. Pergi-pergi tu, dia bagi salam juga. Assalamualaikum. Saya dah tahu dah, dia bukan Islam. Saya jawab apa? Alaikum wahadakillah. Ke atas kamu dan hidayah ke atas kamu. Dia dengar tu, dia kata, hai, lain, dah tukar ke? Saya kata, tak tukar. Betul lah, doa-doa. Waalaikumsalam pun doa. Alaikum wahadakillah pun doa. Oh, apa tu maksudnya? Ke atas kamu dan kamu dapat hidayah. Oh, terima kasih. Dan dia pun duduk dengar saya sebab tepi kedai dia tu masjid. Dia tahu saya ustaz. Saya pun masa tu saya pakai jubah. Memang nak pergi masjid ke Putrajaya. Ada kuliah maghrib Putrajaya. Beli barang dulu. Isteri suruh beli barang. Beli. Dah bayar semua. Ustaz nak ke masjid ke? Ya. Saya ada surau kuliah. Bukan masjid. Saya pergi surau malam ni. Oh, alhamdulillah. Dia sebut alhamdulillah pula. Dia pun bawa keluar duit. Bawa keluar daripada laci RM50. Bagi dia RM50. Dia kata, ustaz, tolong ambil RM50. Saya kata, untuk apa ni? Saya tak mahu. Saya dah, you dah bayar saya dah bagi balik duit cucur. No, bukan. Tolong ambil, masukkan dalam tabung surau yang paling ramai orang yang ustaz jumpa. Malam tu ada surau tu memang ramai, kuliah maghrib. Oh, okey, saya pun ambil masuk. Okay, kuliah Putrajaya tu, masukkan duit dalam tabung tu. Dalam kuliah tu saya ceritalah, ada non-muslim bagi duit banyak sekali-sekali, RM50 saya masuk. Habis mayang tu, pengurusi surau datang. Ustaz, apa sahaja ustaz masuk dalam tabung tu, yang mana satu duit tu? Saya kata, kenapa? RM50. Ustaz patut bagi ke saya. Kenapa? Sebab nak bezakan duit orang kafir dengan orang Islam. Saya kata, tak ada kerja aku bagi tahu hang.
Apa bezanya

masuk tabung tu semua boleh pakai. Bukan duit zakat tu. Tu adalah duit sumbangan. Tetapi nak beza antara orang Islam punya. Kalau gitu yang hang duit masuk dalam tabung tu berapa banyak? Ya tambah-tambah yang singgit tu kan. Pergi kedai orang bukan Islam, dia bagi duit cucu. Tu singgit tu orang bukan Islam punya duit tu. Dia termenung, oh betul juga dia. Lah-lah dia terima lah. Tak tahu dia buka tabung saya tak tahu. Tapi nak bagi tahu, kadang-kadang kita tak nampak apa nama punca hidayah tu. Saya hanya cakap doakan dia saja. Kali ketiga saya pergi, ni lagi dahsyat. Beli paku. Lepas beli paku, berapa ringgit je? Dalam singgit, dalam dua ringgit saya beli, dua ringgit ke tiga ringgit. Saya pun bagi tiga ringgit. Saya ambil barang. Ambil lah barang. Paku dia bagi ambil. Mereka? Saya bagi tiga ringgit. Tuan-tuan, dia sebut apa? Dia kata, saya jual ya. Saya tak jawab apa-apa. Saya nak beredar dia. Ustaz, minta maaf. Ustaz tak jawab lagi. Saya kata, jawab apa? Saya beli. Saya kata, kenapa saya jawab? Dalam mazhab Syafi'i, kena jawab jual beli. Hai, mazhab Syafi'i pula. Dia dah advance ilmu dia. Saya pun jawab, saya terima. Saya sebenarnya dah pakai uruf kat Malaysia ni. Sekarang ni kita dah tak pakai saya jual, saya beli. Sebab bila bagi duit tu automatik, saya dah bersetuju untuk beli. Oh, tapi saya berpegang dengan mazhab Syafi'i. Okeylah, aku bersetujulah. Saya pun kata, saya beli ya puan. Tuan-tuan, 2018 saya dapat maklumat yang dia telah pun menganut agama Islam. Masa tu orang kampung semua duk kata jangan main-main, jangan duk sebut-sebut sangat Allah, Alhamdulillah, Subhanallah semua. Jangan. Sebab ini mempermain-mainkan. Tak, dia kata saya nak belajar, saya nak dekat kan. Akhirnya masuk Islam 2018. Tapi tuan-tuan, nak beritahu, hidayah tu milik Allah. Siapa kita untuk menafikan hidayah yang Allah nak bagi? Sebab kadang-kadang bermula dengan Subhanallah, Assalamualaikum. Semua itu adalah permulaan kepada hidayah. Tuan-tuan dan puan-puan dikasih sekalian, perkara yang keempat yang Nabi ajar daripada sejarah Nabi Muhammad ini, yang kita boleh ambil iktibar, kita boleh teruskan dan kita boleh ikut, antara perkara yang Nabi SAW didik kita, iaitu hidup kita ini perlu ada strategi. Dan strategi ini, kalau tuan-tuan baca dan tengok bagaimana Yahudi atur strategi nak dapatkan Gaza, nak dapatkan Palestin, nak dapatkan tanah Jolan, nak lawan apa nama Lubnan, nak lawan ni Syria, nak jatuhkan Syria, nak jatuhkan Iran, semua dengan strategi. Benda ini Nabi dah tunjuk, Nabi dah ajar. Tapi yang ikut Yahudi. Saya tak nak sebut banyak-banyak. Antara perkara yang Yahudi ikut sebiji-biji apa yang Nabi ajar, iaitu ad-dinun nazafah. Agama itu bersih. Nabi ajar imatatul adha anit tariqi sadaqah. Jaga kebersihan, jaga apa nama kecantikan, buang sampah-sampah yang ada di jalanan, kutip, buang. Itu adalah sunnah Nabi SAW dan ia termasuk daripada ganjaran sedekah. Kalau tuan-tuan pergi ke Palestin, tuan-tuan akan tengok macam mana Yahudi jaga kebersihan. Sangat-sangat jaga. Kalau tuan-tuan pergi Palestin, saya dah 8 kali pergi, itu saya boleh cerita. Daripada kawasan yang pendek, sampailah ke Mesir saya lalu. Perjalanan yang jauh, semua jalan naik bas. Yang terbaru 2018, saya bawa Aida dan family dia dan juga beberapa orang artis. Bawa pergi. 12 jam saya tunjuk. Ni, tengok macam mana Yahudi dia manfaatkan alam. Kalau tuan-tuan pergi pantai, saya tak tahu di Pulau Pinang ni pantai mana? Yo, pergi. Pantai Rubina. Oh, masya-Allah. Nampak tak pantai daripada luar? Mana jagalah tu. Kalau tuan-tuan pergi Langkawi, awal 2010 dulu, kalau tuan-tuan pergi ke Langkawi, ke Chenang, tuan-tuan lalu kat Chenang tu nampak pantai ni tau. Nampak Chenang. Nampak hijau. Sekarang tuan-tuan lalu, punggung bangunan tuan-tuan nampak. Nak mandi dekat apa nama, nak mandi kat pantai dia tu, tuan-tuan kena masuk hotel yang harga mungkin 800 satu malam. Yang cantik lah. Kalau yang biasa-biasa adalah dalam 300, 400. Dia macam chalet dalam 200 lebih. Tapi nak kena masuk situ, boleh mandi. Daripada jauh tuan-tuan tak nampak. Kalau Port Dickson sama juga. Nampak bangunan semua. Yang cantik-cantik tuan-tuan kena masuk, bayar 1,000. Dapatlah masuk tengok mandi pantai yang cantik tu. Tapi tuan-tuan, sepanjang jalan saya lalu, daripada mula masuk Palestin sampailah Mesir. Jalan sebesar-besar jalan, dia highway. Tuan-tuan takkan muak berjalan kerana tuan-tuan nampak sepanjang jalan itu, laut mati sampailah Mediterranean. Kecantikan dia tu.
Bukan tak ada orang mandi. Ada hotel-hotel 5 bintang semua sebelah sini. Dia bas dia belah kiri, bawa kereta bawa belah kiri. Dia bawa gini. Dia potong belah ni. So gini. So bangunan sebelah sini, ni pantai, ni laut mati tu. Dia laut mati tu. Lepas tu bawa pantai sebelah sana. Dekat-dekat nak sampai Mesir bawa sampai pantai. Sini ni semua laut mati. Laut mati dia tuan-tuan. Macam tuan-tuan berada dekat pantai Langkawi yang cantik, pulau-pulau tu. Hijau. Hotel 5 bintang kat mana? 5 bintang, 6 bintang semua sebelah sini. Semua sebelah sini. Saya tanya tourist guide. Saya kata, sini kan? Hotel tak duduk sebelah sini ke? Bukan pantai dia punya. Dia duduk tutup hotel lepas tu turun pantai. Oh, sini tak boleh. Pantai, laut mati, semua milik rakyat. Nah, dia macam tu. Maksud dia lebih kurang gitu lah. Orang miskin, orang kaya, lalu semua boleh menikmati dia. Hotel 5 bintang semua sini. Saya tengok masa yang saya lalu, ada Hilton, adalah beberapa hotel-hotel mewah. Dia orang nak pergi mandi tuan-tuan. Dia buat tunnel bawah. Tunnel ni macam dia panggil apa? Terowong bawah tanah. Daripada hotel tu dia masuk bawah tanah. Pam, keluar-keluar dekat kawasan pantai. Nak balik masuk terowong sana keluar. Sini R&R semua ada ni. Semua jual-jual. Bangunan tidak boleh tinggi. Dia satu bangunan dia mai satu tingkat eh. Dia macam kios. Poloh ni. Jadi tuan-tuan boleh nampak cantik. Lepas tu kios dia pula tak boleh tutup dengan batu. Dia tutup dengan cermin-cermin macam ni. So orang boleh nampak pantai kat sebelah sana tu. Nampak laut mati kat sana tu. Uish, saya kata Yahudi ni betul. Dia manfaatkan alam. Kita naik bas ni, kita berhenti. Masuk kawasan R&R nak pergi bilik air. Allahu Akbar. Bilik air dia tu saya masuk. Sampaikan ada artis tanya, ustaz, orang Yahudi tak berak ke? Sebab bersih. Ini yang diorang buat. Bila sampai kat tangan orang Islam, kotor. Bila sampai kat tangan orang Islam, tempat itu jadi rosak. Tempat itu disalahguna. Tengok tuan-tuan. Baru ni saya pergi Port Dickson, naik bukit. Ya Allah tuan-tuan, kerajaan negeri dah sediakan tandas tu. Ada saya letak dalam Facebook dan Instagram. Bising lah, viral lah. Sampai ke apa? Ke kerajaan negeri. Ucap terima kasih lah sebab bagi teguran kan. Tuan-tuan bayangkan, bilik air tu first class. Ni, dengan dinding, dengan bilik air. Tapi bila masuk, sampah berselerak. Jamban tu, jamban kan jamban duduk. Dia panggil jaman duduk. Tuan-tuan tak teramak nak duduk. Tapak kasut atas tu. Mana ada orang bercangkung atas jamban duduk. Dia bercangkung atas tu. Bang, macam mana hang nak sampai ke tahap yang Islam nak? Malu kita. Itu sebabnya Islam dah didik yang terbaik. Tapi kita tidak ikut apa yang Islam ajar. Nak kata basuh pakai air. Kita dah basuh pakai air dah. Di barat tak pakai air. Semua pakai tisu ni. Pergi dekat Swiss. Nak semayang tuan-tuan. Terpaksa pergi duduk dekat kios yang jual apa. Orang yang orang Arab jual kabab. Saya letak lah. Ada kawan-kawan ambil gambar tu. Ambil gambar. Saja letak dekat Facebook. Instagram. Oi, orang marah. Kata semayang pun nak tunjuk. La ilaha illallah. Bukan nak tunjuk semayang. Aku nak tunjuk betapa susahnya kami nak dapat semayang. Tempat semayang. Kami ni pergi cari jalan. Saya 5 orang. Cari nak dapat main tak ada. Kata ya Allah sedapnya duduk kat Malaysia. Dia mula balik pada Malaysia. Kat Malaysia R&R ada surau. Petronas ada surau. Petron ada surau. Shell ada surau. Semua tempat ada surau. Han tak fikir pun nak semayang kat mana. Boleh semayang. Betul tak? Tuan-tuan kat sana kita orang terpaksa cari. Bagi tahu kat driver. Kami nak pergi dekat restoran ataupun kios makanan Arab. Dia bawa dekat makanan Arab. Betul orang Islam kan? Kita pergi-pergi tu. Bukan nak makan sangat. Tuan-tuan dah makan dah. Sabi nak semayang. Jadi singgah. Nak semayang tu, dia bagilah sejadah apa semua untuk kita kami semayang. Kalau kat airport tu kami semayang dekat bawah eskalator bawah tu je kami semayang. Berjemaah lah bawah tu. Dia orang tak kacau. Kawasan bersih. Semayang je atas tu. Yang penting semayang. Kat situ kami kata, boleh tak minta orang Arab tak semayang? Dia kata boleh. Dia bagi dua sejadah, kami pun semayang berjemaah kat situ. Tapi tuan-tuan, nak ambil wuduk tak ada. Tak ada. Ambil wuduk, dia kata pergi kat bawah, dekat tunnel bawah tu, dia ada bilik air tandas awam. Kita orang masuk tandas awam tuan-tuan. Kalau tandas awam yang bawah-bawah apa, bawah tunnel ni tuan-tuan, selalunya, kalau tempat kita lah, jadi tempat orang buang sampah, orang buang, kan, dekat pintu tu, rokok tu dia cocok lubang, berlubang pintu tu. Kadang ada yang jenis ada pen dia tulis pula, siapa yang tulis ini bodoh. Lepas tu, orang lain pula tulis. Habis kau tulis tu kenapa? Kau pun bodoh. Lepas tu yang ni pula jawab. Kau pun sama juga. Dua-dua bodoh. Siapa yang bodoh sekarang aku pun tak tahu.
habis jadi tulisan kat bawah. Melukis muka macam-macam ada dekat dia orang. Tuan-tuan, saya masuk bawah ni, kawasan awam tu, tidak ada, pertama bersih, satu. Nombor dua, dia orang cuci najis pakai ni tisu, dia tak ada air, tak pakai air, tak ada pun tengok kat jamban tu tercelik, tai tercelik tak ada. Dia kalau kat dekat dekat Paris lain. Paris ni sebab dah ramai orang luar, ada orang African, ada orang apa yang bukan daripada orang asal. Tu jadi benda lain lah, kotor lah pula. Kalau kat Italy, tu dia ada lain. Tuan-tuan kena tengok tempat-tempat juga. Macam ni, orang awam. Dua. Nombor tiga, tak berlecah. Jadi kami nak ambil wuduk ni, kami kena sedia ni. Ambil tisu, pijak atas tisu tu. Sebab orang dia tak bagi, han nak ambil wuduk boleh, tapi han jangan bagi berlecah kat bawah. Tuan-tuan, punyalah susah tuan-tuan nak semayang pun. Tengok. Itu sebabnya kita ni tuan-tuan, alhamdulillah kita bersyukur sebab negara kita ni, negeri-negeri kita ni, alhamdulillah surau di mana-mana pun ada.

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa kullu ma yusibul mu'min yukaffirullahu 'azza wa jalla bihi 'anhu." Tapi Nabi kata mu ingat satu. Siapa-siapa yang semasa hidup di atas dunia ni dia ditimpa musibah, Allah bagi kat dia apa-apa musibah tak kira. Allah bagi dia sakit, Allah bagi anak kurang sempurna dekat dia, Allah bagi dekat dia macam-macam benda Allah boleh bagi sebagai musibah yang menimpa dia. Bila manusia ni masa hidup di atas dunia, dia terpilih untuk ditimpa musibah dan dia sabar. Allah timpakan musibah sakit, dia sabar. Allah bagi sakit dekat dia, dia very positif. Dia kata, kalau Allah tak bagi aku sakit, aku tak berapa ingat pada Allah. Tapi bila Allah bagi aku sakit, every single minute aku ingat Allah. Alhamdulillah sakitnya Allah bagi kat aku ni, Allah sayang aku. Dia very positif dengan Allah. Dia sangat-sangat baik sangka dengan Allah. Orang yang macam ni, yukaffirullahu azza wa jalla bihi anhu. Musibah itu menyebabkan dikifaratkan dosa dia. Allah bagi sakit dekat dia, dia sabar. Dia sabar tu Allah cancel dosa-dosa dia. Allah mansuhkan dosa-dosa dia. Allah iris dosa-dosa dia. Allah delete kesalahan-kesalahan dia. Kerana musibah yang menimpa dia dan dia sabar dengan musibah itu. Nabi pesan lagi di hujung hadis itu. Dan Nabi kata apa? Hatta syaukah tashukuh. Sehinggakan kalau satu orang terpijak duri, syaukah ni duri. Satu orang step atas duri, aduh sakit. Dan dia sabar dengan sakit yang kena ke dia. Simple punya penyakit. Dia bukan kena sakit jantung, dia bukan kena kanser, dia bukan kena penyakit kronik, dah. Just terpijak satu duri aja. Dia sabar. Dia tak ada maki-maki, dia tak ada jadi orang lupa diri, marah-marah dan sebagainya. Dia kena sikit, dia kata alhamdulillah, Allah saja nak bagi aku ingat benda ni. Orang yang macam ni pun Allah bagi satu ampun kepada kesalahan yang dia dah buat sebelum itu.

Walau sejauh mana kita berada, silaturahmi itu harus dijaga, yaitu menjaga hubungan sesama manusia tanpa mengira derajat, pangkat, dan rupa. Tak mau sombong-sombong tahu, ingat itu, barulah ramai kawan dekat kita. Pesanan silaturahmi ini dari saya, Laura Silalahi dari Indigo Media Promo Medan, Indonesia.

muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Islam ni agama apa tuan-tuan? Islam agama yang boleh transform. Dia boleh ubah. Kalau betul-betul kita jadi orang Islam, kalau kita jahat, kita akan jadi baik. Islam, Islam macam tu. Kalau betul-betul kita pegang Islam hak betul punya, kita akan buang segala mazmumah yang ada dalam diri kita, kita akan buang semua. Kalau kita dulu satu orang yang suka cakap besar, dengan kerana kita sudah kenal Islam, sudah main masjid, sudah duduk mengaji, sudah faham, kita tidak akan jadi orang yang cakap besar lagi. Itu Islam. Dia transform orang. Kalau dulu kita satu orang yang kuat dengki, tak boleh tengok orang dengki. Tengok orang ni tak kena, tengok orang ni tak betul, tengok orang ni sesat, tengok orang ni... Kita jenis macam tu. Kita jenis... Kalau betul kita hari ni Islam yang ada kat kita ni, Islam yang betul, kita tak ada dah sifat-sifat tu semua. Tak ada. Kalau betul Islam yang ada kat kita ni, Islam yang betul, kalau dulu kita pemarah, lah kita sabar. Kalau betul apa yang ada kat kita, Islam yang ada kat kita ni memang betul, kalau dulu kita riak, kita sum'ah, kita ujub, hari ini kita sudah tidak ada sifat-sifat tu lagi. Kita dah buang dah. Pasal apa? Pasal kita sudah jumpa Islam yang betul. Tapi kalau sampai hari ini kita duduk main masjid, kita duduk mengaji, kita duduk kenal ramai ustaz-ustaz dan kawan-kawan yang baik-baik, tapi kita tak berubah, kita duduk macam tu juga, kena muhasabah. Ada tak kena tentang mana? Something wrong somewhere. Ni apa ni? Kata duduk mengaji agama, kata apa ni? Duduk cakap besar lagi. Ni apa ni? Duk berdengki kat orang lagi. Ni apa ni? Cakap sikit celah orang tu, cakap sikit caci orang ni, cakap sikit rosakkan nama baik orang tu, cakap sikit buka aib orang ni. Ni apa ni? Kalau betul Islam yang ada kat kita, Islam yang betul, benda tu tak ada. Kita akan ada dalam hati kita ni sesuatu yang bersih. Kita tak mau buat benda-benda macam tu. Kita sabar, kita tawaduk. Kita tak mau bermusuh dengan orang. Kita tak mau cari musuh bagi ramai. Kalau betul Islam ada kat kita tu, Islam yang betul, kita akan buang benda-benda ni semua. Kita akan jadi satu orang yang suka kepada kedamaian. Tak mau musuh dengan orang tu. Apa nak jadi ni? Buka Facebook pun cerita bermusuh, jumpa berdepan pun nak bermusuh. Apa nak jadi dengan kita ni? Apa kita duduk mengaji di masjid ni, mengaji apa? Adakah masjid ni jadi tempat batu api? Nak mengapi-apikan, nak provok orang supaya kita sama kita bermusuh. Kita Islam, dia Islam. Baitullah itu Kaabah kita, Baitullah itu Kaabah dia. Nabi Muhammad Nabi kita, Nabi Muhammad Nabi dia. Apa hal yang kita benci dia? Macam dia ni tak ada tempat dalam syurga. Kita siapa? Jamin dah ke tempat kita dalam syurga? Apa pasal kita jadi macam tu? Islam apa yang kita duduk ngaji ni sampai kita jadi macam tu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan layan benda-benda macam ni. Kita nak post apa-apa dalam Facebook tu, make sure posting kita itu bukan sesuatu yang provokasi. Bukan nak provok orang, bukan nak suruh dua puak ni bergaduh, belaga sampai terbit api. Bukan itu yang Islam suruh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita main masjid ni, kita jadi semakin sombong. Apa benda ni? Kita main masjid, kita duduk mengaji, musuh kita sesama Islam makin bertambah. Apa ni? Kita main masjid, kita duduk dengar Quran, duduk dengar hadis, cakap kita makin biadab. Apa benda ni? Kita duduk main masjid, duduk mengaji, duduk mengadap ustaz, duduk dengar ayat Quran, duduk dengar hadis, hasad dengki makin tebal dalam diri kita. Apa benda ni? Kita daripada satu orang yang boleh bersembang, berbincang, hari ini kita jadi orang yang suka bergaduh. Apa benda ni? Yang mana tak kena dengan kita ni, kita kena muhasabah balik. Muhasabah balik tuan-tuan. Tuan-tuan, Islam, umat Islam duduk dalam keadaan lemah di seluruh dunia. Kita perbetul hadu ada depan kita dulu. Kita dengan jiran, dengan kawan-kawan, kita ni bagi elok dulu. Tak mau ada buruk sangka dalam hati kita. Kita tengok dia, kita kesian dia. Bukan kita nak memusuhi dia.

0: Nabi SAW suruh kita kalau kita pergi mana-mana masjid, mana-mana surau, kalau ada majlis ilmu, duduk di dalam itu walaupun sebentar. Walaupun kita ada kerja tuan-tuan sekalian, duduk bilasan. Kerana apa? Kelebihan majlis ilmu ni cukup besar. Yang kalau pada mata kasar, mata zahir kita tengok, duduk dalam majlis ilmu ni macam tak dapat apa-apa. Pandangan itu hanya dikeluarkan oleh orang-orang yang disebutkan dalam surah Al-Mulk sebagai penghuni neraka. Penghuni neraka, dia tengok majlis ilmu ni tak ada apa. Sebab dia melihat dengan mata kasar dia. Dia tidak melihat dengan mata hati.
1: Astaga.

Imam Syafi'i di dada beliau telah ada mazhab Maliki. Dia anak murid Imam Malik. Hasil dengan ujian yang Allah Ta'ala takdirkan Imam Syafi'i dirantai, dibelenggu, dipenjara itu, Tuhan nak takdirkan Imam Syafi'i berguru dengan anak murid Imam Hanafi, yang akhirnya Imam Syafi'i inilah satu-satunya ataupun satu orang wira yang menyatukan pemikiran ru'yi, pemikiran mazhab Hanafi dan pemikiran mazhab Maliki yang menyatukan penduduk Islam masa itu. Sebab dalam era itu tuan-tuan, dia jadi sedikit perselisihan. Satu kelompok di Hijaz, mazhab hadis, mazhab Malik. Satu kelompok di luar Hijaz, mazhab pemikiran, mazhab Hanafi. Tak berapa nak ngam. Masing-masing rasa cara mereka paling betul. Allah Ta'ala takdirkan ujian yang datang pada Imam Syafi'i ini menyebabkan dia menerima kedua-dua ilmu yang akhirnya dialah yang menjadi penyelamat. Mengintegrasikan antara dua mazhab besar ini dan mewujudkan mazhabnya yang mendamaikan antara puak yang berbala. Maknanya apa? Ujian yang datang kepada Imam Syafi'i, ujian yang datang kepada kita pun tuan-tuan, bila mana Tuhan tak kedirkan kita dipindah ke sana sini ke, diuji itu dan ini ke, rupanya Allah Ta'ala sedang memberikan kepada kita ilmu dan pengalaman. Begitulah kalau kita nak nisbahkan dalam kehidupan kita.

Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Islam ni agama apa tuan-tuan? Islam agama yang boleh transform. Dia boleh ubah. Kalau betul-betul kita jadi orang Islam, kalau kita jahat, kita akan jadi baik. Islam, Islam macam tu. Kalau betul-betul kita pegang Islam hak betul punya, kita akan buang segala mazmumah yang ada dalam diri kita. Kita akan buang semua. Kalau kita dulu satu orang yang suka cakap besar, dengan kerana kita sudah kenal Islam, sudah main masjid, sudah duduk mengaji, sudah faham, kita tidak akan jadi orang yang cakap besar lagi. Itu Islam. Dia transform orang. Kalau dulu kita satu orang yang kuat dengki, tak boleh tengok orang dengki. Tengok orang ni tak kena, tengok orang ni tak betul, tengok orang ni sesat, tengok orang ni... Kita jenis macam tu. Kita jenis, kalau betul kita hari ni Islam yang ada kat kita ni, Islam yang betul, kita tak ada dah sifat-sifat tu semua. Tak ada. Kalau betul Islam yang ada kat kita ni, Islam yang betul, kalau dulu kita pemarah, lah kita sabar. Kalau betul apa yang ada kat kita, Islam yang ada kat kita ni memang betul, kalau dulu kita riak, kita sumah, kita ujub, hari ini kita sudah tidak ada sifat-sifat tu lagi. Kita dah buang lah. Pasal apa? Pasal kita sudah jumpa Islam yang betul. Tapi kalau sampai hari ini kita duduk main masjid, kita duduk mengaji, kita duduk kenal ramai ustaz-ustaz dan kawan-kawan yang baik-baik, tapi kita tak berubah, kita duduk macam tu juga, kena muhasabah. Ada tak kena tentang mana? Something wrong somewhere. Ni apa ni? Kata duduk mengaji agama, kata apa ni? Duduk cakap besar lagi. Ni apa ni? Duk berdengki kat orang lagi. Ni apa ni? Cakap sikit celah orang tu, cakap sikit caci orang ni, cakap sikit rosakkan nama baik orang tu, cakap sikit buka aib orang ni. Ni apa ni? Kalau betul Islam yang ada kat kita, Islam yang betul, benda tu tak ada. Kita akan ada dalam hati kita ni sesuatu yang bersih. Kita tak mau buat benda-benda macam tu. Kita sabar, kita tawaduk. Kita tak mau bermusuh dengan orang. Kita tak mau cari musuh bagi ramai. Kalau betul Islam ada kat kita tu, Islam yang betul, kita akan buang benda-benda ni semua. Kita akan jadi satu orang yang suka kepada kedamaian. Tak mau musuh dengan orang tu. Apa nak jadi ni? Buka Facebook pun cerita bermusuh. Jumpa berdepan pun nak bermusuh. Apa nak jadi dengan kita ni? Apa kita duduk mengaji di masjid ni? Mengaji apa? Adakah masjid ni jadi tempat batu api, nak mengapi-apikan, nak provoke orang supaya kita sama kita bermusuh? Kita Islam, dia Islam. Baitullah itu Kaabah kita, Baitullah itu Kaabah dia. Nabi Muhammad Nabi kita, Nabi Muhammad Nabi dia. Apa hal yang kita benci dia? Macam dia ni tak ada tempat dalam syurga. Kita siapa? Jamin dah ke tempat kita dalam syurga? Apa pasal kita jadi macam tu? Islam apa yang kita duduk mengaji ni sampai kita jadi macam tu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan layan benda-benda macam ni. Kita nak post apa-apa dalam Facebook tu, make sure posting kita itu bukan sesuatu yang provokasi. Bukan nak provoke orang, bukan nak suruh dua puak ni bergaduh, berlagak sampai terbit api. Bukan itu yang Islam suruh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita main masjid ni, kita jadi semakin sombong. Apa benda ni? Kita main masjid, kita duduk mengaji, musuh kita sesama Islam makin bertambah. Apa ni? Kita main masjid, kita duduk dengar Quran, duduk dengar hadis, cakap kita makin biadab. Apa benda ni? Kita duduk main masjid, duduk mengaji, duduk mengadap ustaz, duduk dengar ayat Quran, duduk dengar hadis, hasad dengki makin tebal dalam diri kita. Apa benda ni? Kita daripada satu orang yang boleh bersembang, berbincang, hari ini kita jadi orang yang suka bergaduh. Apa benda ni? Tang mana tak kena dengan kita ni, kita kena muhasabah balik. Muhasabah balik tuan-tuan. Tuan-tuan, Islam, umat Islam duduk dalam keadaan lemah di seluruh dunia. Kita perbetul hadu ada depan kita dulu. Kita dengan jiran, dengan kawan-kawan, kita ni bagi elok dulu. Tak mau ada buruk sangka dalam hati kita. Kita tengok dia, kita kesian dia. Bukan kita nak memusuhi dia.

Cadangan audit forensik ke atas Felda akan dibawa ke Kabinet. Akta e-dagang perlu disegera pelihara ekosistem perdagangan digital negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Siah dalam Utama 9 Malam.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Ribuan pelarian Myanmar etnik Rohingya mengadakan bantahan di kem penempatan Cox Bazar, Bangladesh. Menurut kumpulan United Council of Rohingya, perhimpunan itu dilanjurkan bagi memperingati ulang tahun ke-9 tindakan ketenteraan di negara asal mereka. Keadaan di kem penempatan pula dilaporkan semakin meruncing, ekoran pengurangan pembiayaan dan catuan makanan. Menurut Pertubuhan Kemanusiaan Save the Children, situasi itu memberi kesan kepada keadaan di kem berkenaan selain berdepan krisis kelaparan yang kritikal. Sementara itu, 16 perwakilan diplomatik di Dhaka termasuk United Kingdom dan Kesatuan Eropah menegaskan semula hak etnik Rohingya untuk pulang ke Myanmar. Perwakilan diplomatik itu turut mendedahkan krisis kemanusiaan di Rakhine kini semakin meruncing akibat serangan udara dan sekatan bantuan. Meskipun keadaan semasa belum selamat untuk penghantaran pulang, komuniti antarabangsa berikrar akan terus menuntut keadilan dan accountability bagi etnik berkenaan. Tindakan rejim Zionis Israel melancarkan serangan terbaru terhadap penduduk Gaza hanya kerana kanak-kanak di wilayah itu menerbangkan layang-layang, dikecam Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Jurucakap Pejabat Hak Asasi Manusia PBB, Ravina Shamdasani, menyifatkan tindakan tersebut sebagai keterlaluan. Hamas dalam pada itu mendakwa rejim Zionis sengaja memperalat dan memperbesarkan isu itu sebagai alasan untuk melancarkan serangan udara ke atas Gaza. Angka korban akibat dua gempa bumi kuat di Venezuela Jun lalu kini meningkat kepada 6,509 orang. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez mengesahkan 6,462 orang berjaya dikeluarkan, manakala lebih 226,000 menerima rawatan di hospital. Ketika ini, usaha pembinaan semula giat dijalankan melibatkan penilaian lebih 60,000 kediaman. Sukan Litar Antarabangsa Sepang SIC akan ditutup sementara mulai 7 September ini. Ia bagi memberi laluan kepada kerja-kerja baik pulih secara menyeluruh, dan langkah itu sebagai persediaan rapi menjelang perlumbaan Formula One Grand Prix Bahrain yang dijadualkan berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober depan. Litua di Langkawi 2026, tiga pasukan pro team Spanyol, Equipo Chem Pharma, Burgos Borpele Bayek dan KHA Rural Seguros RGA bakal menggegarkan kejohanan edisi ke-30 itu bermula 27 September hingga 4 Oktober depan. Menurut kenyataan Sekretariat Kejohanan, pasukan itu akan memberi saingan sengit di laluan ekstrim Cameron Highlands, Genting Highlands dan Gunung Cerai. Sebahagian pelumba Spanyol beraksi dalam perlumbaan Pro Series di Eropah dan Asia sejak beberapa bulan lalu. Ia dijangka memberi kelebihan kepada mereka. Pasukan para hoki ID Ketidakupayaan Intellectual Malaysia mencipta sejarah apabila meraih pingat gangsa pada edisi sulung kejohanan hoki Piala Dunia Para ID 2026 di Belanda. Kejayaan bersejarah itu dilakar selepas skuad negara menewaskan Belgium 3-1 dalam aksi penentuan tempat ketiga dan keempat di Stadium Wagner, Amsterdam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cadangan audit forensik ke atas Felda akan dibawa ke kabinet. Akta e-dagang perlu disegera pelihara ekosistem perdagangan digital negara. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: FM. Vibe Mudra FM, segalanya untukmu. Kibarkan jalur gemilang kita bersama-sama. Bermulai pada hari ini, nak ke 6 hari lagi untuk kita menyambut hari kemerdekaan. Kan, hari kemerdekaan, hari kebangsaan kita pada yang ke-69. Baik, waktu ini 9.15 minit malam. Kita ada program juga untuk anda dan kita akan dengarkan sekarang ini drama Frekuensi Merdeka untuk anda, episod pertama. Jom kita dengarkan. Terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM dengan bangganya mempersembahkan sebuah drama radio khas sempena Hari Kebangsaan bertajuk Frekuensi Merdeka, menampilkan lakonan mantap daripada barisan kakitangan RTM Pulau Pinang. Drama istimewa ini membawa anda menyelami kisah penuh semangat patriotisme, pengorbanan dan erti sebenar sebuah kemerdekaan.

0: Ish, nak dekat hari merdeka dah ni. Apa program radio aku nak terempit eh? Dalam bos minta buat program macam-macam. Usuk betul lah. Ai, kenapa aku rasa lost sangat ni? Rasa kosong lah. Aduh. Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka, merdeka, merdeka. Rasa macam nak buat drama sejarah. Oh, menarik juga. Tapi sejarah apa eh? Idea tak datang-datang pula. Tak boleh jadi ni.
1: Oi! Temenung, temenung. Ingat markah ke apa?
2: Kalau tak temenung tu, bukan tajuk lah namanya kan?
0: Eish, korang ni. Lagi banyak tanya. Tunggu korang lah. Aku dah lama habis duty ni tau.
3: Apa yang dia menungkan tadi tu, Tajun? Ha. Ada diharap pada padi seberang ke tu?
0: Sarah, tak ada padi, tak ada seberang lah. Tak ada siapa sudi.
3: Manalah tahu kalau-kalau ada diharap kasihnya orang tu,
2: kan?
0: Hei, Sarah, dado je lah. Sudahlah. Aku tunggu korang ni dah berkurun, tahu tak? Kata nak pergi makan. Jomlah. Lapar ni.
1: Sorry lah bro, kami ada hal tadi. Si Mira ni lah, nak singgah beli aiskrim pula.
3: Ha, Mira, Mira, semua Mira punya pasal.
2: Alah, aku ni teringin nak makan aiskrim ala-ala hipster yang tengah viral tu. Ha, tu yang aku singgah sekejap tadi tu. Sorry lah. Tapi kan, ni aku ada belikan juga tau untuk kau ni. Ha, cuba kau rasa, tengok. Sedap tak? Sedap tak?
0: Mandai kau eh. Ada je alasan kalau setiap kali lambat.
3: Memang banyak akal si Mira ni.
2: aku juga yang salah. Sarah, bukan kau pun sama ke nak aiskrim tu? Ha, tadi kan? Kau Adli, kau yang bagi idea untuk belikan apa si Tajul ni aiskrim kan? Nak beli jiwa lah kononnya kan? Ha, lepas tu kau bedal aiskrim aku ni ha, sampai licin. Apalah kau ni?
0: Korang ni semua sama je lah. Sudahlah. Berjanji memang pandai.
2: Janganlah marah. Relax lah Tajul. Ni, baru kali ke-18 aku lambat. Belum masuk kali ke-20 lagi. Chill lah bro.
3: Itulah kan? Tu. Chill lah Tajul.
1: Chill lah Tajul.
3: Bukan sengaja pun kan Adli.
1: Ya betul.
2: tapi kan ni Tajul, aku tengok kau ni kan, aku tak rasa sebab kami lambat. Ni, muka kau ni nampak mendung. Bak mega di langit senja ni. Ni mesti ada hal lain ni kan. Kau ni ada masalah sebenarnya ni bro.
1: Alah, kau ada masalah apa bro?
0: Aku ni memang tak boleh kan nak sorok apa-apa dari korang.
2: Mestilah, kata BFF kan.
0: Taklah, aku ni dapat tugasan terbitkan program radio untuk Hari Merdeka. Tak lama lagi ni. Serius lah, tak ada idea.
2: Dah, sebab tu je ke? So far, apa yang ada dalam kepala kau sekarang ni? Cuba kau cerita sikit.
0: Aku macam teringin nak buat drama ala-ala sejarah. Tapi itulah, aku punya level bijak tu macam kurang sikit lah.
2: Bak bijak tak bijak tu, aku no comment. Tapi kan ni, jujurlah, pada aku idea kau tu macam agak brilliant jugalah. Aku rasa kau boleh buat ni. Lagipun kau kan minat baca buku-buku sejarah ni.
1: Kau kan pelipu lara kami selama ni.
2: Betul tu.
0: Memanglah aku ni suka sejarah. Tapi aku tak tahu macam mana nak cantumkan semua sejarah tu untuk jadikan naratif yang best.
2: Apa kata kita pergi hiking? Mungkin kita boleh dekatkan diri dengan alam ke. Tempat tu kan dia tenang-tenang sikit. Manalah tahu dapat tingkatkan tahap adrenalin kau tu sikit. Manalah tahu juga tiba-tiba tu ha, level bijak kau tu ha, naik mencana. So that idea pun datanglah mencurah-curah.
0: Hiking eh, menarik, menarik. Ini aku setuju. Bila?
2: Apa kata Ahad ni? Aku tak kerja. Korang pula macam mana? Kerja tak?
3: Aku pun on je.
1: Aku pun okey je. Deal.
0: Okey. Kalau macam tu, kita jumpa hari lah 7 pagi. Kita berkumpul dekat rumah aku. Lepas tu kita gerak sekali.
2: Okey.
1: Ngam, set.
0: Alright. Jom. Kita pergi makan.
1: Jom.
0: Cepat-cepat habis dah.
2: Okey, jom.
0: Hey.
4: Adli, kau duty konti sekarang eh. Ha? Jangan buat-buat lupa pula tu. Jadi serbu kau tu. Semua aku dah pun masukkan.
2: Itulah pasal. Lah,
1: ya tak ya. Aku lupa. Terima kasih, terima kasih. Tapi aku lapar lah.
2: Alahai.
4: Bukan kau dah kenyang ke bedal ice cream si Mira ni?
2: Alah. Buat-buat lupa pula.
3: Alah, nanti kita orang tapau lah nasi untuk kau, Adli.
2: Entah, kau ni Adli. Ish, macam tak biasa pula kan?
1: Yelah, okeylah, okeylah. Pergilah.
4: Dah, jom. Amira, mana aiskrim korak-korak ala hipster yang kau belikan untuk aku tu? Bak sini.

0: tu, tunggulah kita orang ni.
1: Orang ni lembab lah. Cepat sikit lah. Kalau lambat, aku jalan dululah.
2: Lain macam je tajuk tu. Mana dia nak pergi tu?
0: Yalah, laju semacam. Tadi aku nampak arah depan tu. Ni hilang pula. Haish. Tajul! Tunggu!
3: Aku rasa macam dah nak tercabut dah tapak kaki aku ni. Kena sampuk ke apa si Tajul ni?
1: Eh, mana dia? Aku tak nampak dah. Dia pergi mana?
0: Tajul!
1: Tajul! Tajul! Mana kau Tajul?
0: Jom kita sempur cari dia cepat. Aku masih tak sedar hatilah ni. Jom.
3: Alahai
0: si Tajul ni, Tajul!

Baik, Muter FM, segalanya untukmu. Demikian tadi kita dah dengarkan drama Frekuensi Merdeka yang diterbitkan saudari Aziz untuk anda dengarkan. Untuk hari ini, episod pertama. Permulaannya, kan, mula-mula pun episod pertama pun kita dah dengarkan dengan orang kata babak-babak yang orang kata mencemaskan, kan. Jadi, untuk nak kata apa, menyambung, nak mengetahui dengan lebih lanjut ke mana akan watak ni pergi, ha, nanti kan esok bermula pukul 4 petang episod kedua dan ulangannya 9.15 minit malam. Jadi nantikan untuk episod kedua drama Frekuensi Merdeka. And then it hit me. Baik, urusan cetakan MyCard di seluruh negara dijangka mengalami gangguan sementara mulai esok atau Rabu hingga 31 Ogos susulan proses peralihan kepada MyCard generasi baru. Dari Jabatan Pendaftaran Negara JPN memaklumkan pihaknya kini sedang melaksanakan peralihan daripada struktur MyCard yang sedia ada kepada kad pengenalan generasi baru. Jadi menurut JPN, orang ramai yang tidak mempunyai keperluan mendesak dinasihatkan supaya menangguhkan sementara urusan penukaran atau penggantian MyCard sepanjang tempoh berkenaan. Jadi bagi permohonan MyCard untuk kali pertama untuk kanak-kanak 12 tahun, ibu bapa atau penjaga jangan juga digalakkan menunggu seketika bagi membolehkan anak menerima MyCard generasi baru apabila pengeluarannya bermula dalam masa terdekat akan diumumkan nanti. Jadi JPN menghargai kesabaran dan kerjasama orang ramai sepanjang proses peralihan itu serta memohon maaf atas sebarang kesulitan yang akan timbul ataupun yang mungkin timbul. Baik, selepas ini jom kita terus layan lagu-lagu ini untuk anda di Mutiara FM, segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seprong Prai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar komputer FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Baik, Metro FM, segalanya untukmu. Itu dia nyanyian Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar dalam dari filem Dil Tu Pagal Hai. Waktu ini 10 malam untuk anda. Terima kasih kerana melayan kami di Metro FM, segalanya untukmu. Terima kasih juga untuk anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik, yang mana anda boleh dengarkan kami menerusi persediaan secara percuma di mana jua anda berada. Okey, baik. Untuk anda, untuk makluman anda, untuk saya tengokkan keadaan semasa atau bacaan IPU, Indeks Pencemaran Udara, di anda boleh layari di laman web MyEQMS ataupun MyEQMS, ataupun anda boleh check di Malaysia Air Quality Status di handphone anda ataupun di laman sesawang anda. Anda boleh layari dan ini bacaan yang terkini untuk di Pulau Pinang dan di bahagian seberang Perai Utara. Bacaannya 92, masih lagi sederhana, dan di balik pulau 91 juga masih lagi sederhana, dan ini bacaan di bahagian Georgetown yang mana bacaannya cukup agak tinggi, iaitu 152 dicatatkan sebagai tidak sihat, dan juga di seberang Perai Tengah dan juga seberang Perai Selatan 119 dibacaannya tidak sihat. Itu yang saya boleh bacakan untuk anda. Jadi untuk anda, nasihat anda, banyakkan minum air masak, kurangkan aktiviti-aktiviti luar waktu sekarang ini, dan kita banyakkan berdoa untuk hari ini, dan kita doakan semoga seluruh negeri kita orang kata dilindungi dengan dan di orang kata apa, didatangkan udara-udara yang sihat untuk kita semua. Baik, okey, baik, yang bertanyakan macam mana nak check bacaan IPU ni, okey, anda boleh terus pergi ke laman sesawang MyEQMS. Anda boleh kat situ, anda boleh check di Malaysia Air Quality Status, dan bacaan terkini setiap orang kata 1 jam dan setiap 30 minit akan ada update-update yang terkini, kemaskini-kemaskini yang terkini untuk anda tahu, ketahui bacaan Indeks Pencemaran Udara di seluruh Malaysia. Baik, jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Ingat kita bahawa 6 hari saja lagi untuk kita menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Jadi kibarkan jalur gemilang kita, bangkitkan semangat, cintakan negara kita. Baik, terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.

Baik, Putera FM, segalanya untuk terima kasih kepada anda mendengarkan kami waktu ini. Tak kira di mana jua anda berada. Waktu ini 11.01 minit malam. Terima kasih kepada anda mendengarkan setia, mendengarkan kami bermula 6 pagi sehingga pukul 12.30 malam untuk anda setiap hari. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Okey, baik. Untuk Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang mengarahkan semua pejabat pendidikan daerah PPD di sekolah di negeri Pulau Pinang ini supaya meningkatkan kesiapsiagaan dalam aspek penjagaan, kebajikan dan keselamatan murid serta warga pendidikan ketika menghadapi situasi jerbu. Jadi JPNPP memaklumkan pihaknya sentiasa memantau perkembangan jerbu dan bacaan indeks pencemaran udara di seluruh negeri dari semasa ke semasa. Sementara semua sekolah diminta memantau bacaan IPU secara berterusan serta peka terhadap sebarang amaran dan perkembangan semasa. Jadi semua aktiviti di luar darjah hendaklah dihentikan apabila bacaan IPU melebihi 100 bagi mengurangkan pendedahan murid kepada keadaan udara yang tidak sihat, dan sekolah juga perlu ditutup serta merta apabila bacaan IPU melebihi 200. Jadi sekiranya bacaan IPU melebihi 500, guru dan anggota kumpulan pelaksana tidak perlu hadir ke sekolah, tertakluk kepada ketetapan yang berkuat kuasa. Jadi JPNPP turut mengarahkan pihak sekolah untuk memastikan bekalan air minuman mencukupi, menggalakkan murid minum air secukupnya serta mengurangkan pendedahan kepada udara luar. Jadi kenyataan itu turut memaklumkan perhatian khusus perlu diberikan kepada murid yang mempunyai masalah kesihatan atau menunjukkan simptom tidak sihat dan menggalakkan pemakaian pelitup muka dalam kalangan murid serta warga sekolah sebagai langkah berjaga-jaga mengikut kesesuaian. Jadi sekolah juga perlu melaporkan perkembangan situasi, data dan tindakan yang akan diambil kepada PPD dan JPNPP bagi membolehkan pemantauan serta penyelarasan tindakan dilaksanakan di peringkat negeri. Jadi untuk bacaan terkini di bahagian seberang perai menurun sedikit waktu ini kepada 100, dan untuk balik pulau bacaannya 86 bacaan dan masih lagi 100 ke atas di bahagian Georgetown untuk anda bacaan. Anda boleh ke layari di laman web MyEQMS dan anda pilih yang Malaysia Air Quality Status. Kat situ anda boleh tahu bacaan indeks pencemaran udara dari semasa ke semasa yang dipaparkan. Okey, baik. Kita nak teruskan lagi hiburan untuk anda untuk jam yang terakhir ini. Terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

mau makan dia ni. Mutiara FM, segalanya untukmu. Dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk...

0: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Kucur FM, segalanya untukmu.
1: Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi citarasa anda hanya di Mutiara FM.

0: Mus. Ha. Hang biasa dengar Mutiara FM?
1: Oh,
0: tak
1: biasa dengar hari-hari.
0: Ya, aku hari-hari pasang ni. Eh, dia record. Sekejap. 1, 2, 3, 4.
2: Hola, kami Gugiran
3: Tepi Pantai.
2: Dengarkanlah Mutiara FM, segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

Ida Izrin dan juga Din Manjo dengan adik saya Abis Sawe memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya 12 malam hingga 6 pagi untuk 6 jam berikutnya. Kita buka lembaran hari baru Rabu 26 Ogos 2026, 13 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kepada timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan lancar, semuanya baik. Ada yang kata kecewa semalam, yang jatuh semalam. Tapi tak apa, hari ini hari baru. Kita hadapi cabaran dengan penuh berani sebenarnya. Setiap langkah kita yang kehadapan membawa kita lebih dekat kepada kejayaan, insyaAllah. Bagaimana kesihatan anda pula? Semuanya baik, semua sihat, syukur, alhamdulillah. Kalau sihat, alhamdulillah, syukur, jagalah kesihatan itu baik-baik. Tapi ada juga yang tak sihat kan? Saya tahu ramai yang tak sihat. Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan, rawatan dengan segera. Anda akan mendengarkan Nasional Game Buruh Hantu bersama dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada. MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Juga di seantero dunia menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Mana dia geng-geng buruh hantu? Mana dia kawan-kawan saya? Pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng saya, ya? 12 malam sampai pukul 6 pagi. Tapi hari ini saya sampai pukul 3 pagi je. 3 pagi nanti GBH akan disambung pula bersama dengan Mira. Terima kasih juga untuk anda yang terus memilih Nasional FM sebagai tempat untuk anda, sebagai wadah ataupun sebagai stesen untuk anda mendapatkan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Dan juga hiburan-hiburan yang terbaik. Dan hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk hati.

Bersembang jimbar dengan kasihnya Laila membawa kita ke 12.25 minit tengah malam. Relax, tenang-tenang, malam masih muda lagi. Ada yang baru nak memulakan tugas, memulakan kerja, selamat bertugas, selamat bekerja semua. Seperti biasa, kita ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. Mudah-mudahan segala amanah yang diberikan kepada kita, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, ya. Mereka juga yang sedang memandu pada ketika ini, mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali untuk Pak Manis, boleh tak? Kasih horn satu kali untuk geng buruh hantu Pamaman. Oh, mantap. Ramai yang kasih horn. Dan bagaimana cuaca di tempat anda? Kalau di ibu negara cuaca baik pada ketika ini. Namun begitu, ramalan kaji cuaca oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Terengganu, di Kemaman sehingga jam 2 pagi nanti. Manakala di Sabah pula, di pantai barat pedalaman Tambunan Kudat, Sandakan, Tawau, Lah Datu Kunak dan juga Kalabakan sehingga jam 4 pagi. Di Sarawak, Kuching, di daerah Kuching, di Kapit, Bukit Mabung dan juga Belaga sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Gold Sand, kata Ida Khairi, tadi hujan lebat. Gold Sand tau. Ada Fikri 92 yang melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Zabidah Yahya, Azrina Mansur. Ada Andi 83, Lavender Girl, Lin, Rashidi Abbas. Ada Black Ants, Jumaria, Aming, Ani, Aini, Ahmad. Ada Reza juga, Hamidah, Nizam, Lady Driver. Ini kakak teksi kita ni. Kasih horn satu kali kakak teksi. Karamel Latte, Ida 78, Sahabariah. Kita ada Zarina Ina, Fira, Meli, Ismipa, Jamila Daud, Sabastar, ada Cik Hida, ada Putri Farisha, Dila Kasim, Bosman, Zahafiza, Rohayati Nayan, Zaketin, Makda Izzat, juga Ida Khairi dari Pasir Butik. Pak Ma'on juga memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mereka yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Biasanya kata orang tu, ada yang tanya dengan saya, bang, hari ni awal betul live TikTok, ya? Oh, live TikTok awal. Awal salah, lewat pun salah. Kita kasih awal lah, kan? Betul, saya nak tengok seberapa ramai lagi mereka yang boleh melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mak Izzy Tahrin, ada Ita Chot dari Ipoh, ada Lansan, hello bang tujuh, pam pam pam. Nah, ini mesti pilot darat ni. Kalau nampak saya je mesti bagi horn satu kali. Mantap semua. Dan terus layan lagi lagu-lagu yang rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi berjoget. Dan Visa Kemaman juga terus bersama-sama. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nasional Gemburu Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

bukan kepada sesiapa tetapi kepada keluarga, kepada ibu dan ayah, kepada adik-beradik yang lain, juga kepada diri sendiri. Hidup ini keras, kata orang lah, hidup ini keras. Tapi yang paling penting kita terus berusaha, insyaAllah kejayaan akan datang kepada kita. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Sebab banyak yang kita jatuh, semakin dekatlah kita dengan sebuah kejayaan. Percayalah, yakinlah cakap saya. 12.44 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru berteman dengan Nasun dan Gemburu Hantu. Berteman dengan pemilik suara ini, minta pertemuan Rabu 26 Ogos 2026. Baik, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia juga mengeluarkan nasihat ribut tropika Nara yang bergerak ke arah timur sebenarnya pada kelajuan 19 km sejam pada jarak kira-kira 1,600 km timur laut Tumpat, Kelantan. Bagaimanapun, ribut itu mencatat kelajuan angin maksimum 65 km sejam namun tidak memberikan kesan signifikan kepada Malaysia setakat ini. Jadi, jabatan itu memaklumkan kedudukan semasa ribut tropika berkenaan pada 5 petang tadi adalah di latitude 19.5 utara dan juga longitude 108.5 timur, kira-kira 47 km dari utara Basuah, China. Jadi apapun, kita kena terus berhati-hati kan, keadaan cuaca yang tidak menentu. Ada yang katanya panas tempatnya. Yalah, kita dah memasuki El Nino ni, insyaAllah dijangka sehingga hujung tahun nanti ada kawasan-kawasan yang akan menerima taburan hujan yang sedikit dan panasnya yang agak ekstrim. Jadi apapun, minum air banyak-banyak, minum air banyak-banyak kalau kawasan anda panas. Tapi yang paling penting, kita nak tengok juga bacaan IPU terutamanya yang melibatkan negeri Sarawak tau, kerana masih lagi lah banyak kawasan di negeri Sarawak, terutamanya di IPD Serian, dengan bacaan untuk tengah malam ni 175, Kuching 153, Samarahan pula 160, Sarikis 152, Seri Aman 170. Ini semua bacaan yang tidak sihat. Yang paling penting, kita jangan terus tambah lagi jerbu yang ada dengan melakukan pembakaran terbuka. Jangan, tolonglah rakyat Malaysia ingat, buat sementara waktu ini jangan lakukan pembakaran terbuka. Kalau ada sampah-sampah yang perlu kita rasa macam nak bakar tu, kita gali lubang, kita tanam je. Itu lebih mudah. Okay, geng-geng Buruhantu, terima kasih hadir. Randuk Kasta, Alifah Imani, kita ada Erwin, teknisi dari Riau, Indonesia. Terima kasih mendengar kita di Riau. Rajin, ya kan? Kirim salam rakan-rakan mendengar di sana ya. Mawar Jingga, Yoh Kalang dari Kuala Terengganu, Pak Alang juga turun hadir. Kita ada siapa lagi, Nadira Nistalio, Misa Manaf, ada Nizam Fankilia, Izora Jajal 83, Nur Sirun dari Perlis, Khairul Asli, Nizam Ahmad Firdaus, Virginia Barisa, Selebit 56, Alif Saya, MCG JB. Ya, orang tanya MCG tu apa bang, Malaysia Coast Guard ataupun Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, JB ya. Azli Kio Kusan lagi, Nur Pining, Hayati Ahmad. Kita ada juga Miss Bella Putri, Delisha Putri, Nora Kaliza, Joe Zakaria, Lady Heda, Ali GBH dari Ipoh, Kio Wani, Siapa lagi Mat Bek Ho pun turut bersama-sama, Nolia Ramli, Razali Muhammad memberikan salam. Okey, Nur Azila dari Kampung Gajah Perak, Alan Burger Geni Drive Pulau Pinang. Lagi siapa lagi? Ramai-ramai geng-geng berhantu yang merupakan diri bersama dengan saya di Live Detox pada waktu ini. Ya, terus beribur lagi menerusi lagu-lagu yang agak rancak. Persembahan Sofia ataupun SYJ daripada komposernya Syed Yusof Jamalulail, menerusi lagu ini, Orang Timur. Ya betul, kita semua adalah orang Timur. Orang Timur ni biasanya macam kita ni kan, di Malaysia penuh dengan adab, penuh dengan sopan santun, penuh dengan budayanya. Tapi dalam kelembutan kita, jangan diusik. Pastinya kita akan bangkit, terutamanya untuk mengusir anasir-anasir luar yang cuba menggugat, ganggu kita. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasun dan Gemburu Hantu sehingga jam 6 pagi nanti.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi membawa kita ke 1.4 minit pagi di jam yang kedua. Nasional Gembro Hantu. Kejap je dah masuk di jam yang kedua kan. Saya rasa masa betul cepat berlalu lah. Berjam celik. Dah 26 Ogos dah kan. Kita tinggal kurang lebih 5 hari lagi kita nak menyambut hari kebangsaan ataupun hari kemerdekaan negara kita yang ke-69 tahun. Jadi tolong kibarkan jalur gemilang. Tolong kibarkan satu rumah, satu jalur gemilang di seluruh negara. Dekat luar negara pun, mereka yang tinggal di luar negara pun kibarkan jalur gemilang. Nampak tak kan? Kita yang tinggal dalam negara ni takkanlah tak boleh. Letakkan dekat kereta, letakkan dekat lori, dekat bas, dekat rumah, satu rumah, satu jalur gemilang, di pejabat-pejabat, di atas meja anda. Beli jalur gemilang yang kecil tu kan, dekat pejabat tu kan. Hari-hari kita pandang. Baik, kita menuju ke sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya. Namun begitu, banyak jalan di Putrajaya akan ditutup bermulanya hari ini ya. Polis Diraja Malaysia akan melaksanakan kawalan keselamatan dan juga lalu lintas secara menyeluruh di ibu negara serta Putrajaya bersempena dengan sambutan Ambang Merdeka ke-69 dan juga Hari Kebangsaan 2026 bermulanya hari ini. Ketua Polis Kuala Lumpur Dato' Fadil Marsus menyatakan di Putrajaya penutupan jalan bagi sesi Raptai Skeleton bermulanya hari ini hingga Jumaat melibatkan penutupan penuh sepanjang persiaran perdana bermula dari Jalan Kemerdekaan hingga Lebuh Bestari. Bagi sesi Raptai 28 dan juga 29 Ogos, 8 jalan utama akan ditutup bermulanya 6 pagi hingga 12 tengah hari, iaitu Dataran Putra, persiaran perdana, laman perdana, Jalan P2A, Jalan P2T, Jalan P2S, Jalan P2W dan juga Jalan P2Y. Jadi pada 30 Ogos, penutupan jalan di Putrajaya bermula 5 pagi hingga 6 petang. Keesokan harinya secara sepenuhnya melibatkan Cork Island dan juga beberapa laluan. Antara laluan yang terlibat ialah Jambatan Seri Wawasan, Jambatan Seri Saujana, Jambatan Seri Gemilang, Jambatan Putra dan juga Jambatan Seri Ehsan. Jadi ambil maklumlah bagi mereka yang nak ke Putrajaya ataupun yang tinggal di Putrajaya. Geng-geng berhantu, terima kasih melaporkan diri. Ramai yang melaporkan diri. Terima kasih banyak-banyak. Dan Arifin dari Bukit Belimbing, Kuala Selangor, melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Ita Bunga April, Iswan Yusof, Ahmad Jamil, kita ada juga Nazrul Helmi, siapa lagi Rama-Rama Putih, Santalia Bruas, Iwan Wan, Khairul Anwar, ada Jas, ada Nur Cahaya dari Perlis, Azila MDJ, Wawapnel. Ina Emon Cepaka Biru Rohatun Ina 1075 TikTok pun hadir. Nama dia TikTok tau. Budak BMX 80-an. Ui, sebut BMX teringat dia basikal lama saya. BMX juga tau. Ada tahun 80-an pakai BMX. Memang kata orang tu, memang mahal tau pada waktu itu. Kita rasa mahal lah memandangkan ekonomi pada sekitar tahun 80-an . Asmadi dari Alor Gajah, Jun JR, Asmadi Nihanan, ada Mar Pining, Junaidah Kamarin, Rosita Mlijuah, Nur Ain memberikan salam, katanya selamat pagi. Ahmeng dia kata assalamualaikum. Ayat Zamani, kita ada Lina Adam juga memberikan salam. Akal Comel hadir dari Keluang Johor. Siapa lagi? Ada juga Bedroom Studio, Kuahara Laser. Okey. Dan terus beribu lagi menerusi lagu-lagu terbaik hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi. Dan selepas itu kita tukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ini dia, Diam-Diam Jatuh Cinta.

lagu ciptaan Nadim Sharaban lirik oleh Samir. Paduan suara Udin Narayan dan juga Al-Kayani melalui lagunya Up Up Low di Calin. Nombor kita ke 1.28 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru berteman ke Nasional Gemerohan tu. Oh ya, selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari hari lahir pada hari ini ya. Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan kamu. Semoga Allah memberikan anda panjang usia ditambah rezekinya hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah ya. Baik, di musim jerebu ni kita kena ambil kata orang tu langkah berjaga-jagalah, minum air secukupnya. Jaga kesihatan, kalau nak keluar tu pakailah pelitup separuh muka. Yang kata orang tu yang mendapat kelulusan lah N95 tu kan. Dan Jabatan Pendidikan Negeri juga mengambil kata orang tu langkah berjaga-jaga dalam menangani jerebu serta kata orang tu memantau keadaan jerebu semasa. Dan bagi negeri Pulau Pinang pula, Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang mengarahkan semua pejabat pendidikan daerah PBD dan sekolah di negeri berkenaan supaya meningkatkan kesiapsiagaan dalam aspek penjagaan kebajikan dan juga keselamatan murid serta warga pendidik ketika menghadapi situasi jerebu. Dalam Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang juga memantau perkembangan jerebu dan juga bacaan indeks pencemaran udara IPU di seluruh negeri dari semasa ke semasa. Sementara semua sekolah diminta memantau bacaan IPU secara berterusan serta peka terhadap sebarang amaran dan juga perkembangan semasa. Dan semua aktiviti di luar bilik darjah hendaklah dihentikan apabila bacaan IPU melebihi 100 bagi mengurangkan pendedahan murid kepada keadaan udara yang tidak sihat. Dan juga sekolah juga perlu ditutup serta-merta apabila bacaan IPU melebihi 200. Bukan saja di negeri Pulau Pinang lah, malah ada setiap negeri juga dia sedang dipantau oleh Kementerian Pendidikan Malaysia menerusi Jabatan Pendidikan Negeri memantau keadaan dari semasa ke semasa. Geng-geng berhantu tu semua okey ke? Semua okey ke? Ada yang tengah menjamu selera pada waktu ini? Okey. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan, diakhiri dengan Alhamdulillah. Peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana? Yang buka warung, yang buka kedai makan, yang buka restoran, juga abang-abang burger, kakak-kakak burger se-Malaysia. Semua okey ya peniagaan hari ini, mudah-mudahan. Saya doakan semoga perniagaan anda semakin hari semakin maju. Tapi bila maju tu jangan lupa pula, jangan lupa apa? Bersedekah. Dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain. Kita ada Mat Lennon dari Perdua Rawang. Terima kasih Mat Lennon. Fiza Ruzi ada Azasno Yusan Isi Juso Noliana 84 Driver Lori TPC, ada Corey juga, My Raihan Creation Labubu dari Fedah Layang Simperenggam. Lama saya tak pergi spell dan layang ni. Azman Arifin, Halimah, kita ada Syaz, kita ada Syafi'i, Dan West, Bob Janggo, Surina. Terima kasih banyak-banyak geng-geng buruhan tu. Tepi-tepi like nya kasih luncur boleh tak dekat live TikTok. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancang hiburan berbagai rentak kan. Berbasis 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan lah untuk anda. Saya janjikan berbasis 1.30 minit pagi kita bertukar mood kita. Saya tak suruh anda pun bertukar menjadi Ultraman, menjadi Power Rangers, tidak. Cuma kita tukar perasaan kita, cuma kita tukar halua tinga kita. Kita nak layan pula lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bucu katil. Kenangan yang memberikan kesan dalam hidup kita, baik kenangan manis ataupun kenangan pahit, ia tetap memberikan satu pengajaran dalam diri kita. Pengajaran itulah yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, mudah-mudahan. Ada juga yang kecewa dengan kenangan, tapi biarkanlah itu telah pun berlalu. Jangan terbawa-bawa sampai ke hadapan. Jangan kita terlalu kecewa dengan apa yang ada. Jangan terlalu kecewa sehingga kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu, menerusi lagu dan lirik ciptaan Sari Amri dan juga Esamin Syahab. Menerusi lagu ini, Waste, Warkah Untuk Kekasih. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, luncur sampai pukul 6 pagi.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya. Zoom.

sebuah lagu ciptaan Anmas, lirik oleh Nur Ihsan, iklim dengan patah ranting di cermin usia. 1.55 minit pagi waktu ketika ini. Ramai yang tak dapat nak tidur lagi. Yalah, memang tak boleh nak tidur. Yang tengah bekerja, tengah bertugas kan. Yang tengah buat kuih, tengah buat nasi lemak, nasi berlauk, nasi dagang, nasi kerabu, macam-macam lagi lah. Laksa Kedah, laksa Penang kan, nak dijual awal pagi nanti buat lontong. Jadi selamat memasak. Masak salah sedap tau. Betul, kalau kedai kita masak sedap, makanan pun sedap, harga berpatutan, insyaAllah akan menjadi tular. Zaman sekarang zaman media sosial, orang ambil gambar, orang ambil video, dia siap promote percuma lagi. Dia kata makan sini sedap, harga pun murah, insyaAllah akan tular. Jom sama-sama kita memeriahkan Hari Kebangsaan untuk tahun 2026. Hari Kebangsaan yang akan disambut di Putrajaya. Siapa yang nak ke Putrajaya 31 Ogos nanti, jangan risau, pengangkutan dan juga pengangkutan awam juga beroperasi 24 jam termasuklah MRT kan. Juga disediakan pengangkutan air percuma sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Okey, hadir ke sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya. Jom gunakan kemudahan pengangkutan air percuma yang telah pun disediakan khas untuk orang ramai. 31 Ogos hari Isnin, 5 pagi atau bermula 5 pagi hingga 2 petang. Kruz teksi dari Marina Putrajaya ke Anjung Florida, termasuklah di Kelab Tasik Putrajaya ke Monumen. Water taxi dari Terra ke Monumen. Bukan mudah tau nak dapat pengangkutan percuma ni, selalu kena bayar kan. Mahal juga nak bayar tu. Jadi nikmati perjalanan yang lebih mudah juga selesa sambil menyaksikan kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan 2026 bersama keluarga dan juga rakan-rakan. Kita naik kruz taksi, menikmati keindahan alam, menikmati keindahan Putrajaya di sepanjang tasik tu. Sama-sama kita memeriahkan. Yang mana dapat hadir silakan, yang tak dapat hadir tonton di TV1. Juga dia liputannya kami bawakan di National FM juga. Kita ada Nurjan 59 yang hadir, MS 777, Pujangga Hati, Putri Bongsu, Linda Rizkula. Kita ada Junaida Ilyas, Nur Adila, Mansur Ahmad, Hairi, Isa Nur Azizah, Manja Ani 78, Bang Hui, Jamila 79, Wajah Kuning, Mizi 85. Mizi 85 masih lagi berada di Mekah Al-Mukarramah. Sutrata yang juga turut bersama-sama, Ban SB, Pan. Ini pilot darat Mastura, salam hadir katanya. Mantap, pada darat. Dah sampai lokasi belum pada darat se-Malaysia? Kalau belum sampai, terus berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju eh. Mat Lennon katanya masih lagi segar mata. Alhamdulillah. Ayu juga ke udara. Terima kasihlah yang hadir. Mantap semua geng-geng berhantu. Saya suka sangat-sangat dengan geng-geng berhantu ni eh? Sebab mereka sangat-sangat supporting, sangat-sangat supportif. Kalau masuk dalam live tu, memang tepi-tepi lightnya tak berhenti. Itu yang saya nak tu. Badan sakit pun boleh jadi segar mata. Badan sakit pun boleh jadi boleh jadi sihat tau. Nampak tepi-tepi lightnya banyak. Okey, jom terus beribu lagi terentuk cinta hati pula. Hashtagnya ataupun tanda pagarnya menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri. Datuk Seri Siti Nurhaliza, Bidu Wanita Negara. Kesilapanku, keegoanmu. Ini lagu tahun 1997. Terus nikmati hiburan-hiburan terbaik di National FM, sentiasa di hati.

ikhlas dengan hati kian terluka. Ya betul, melukai hati seseorang itu sebenarnya sangat-sangat mudah tau. Betul, sungguh. Nak melukakan hati orang sangat-sangat mudah. Namun untuk menyembuhkannya sangatlah susah kan. Jadi berfikirlah sebelum berkata. Kerana kata maaf sekalipun belum tentu boleh menyembuhkan luka. 2.30 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya harap anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan setakat ini ya, dari jam 12 malam tadi sampailah ke sana ini. Pihak berkuasa juga menjangkakan sebenarnya 80,000 orang akan menghadiri untuk Malam Ambang Merdeka di Ibu Negara, di Dataran Merdeka. Dan seramai 2,357 pegawai dan juga anggota polis akan ditempatkan di Putrajaya juga, selain daripada di Ibu Negara, bagi menjaga keselamatan dan juga kawalan trafik dengan jangkaan kehadiran pengunjung melebihi 80,000 orang. Dan untuk di Ibu Negara, pihak polis juga akan terus melaksanakan pencegahan jenayah bersempena sambutan Ambang Merdeka 2026 dengan tumpuan kepada pemantauan kawasan hotspot, lokasi tumpuan orang ramai serta usaha mencegah dan juga membenteras jenayah. Dan Jabatan Siasatan dan Pengurusan Trafik Kuala Lumpur JSPT Kuala Lumpur juga akan menguruskan kawasan lalu lintas di beberapa lokasi tumpuan utama seperti Dataran Merdeka, KLCC dan juga Sunway yang akan menjadi tumpuan pembakaran bunga api dan juga persembahan drone di Menara Kuala Lumpur. Dan yang ambil maklum mengenai perkara ini ya. Sama-sama kita memeriahkan kerana amanat Perdana Menteri juga akan disampaikan pada Malam Ambang Merdeka tu. Mungkin ada kabar baik lah, mungkin ada kabar gembira. Kita mengharapkan sesuatu dan rakyat juga mengharapkan sesuatu, kabar gembira dari Perdana Menteri. Selamat pagi Rohani Rukiah 65 Mo'iti. Fatimah Mah juga melaporkan diri bersama dengan saya, Siti Masita. Kita ada Mama Mira, Kamaria, AI 13 dan Nasim 79. Kita ada Nurhani, Mazna Abdullah, Zam, Kamal, Nur Aira, Mat Yusri, Cikgu Ati, Wan Afif juga turut bersama-sama. Terima kasih. Baik, tugasan saya sampai di sini saja. Tapi Gian Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi ya. Nasional Gian Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi. Kerana pukul 3 pagi nanti di ruang udara Nasional FM, saya serahkan Gian Buruh Hantu kepada Mira pula untuk mengambil alih, untuk menggantikan saya untuk 3 jam berikutnya, 3 pagi hingga 6 pagi. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Terus kibarkan jalur gemilang. Pemilik suara ini Nun Alif Zai Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: takut. Tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM.

Sarawak FM sentiasa di hati. Selamat pagi dan selamat sejahtera geng burung hantu. Okey, sekarang dah masuk jam 3 pagi. Kalau anda baru sahaja buka radio, selamat datang ke segmen geng burung hantu Nasional FM. Mira Manja Manis akan temankan anda sampai jam 6 pagi nanti. Tapi sebelum kita teruskan, terima kasih buat Abang Manis yang telah menemani anda dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Kepada Abang Manis, silakan rehat secukupnya. 3 jam dah jaga pendengar geng burung hantu. Sekarang Mira tolong ambil alih supaya Abang Manis rehat. Dan sama-sama kita doakan semoga Abang Manis cepat sembuh. Okay? Baik, waktu macam ni, suasananya macam lain sikit kan. Jalan mungkin dah semakin sunyi, rumah pun dah makin senyap. Tapi jangan risau, radio tidak akan pernah sunyi. Kita ada muzik, kita ada cerita, dan yang paling penting, kita ada teman. Jadi 3 jam seterusnya, santai-santai dengan Mira. Bersama Mira, kita dengar lagu Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia, UKS dengan pahit akan manis akhirnya. Itulah betul juga tajuk lagu tu kan. Kadang-kadang dalam hidup kita ni, kita kena lalu yang pahit dulu sebelum dapat rasa yang kemanisan hidup tu. Tapi itulah masalahnya, kadang-kadang baru nak rasa kemanisan hidup tu, tiba-tiba lah terluka pula. Ya, tapi begitulah hidup. Ada pahit, ada manis, ada juga luka. Apa pun yang datang, jangan biarkan satu pengalaman yang kurang baik atau satu pengalaman yang agak buruk dalam hidup anda menentukan keseluruhan hari anda, okey? Dan bercakap tentang luka, selepas ini kita akan dengarkan suara hebat dari Shima menerusi Luka Dilukai. Teruskan bersama Mira dalam National FM, Sentiasa di Hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira Manja Manis yang bakal menemani anda dari jam 3 pagi hingga 6 pagi nanti. Okey, saya nak tanya satu soalan dengan game buruh hantu ni. Pernah tak sepanjang hari awak rasa okey je? Tapi bila dah bosan, dah tutup lampu, tiba-tiba time tu lah, masa tu lah otak ni nak buat mesyuarat. Nak fikir banyak. Teringat benda yang kita cakap 3 tahun lepas, teringat kerja yang belum siap. Lepas tu boleh pula terfikir, dah bayar bil ke belum ? Banyak pula kan terfikir masa tu kan? Kalau anda tengah berjaga sekarang, jangan pula tambah satu lagi agenda mesyuarat dalam kepala anda. Apa yang boleh diselesaikan esok, kita simpan untuk esok. Okey, sekarang kita layan lagu dulu. Memories Contorido dari Spoon.

Yes, kelip mata kau berubah, tapi jangan pernah berubah dari Nasional FM. Ya, setia bersama Nasional FM. Saya Mira masih menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Kadang-kadang bila kita dengar perkataan kenangan kan, mesti ada satu dua perkara yang terlintas di fikiran kita kan. Kadang-kadang ada kenangan yang bila kita teringat kita senyum sendiri. Tapi ada juga yang buat kita rasa macam, aduh, kenapalah saya buat macam tu dulu kan. Berbeza reaksinya. Tapi itulah menariknya kenangan. Yang baik kita simpan, yang kurang baik kita jadikan sebagai pengajaran. Sebab semua pengalaman itu sedikit sebanyak membentuk kita pada hari ini. Jadi kalau awal pagi ni tiba-tiba terkenang seseorang atau satu momen yang pernah buat anda tersenyum, lagu seterusnya mungkin tepat untuk anda. Kita dengarkan Left Handed, kenangan bersamamu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Gang Buruh Hantu.
1: Dan sekarang sudah masuk jam 4 pagi. Kalau anda masih bersama Mira sejak jam 3 tadi, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman hari anda. Okey, baik. Waktu macam ni biasanya ada dua kumpulan. Satu yang memang belum tidur, satu lagi yang dah bangun awal. Tapi ada juga kumpulan ketiga ya, yang terjaga, lepas tu tengok jam, dah pukul 4 pagi, lepas tu slow-slow perlahan-lahan tarik selimut tidur balik kan. Yang tu kita jangan ganggu, bagi dia dapat rehat yang secukupnya. Apa pun yang sedang anda lakukan, Mira masih ada di sini untuk menemani anda. Kita teruskan Gang Buruh Hantu sampai jam 6 pagi nanti. Ini dia Tragedy Oktober daripada Awi.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja kita dengarkan Fanatic dari KRU. Okey, saya nak menyapa sedikit rakan, beberapa rakan di TikTok Live ni. Dari tadi lagi mereka menemani, dari Abang Manis lagi jam 12.30 malam sampai sekarang. Okey, kalau saya boleh sebut beberapa nama yang setia menemani, ada Lavender Girl, ada The Sale, ada 08 Pecinta Kedamaian, Ayah Rohaya 72, ada Khairul Anwar, Sabariah Awang, kita ada siapa lagi ni, ramai, Black Ann, kalau saya bersebut lagi kejap ya, ramai dan banyak topik juga ya, sembah santai kita dalam TikTok Nasional FM ni. Jadi jika anda ingin peneman, boleh singgah sebentar di TikTok Nasional FM. Kita ada TikTok Ita Chot, Baby.fm sentiasa di hati, Rohatun, Wani, Azam, Kemboja Putih, Nazri Helmi. Ni panjang, user 85567116987. Dah ramai lagi. Terima kasih kerana teman saya dan Abang Manis di TikTok Nasional FM. Jika anda memerlukan teman, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, jam 4 ni, jam 4 pagi ni kita dah masuk ni. Selalunya fasa yang agak mencabar lah. Yang berjaga mungkin dah mula mengantuk, yang tidur pula mungkin tengah lena tidur. Apa pun keadaan anda sekarang, kita buat satu jam ni lebih ceria sedikit. Lagu pun kita nak naikkan sedikit mood. Ini dia Tamparan Wanita daripada Elite.

Kilas Fakta. Wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wow Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Barat.

mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

Betul dia, angkat kaki. Tapi jangan pula anda angkat kaki dari Nasional FM ya. Pastikan Nasional FM sentiasa di hati anda semua. Okey, baik. Mira ada satu soalan pagi ni. Banyak betul soalan saya hari ni kan. Kalau anda dapat satu hari cuti tanpa sebarang rancangan, anda jenis yang macam mana? Bangun awal sebab rasa rugi kalau tidur lama, ataupun anda akan fikir, yes, inilah peluang nak balas dendam tidur kan, tidur lama-lama. Ada pula yang mungkin malam sebelumnya dah berangan dah nak buat macam-macam, nak kemas rumah, nak keluar sarapan, nak bersenam. Sekali esoknya tengah hari baru buka mata ya. Tak ada jawapan betul atau salah, jangan risau. Tak ada jawapan betul atau salah. Kadang-kadang badan kita memang perlukan rehat. Jadi yang penting cuti tu habis dan kita rasa puas hati. Okey, kita akan teruskan lagi lagu-lagu hebat, lagu-lagu menarik yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Ini dia Baby One More Time daripada Britney Spears.

Baby One More Time daripada Britney Spears. Baik, dah masuk awal pagi macam ni, mungkin ada yang tengah kumpul semangat nak mulakan hari. Jadi Mira rasa lagu selepas ini memang sesuai untuk kita naikkan sedikit semangat semua pendengar geng burung hantu ni yang sentiasa setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Jadi kadang-kadang kita tengok kejayaan orang, kita nampak bahagian gemilang saja, bahagian berjayanya saja. Kita tak nampak dah berapa kali dia cuba, berapa kali tak menjadi, berapa kali gagal, berapa kali jatuh bangun, dan berapa banyak masa yang diambil untuk sampai ke tahap gemilang itu. Jadi kalau sekarang anda masih dalam proses mengejar sesuatu, jangan cepat membandingkan perjalanan anda dengan orang lain. Perlahan tak apa, asalkan masih bergerak. Jadi Mira nak bagi sedikit suntikan semangat pagi ini dengan lagu Jacqueline Victor, Gemilang. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ha, macam mana? Ramai yang tahu tak gotong royong tu?
1: Eh, tanggung beres. Bukan hanya telefon, SMS lagi. Dah tu masuk Facebook, Twitter, ha, Instagram.
0: Ah, aku dengar ramai yang nak datang. Baguslah tu. Memang itu yang kita mahu. Dulu buat tak kisah je. Demam dingin ni jangan pandang ringan. Boleh melayang nyawa.
2: Cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan Kementerian Kesihatan Malaysia.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira menemani anda sehingga jam 5. 5 pula sehingga jam 6 pagi nanti. Dah sekarang jam 5 pagi dan kalau anda perasan suasana dah mula terasa sedikit berbeza. Tak lama lagi jalan mula bertambah kenderaan, ada rumah yang mula pasang lampu, ada yang dah mula bersiap untuk rutin harian masing-masing. Jadi kalau anda sudah bersama Mira sejak jam 3 pagi tadi lagi, terima kasih kerana setia dan terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Jadi kita ada lebih kurang 1 jam saja lagi sebelum saya mengundur diri. Jadi kita manfaatkan sejam terakhir ini dengan suasana yang lebih tenang dan positif. Ini dia Laskar Pelangi.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Rosie! Kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: What? Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah, Abang biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie, Abang.

0: saya nak cerita dalam kehidupan keamanan kita hari ni, balik kepada agama. Itu nombor satu. Kalau agama Hindu, Hindulah. Kalau masyarakat kita, pelbagai berbilang kaum dalam tanah air kita. Ha, itu yang uniknya tanah air kita ni. Unik. Ada India, ada China, ada Kadazan, ada Melanau. Kita boleh hidup dengan harmoni. Hei. Tuan-tuan ingat senang ke benda macam tu, tuan-tuan? Tak payah jauh-jauh lah, tuan-tuan. Kita tengok jiran kita je, Thailand. Padahal kalau nak kira tu, ialah bahasa dia bercakap tu sama-sama Siam. Bahasa dia tu, kalau nak diikutkan, mungkin ada dua je lah. Majoriti yang besar orang Islam dengan orang Siam. Orang Buddha kalau tak silap saya di sana. Bukanlah kita nak membanding-bandingkan kita baik, dia tak baik. Tak. Kita nak cerita pelbagai negara dalam tanah air kita boleh hidup bersatu padu. Masyarakat yang berada dalam tanah air kita, tak kira agama, tak kira bangsa, boleh tolong support antara satu sama dengan yang lain. Punya luar biasa, tuan-tuan, menangis. Kalau kita, berapa ada bang? Di jumlah ni 150. Abang bayar je lah, berapa abang ada? 120 je ni saya ada. Ah, bolehlah bang, 120. Kalau itu kita. Ni nak ceritanya, takpelah bang, nanti abang bayarlah. Nah, ataupun bang, tak apa bang, saya lupa ayat dia lebih kurang macam tu lah. Nah, tak apa, dah ada orang infak dah. Dah ada orang bayar kan dah. Terkejut dia. Eh, tuan-tuan, walaupun mungkin di sisi kita, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah SWT, walaupun di sisi kita, alah ustaz, RM150 je. Bukan banyak pun. Tak, tuan-tuan. Kan, kita kata apa? Yakni, kalau sikit pun tetapi memberi pengertian yang besar, dia membawa satu bentuk, subhanallah, memberi kesan yang mendalam kepada orang yang menerima tu, insyaAllah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, bila mana kita sebut berkenaan dengan satu konsep perpaduan, satu konsep keamanan, inilah uniknya tanah air kita. Subhanallah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quranul Karim, baldatun tayyibatun warabbul ghafur. Tanah air kita ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, wajib untuk kita jaga. Dan sebaik-baik tempat untuk kita kembali adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala sebut, wajib jaga tanah air ni. Betul, kalau kita tengok di tanah air kita, alhamdulillah adanya orang panggil ATM, Angkatan Tentera Malaysia, ada PDRM, ada bahagian immigration. Oh, tuan-tuan ingat itu kerja yang senang. 24 jam berhadapan dengan macam-macam kerenah manusia. Macam-macam bentuk, sama ada daripada nawaitu yang baik mahupun nawaitu yang buruk. Tetapi alhamdulillah Allah Ta'ala bagikan keamanan kepada tanah air kita sehingga kita dapat mengecapi nikmat yang terbesar, yakni kemerdekaan yang Allah Ta'ala berikan. Cuma hari ini bila mana kita sebut tentang keamanan dan kemerdekaan, jangan kita samakan daripada sudut peperangan. Kerana hari ini nak masuk, nak rosakkan minda anak-anak kita, nak rosakkan daripada satu bentuk, kita katakan mentaliti, pemikiran, pegangan akidah, tidak suasananya seperti dulu dengan mengangkatkan senjata. Minta maaf hari ini kalau saya sebutkan sebagai kita motivator, kita juga penceramah. Minta maaf kalau kita sebutkan hari ini berapa ramai daripada kalangan anak-anak yang bercakap dengan kedua orang tuanya dengan wal'iyazubillah min zalik, dengan nada, kalau kita nak sebut bahasa kasarnya, nada kurang hajar. Kalau dalam bahasa yang biasa kita sebut, dengan nada sebagai seorang anak derhaka. Berapa ramai hari ini tuan-tuan? Kalau kita nak bahaskan hari ini, sebab tu saya kata hari ini, dia masuk melalui minda, dia masuk melalui akidah, dia tak rosakkan dengan senjata hari ini. Berapa ramai hari ini kita tengok anak-anak kita, remaja-remaja kita hari ini, hisap rokok, hisap vape, terjebak najis dadah. Berapa banyak tuan-tuan yang rahmati oleh Allah? Berapa banyak? Saya pernah Allah Ta'ala izinkan saya dijemput untuk ke penjara Kajang. Kita bergongsi ilmu lah dengan banduan-banduan di sana. Dan saya sendiri tanya kepada pengarah, kalau dalam kes penjara ni paling banyak apa? Paling banyak apa ustaz? Dadah lah paling pertama sekali. Daripada dadah tu boleh rosakkan seseorang tadi jadi penyamun, jadi macam-macam lah, jadi bunuh. Kerana apa tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah? Kerana macam saya sebut tadi, di zaman dahulu kemerdekaan kita dapat melalui pemimpin kita, umara dan ulama. Berpisahnya tiada, umara daripada sudut ketua kepimpinan, ulama orang yang faham akan agama, bagaimana kemerdekaan itu dikecapi. Bila hari ini kita jangan nampak, okey lah ustaz, aman lah, tak ada perang. Ya, on behalf, alhamdulillah Allah pinjamkan kita begitu. Tapi kita jangan lupa ayat Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku uji kamu, aku tahu benda tu kamu mampu untuk pikul. Mungkin kalau aku bagi dengan perang, aku bagi dengan bom, aku tahu rakyat Malaysia tak boleh nak tahan. Tetapi aku bagi dengan merosakkan minda-minda hari ini. Berapa ramai hari ini tuan-tuan, anak-anak muda kita terjerebak dengan perzinaan. Berapa ramai hari ini tuan-tuan, anak-anak muda kita ketagih dengan gadget. Berapa banyak hari ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, anak-anak muda kita rosak kerana apa? Kerana dia tak faham bagaimana pemimpin dan ulama mendapat kemerdekaan satu ketika dahulu. Sebab itu ada yang mengkupaskan perkataan merdeka. Ada ulama yang meletakkan merdeka tu dieja dalam Jawi. Kerana dulu kita dipanggil Tanah Jawi lah. Tempat kita ni, tanah air kita Malaysia ni dipanggil Tanah Jawi, Nusantara. Kalau tuan-tuan menyusuri lembaran perkataan merdeka tu tuan-tuan, macam mana je merdeka? Mim, ra, dal, ya, kaf, alif. Dulu itulah tulisan kita dulu. Kan? Ulama-ulama kita bukan Rumi dulu. Jawi tu dulu. Pemerintahan dulu, zaman-zaman sebelum kemerdekaan kita dulu, yang biasa memang kita tengok tulisannya Jawi. Kalau kita tengok balik apakah yang diletakkan perkataan merdeka, dia bukanlah hadis ataupun kita kata sebagai satu bentuk orang panggil dalil utama, tidak. Tetapi dia synchronize. Mim adalah mengikut. Ra merdeka kan? Mim, ra, dal, ya, kaf, alif. Mim itu adalah mengikut. Ra itu adalah rasul. Dal itu adalah dan. Ya itu adalah yakin. Kaf itu adalah kepada. Dan huruf yang terakhir adalah alif dengan makna merdeka, mim, ra, dal, ya, kaf, alif. Perkataan alif itu terkena kepada kalimah Allah. Saya ulang, mim itu adalah merdeka, mim, ra, dal, ya, kaf, alif. Kan kita dalam bulan kemerdekaan, bulan Ogos, 31 Ogos, alhamdulillah. Maka ada pendapat ulama meletakkan, tak kisahlah walaupun dia kebetulan ke, dia direka ke, tapi dia synchronize, dia ada kesamaan dia. Mim mengikut, ra rasul, dal dan, ya yakin, kaf kepada, alif Allah. Kalau cantumkan ayat perkataan merdeka tu, mengikut rasul, atiullah. Mengikut rasul, wa atiur rasul, mengikut rasul dan yakin kepada Allah. Subhanallah. Ayat yang disusun. Sebab itu tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, jangan kita rosakkan keamanan yang berada di dalam tanah air kita. Jangan kita sengaja mencetuskan sentimen-sentimen yang tidak sepatutnya. Sama ada daripada sudut agama, daripada sudut berbilang kaum, daripada sudut kita kata adat resam di tempat kita, selagi mana tak bertentangan dengan inni taraktu fikum isnaini in tamassaktum bi ima falan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati rasulillah, yang mana selagi mana adat ataupun kita kata resam di tempat kita tu tak melanggar garis panduan Al-Quran dan As-Sunnah, dipersilakan. Betul, sebahagian daripada kita datang solat Jumaat pakai songkok, tak apa, bukan salah apa. Ada yang datang pakai baju Melayu, boleh. Itu adat pakaian di tempat kita, asalkan tidak mendedahkan aurat. Maka sebab tu tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, yang pertama saya nak sebutkan keamanan ini bermula daripada kefarduan solat lima waktu. Satu. Yang kedua tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, keamanan untuk kestabilan negara kita. Nombor dua ni paling penting tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selepas daripada kita taat pada perintah Allah dan Rasul, nombor dua, ya ini wa ulil amri minkum, kepada ketua dan pemimpin kita, yakni raja-raja Melayu dan sultan-sultan kita. Ini besar tuan-tuan. Sehingga dalam hadis menyatakan bahawasanya orang yang menjadi pemimpin atau raja-raja ni adalah bayang-bayang Allah. Bukan saya nak sebut Allah Ta'ala tu ada bayang. laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul 'azim. Tidak sama sekali Allah Taala bersamaan dengan makhluk. Tidak sama sekali. Nah, kita mengaji dalam kitab sifat 20 mukhalafatuhu lil hawadis. Cuma dalam ayat hadis tu nak menyatakan betapa besarnya peranan sultan dan raja-raja kita sampai hari ni. Tahun ni tahun yang keberapa dah kita merdeka, tuan-tuan? Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah, dah berapa dah? 69 tahun. Ni 2026 ni. 69 tahun. Bukan satu waktu yang singkat. 69 tahun hari ni kita kecapi nikmat keamanan. 69 tahun. Kita dapat pula 31 Ogos 1957 yang meletakkan tarikh itu adalah ulama. Yang diberikan tarikh tersebut adalah Syekh Al-Mar'um Al-Alim Al-Allama Syekh Abdullah Fahim. Meletakkan 31 Ogos tu kalau dalam kalender Islam 5 Safar. Ni yang meletakkan tarikh kerana Syekh Abdullah Fahim, ulama besar dalam bidang ilmu falak ni, dia meletakkan tarikh tu. Syekh Abdullah Fahim ni meletakkan dan memberitahu kepada pemerintah di zaman tersebut, antaranya Tuanku Abdul Rahman, orang-orang besar lah, pemimpin-pemimpin besar, dapatkan tarikh ini untuk kemerdekaan sekiranya diizinkan oleh Allah. Alhamdulillah. Tengok di belakang siapa dia yang menjadi kekuatan, hubungan dengan Allah. Siapa dia yang membaca doa sebelum bersurai di Stadium Merdeka? Bukan Dataran Merdeka, Stadium Merdeka. Kerana dataran tak ada lagi, waktu tu ada Stadium Merdeka. 31 Ogos 1957 bersamaan dengan bulan Safar. Tuan-tuan, siapa dia yang berdoa minta Allah Ta'ala beri kebaikan, Allah Ta'ala beri kejayaan, pelihara seluruh masyarakat, rakyat? Ulama besar, mufti yang pertama di Negeri Sembilan, Sa'ibus Sa'amah Syekh Ahmad Al-Liggi. Dia yang berdoa kepada Allah, maksudnya dia yang memimpin. Dan pada waktu itu juga, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, di Stadium Merdeka itu buat julung kali pertamanya laungan azan dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Siapa dia, tuan-tuan? Ulama yang pakar dalam bidang qiraat. Allah Ta'ala pinjamkan suara dia, iaitu Syekh Hasan Azhari. Ni semua ni orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu nombor dua yang saya nak sebut, tuan-tuan, kita menghormati, menjunjung sebesar-besarnya, tidak lain dan tidak bukan, ia inilah institusi raja-raja Melayu kita, ataupun kalau sekarang kita panggil, kalau di tanah air kita, di setiap negeri kita panggil sultan ataupun tuanku kita. Inilah yang menjadi kekuatan payung kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga keamanan tanah air kita sehingga sampai bila-bila pun. Dan yang ketiga, tuan-tuan, untuk kita faham erti kemerdekaan yang sebenar, kata ulama, alhamdulillah, kita dah bebas daripada senjata, kita dah bebas daripada orang kata permusuhan, kita dah bebas daripada cengkaman luar. Tetapi keamanan yang sebenar adalah perlu untuk kita membebaskan hawa nafsu dan sifat buruk yang berada dalam diri kita. Hari ini kita ada perasaan buruk sangka, kita ada perasaan riak, kita ada perasaan wujub, kita ada perasaan sub'ah, kita ada perasaan takabur. Ini yang membawakan bahaya dalam hidup kita. Kerana iblis dah berjanji, dia sudah mengatakan, kalau aku tak boleh buat anak Adam terjerumus ke kancah kemaksiatan dalam bentuk jahat, aku akan goda anak Adam untuk berbuat maksiat dalam keadaan dia berbuat kebaikan. Ini iblis ni licik. Mungkin dia tak boleh nak buat kita untuk minum arak. Mungkin dia tak boleh nak buat kita sebagai bunuh orang. Dia tak boleh buat kita sebagai orang main judi. Dia tak boleh buat kita sebagai kaki botol. Tapi iblis laknatullah, dia takkan berhenti. Dia akan goda anak cucu cicit Nabi Adam alaihissalam. Apa contoh? Kita buat satu bentuk ibadat, kita rasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Kita rasa kita yang paling betul. Kita rasa kita yang paling bagus. Sedangkan kalau perasaan itu semata-mata nikmat yang Allah pinjamkan atas jalan syukur, tak mengapa. Ini sampai kita cakap, apalah lepas semayang tak reti berdoa ke? Apalah lepas solat isyak, duduklah baca al-muq. Jangan. Apalah maghrib-maghrib dekat sana, nak pergilah semayang. Kalau atas jalan teguran tidak mengapa. Tapi jangan kita merasakan diri kita lebih baik. Kerana dalam hadis ada menyatakan, manusia yang tidak pernah sujud kepada Allah, tetapi di akhir hidup dia, dia diajak oleh baginda Nabi SAW untuk masuk dalam medan perang. Sekalipun dahi dia tidak pernah sujud, tetapi akhirnya dia syahid di dalam medan perang, tempatnya di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang ustaz nak sampaikan, bukanlah lepas ni kita tak semayang, tak solat, bukan. Saya nak ceritakan, jangan sampai kita merasakan diri kita lebih baik daripada orang lain. Atas jalan nasihat, atas jalan pandangan, atas jalan teguran, itu tidak mengapa. Tetapi jangan masukkan sekelumit pun dalam nilai diri kita bahawasanya keamanan yang kita dapat hari ini, kita lebih baik daripada orang lain, yang akhirnya akan memakan diri kita, akan datang sifat-sifat yang tidak baik, akan datang penyakit-penyakit hati yang akan membawa kita perasaan yang sungguh-sungguh menjelekkan. Sehingga Nabi SAW sebut, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk di dalam syurga Allah bila mana ada sekelumit perasaan takabur, perasaan sombong kita, sama ada hubungan kita sesama manusia ataupun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan perkongsian kita pada petang yang barakah ini memberi kebaikan kepada kita, memberi manfaat. Alhamdulillah, mudah-mudahan bulan kemerdekaan ataupun bulan Ogos yang kita sambut setiap tahun, mudah-mudahan tidak lain dan tidak bukan kita doakan keamanan, kestabilan, keberkatan di tempat tanah air kita berkekalan, sehingga kita berjumpa di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahumma

0: Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi sebelum kita menghampiri penghujung geng burung hantu, sedikit pesanan dari Mira untuk pagi ini. Kita selalu rasa hari yang baik mesti bermula dengan sesuatu yang besar. Sebenarnya tidak. Kadang-kadang cukup dengan bangun, kemaskan diri, makan sesuatu, senyum pada orang di rumah dan mulakan kerja anda satu demi satu. Tak perlu sempurna untuk jadikan hari ini bermakna. Yang penting kita terus bergerak.
1: Yo.
2: Ya Allah, Ya Rahim.
1: Siapa lebih berkuasa?
2: Ya Allah.
1: Kau.
2: Ya Rahim.
1: Renungkan.

0: Kita bersama Ustaz Nabil Ahmad.
1: Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kali ini saya Ustaz Nabil Ahmad nak berkongsi dengan anda sesuatu berkenaan dengan kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik muslimin muslimat rahimakumullah sekalian. Istilah cinta ini bermain di bibir kita. Sebab kita tahu cinta ni tak lain tak bukan bertitik tolak dengan rasa sayang, rasa rindu, rasa kasih dan seumpama dengannya. Selalunya kita sebut cinta, sayang, rindu ni kepada siapa? Ya, kepada orang yang kita kenal, orang yang pernah kita jumpa dan orang tu yang kita dekat. Kita akan sebut sayang. Tapi tuan-tuan, orang tu ada depan kita. Mungkin orang tu hidup sezaman dengan kita, kan? Tetapi hebatnya baginda Nabi SAW, walaupun baginda Nabi tak pernah bertemu kita, baginda Nabi sayang dan cinta kat kita. Ini cinta yang ajaib. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan balas cinta kepada Nabi SAW.

0: SAW dengan kita melahirkan kecintaan dengan melaksanakan apa yang telah ditinggalkan menerusi sunnah Nabi SAW. Maka sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pesan buat kita menerusi surah Ali Imran ayat 31. Allah nyatakan bahawa ba'na'udzubillahi minasyaitanirrajim qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, macam mana cara kita nak dapatkan dua cinta dalam satu masa? Ini Allah beritahu, kalau kita nak cinta kepada Allah, nak cinta kepada Rasulullah, ikutlah aku. Ikutlah kehendak yang telah ditetapkan oleh Allah dan seperti mana yang telah dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut contoh dalam kehidupan Nabi yang dekat dengan kita. Walaupun Nabi dah tinggalkan kita 1400 tahun, masya-Allah, setiap tahun kita sambut Maulidur Rasul. Saya yakin di mana-mana tempat cerita tentang hijratun Nabi, qissatun Nabi, hayatun Nabi, siratun Nabi, segala-gala tentang kehidupan Nabi. Tuan-tuan sahabat rahimah, takkan lekang daripada mulut kita kelebihan, keistimewaan, kebahagiaan dalam kehidupan Nabi untuk kita. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat rahimahkumullah sekalian, maka ayo sama-sama kita tengok caranya. Macam mana? Ikut apa yang Allah suruh, buat apa yang Nabi contoh dalam hidupnya. Dan Allah bagi tahu, yaghfir lakum dunubakum, nescaya aku akan ampuni kamu daripada dosa-dosa yang kamu lakukan, yang ini dosa-dosa kecil. Tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, bukan dekat kita dapat kecintaan Allah dan Rasul jazia, kita dapat pengampunan dosa daripada Allah. Ini keistimewaan tuan-tuan untuk melahirkan kecintaan kepada Rasulullah. Sehinggakan tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, kita hari ini cinta manusia. Ya, cinta manusia boleh, tapi cinta manusia terhad dan semasa. Tetapi cinta dengan Rasulullah tiada bertempat dan tiada bertempuh, sentiasa di dalam hati kita. Tuan-tuan sahabat rahimahkumullah, jom sama-sama kita memuji dan buka berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga kita dapat cinta Rasul, kita dapat cinta Allah Azza wa Jalla juga. Sekian saja daripada saya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pulau Pinang, 6 pagi.

لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير

0: keadaan kelaparan dan pulang di petang hari dalam kekenyangan.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

0: Dari dunia moden, satu frekuensi membawa tajul merentasi lorong masa, menyingkap kembali sejarah perjuangan bangsa yang penuh dengan air mata, darah dan pengorbanan.
1: Tajul apa saya menonong
2: je? Macam je tajul tu. Mana dia nak pergi tu?
1: Yalah, laju semacam.
0: Dari jatuhnya Melaka ke tangan Portugis pada 1511.
1: Terimalah dan simpan keris ini untuk pertahankan diri.
3: Baik, menjunjung kasih tuanku.
4: Jatuh diuji, bangkit semula. Sri Kandimara, jangan mengalah.
5: Tidak guna berendam air mata selamanya tuanku.
0: Ke bumi Pasir Salak, di mana semangat juang orang Melayu bangkit menentang penjajahan demi mempertahankan maruah dan tanah air.
6: Kita rela mati engkau dari hidup menanggung malu.
3: Semangat juang dan keikhlasan datuk itu akan jadi urat dan nadi perjuangan anak cucu.
6: Berjanjilah, wahai Dinda.
4: Dinda berjanji, Kanda. Selagi hayat di kandung badan,
5: amanah Kanda akan Dinda kotakan.
7: Si bos berdebah tu sedang menuju ke Pasir Salak, mudik dengan perahu naga.
8: Kita laksana apa yang dirancana ketika pertemuan di rumah Datuk Laksmana.
9: Merobek maruh kita, ada kita di ludahnya.
10: Mohon fikirkan semasa-masanya segala tindak tanduk pembesar
7: kita
10: ini.
7: Kita tidak minta penentangan, tetapi kita dihina sebegitu.
11: Kita junjung arahan Datuk itu. Kita sudah bersiap.
0: Dan akhirnya ke Bukit Candu 1942.
6: Ceritakan tentang kan, tentang keberanian, tentang perjuangan, tentang pengorbanan.
3: Cepat, lari, lari Tajul, lari.
0: Saat keberanian dan pengorbanan dipertaruhkan demi mempertahankan tanah air. Apakah yang akan Tajul temui apabila sejarah yang selama ini hanya tercatat di lembaran buku hadir di hadapan matanya? Dengarkan Frekuensi Merdeka, sebuah drama radio khas sempena Hari Kebangsaan lakonan Barisan Kaki Tangan Mutiara FM, bermula 25 hingga 31 Ogos 2026 jam 4 petang serta ulangannya jam 9.15 minit malam, hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM. Sekalanya untukmu.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

gangguan cetakan MyCard susulan peralihan generasi baharu. Jaga kesihatan, ambil langkah berjaga-jaga ketika jerebu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

Berita seterusnya, luar negara. Banjir Sungai Mekong menjejaskan lebih 13,000 keluarga di empat wilayah Kemboja susulan Taufan Saudal. Jurucakap Jawatankuasa Kebangsaan Pengurusan Bencana Soth Kim Komoni berkata 1,551 keluarga dipindahkan ke kawasan lebih tinggi berikutan banjir yang melanda Krati, Bong Mom, Sung Treng dan Kampung Cham sejak Jumaat lalu. Lebih 9,000 rumah dan 4,000 hektar sawah padi turut ditenggelami air. Tiada kematian dilaporkan. Sementara itu, puting beliung melanda kampung Pomar di barat daya Perancis menyebabkan puluhan penduduk tercedera dan hampir 300 buah rumah rosak pada Isnin lalu. Pihak berkuasa tempatan menyifatkan kejadian yang melanda wilayah Ode itu sebagai fenomena luar biasa yang jarang berlaku. Dalam perkembangan tarif timbal balik Amerika Syarikat dan Kanada, Ottawa akan mengenakan tarif 15, 25 dan 50% terhadap lebih 700 barangan Amerika berkuat kuasa 8 September. Menurut Kerajaan Kanada, tarif 50% melibatkan keluli, aluminium, perabot dan pakaian. Manakala 25% dikenakan terhadap keju, peralatan elektrik serta sebahagian produk makanan laut. Langkah itu sebagai tindak balas terhadap tarif 50% Amerika terhadap barangan Kanada pada minggu lalu. Ini pula mengenai sekatan baharu Amerika ke atas Iran. Tehran berikrar membalas serangan diperluas Washington bagi memencilkan ekonominya sambil yakin rakan dagang utama tidak akan tunduk kepada tekanan itu. Setiausaha Perbendaharaan Amerika Syarikat Scott Bessent berkata, negara yang terus berdagang dengan Iran berisiko disingkirkan daripada sistem kewangan berasaskan dolar. Bagaimanapun, beliau tidak menetapkan garis masa atau menyatakan negara yang bakal dikenakan tindakan tersebut. Sukan Kejohanan Tenpin Bowling Remaja Asia ke-25. Pasangan negara Nur Syahira Amani Abdullah Helena Jamal muncul juara acara beregu wanita di Pusat Bowling Jaya Ancol, Jakarta, Indonesia semalam. Gandingan itu mencatatkan 2,304 jatuhan pin menerusi 6 permainan untuk meraih emas, menewaskan pasangan Hong Kong Tavia Wong Zi Ching Lo Wai Ching dengan kelebihan 37 pin yang meraih perak. Kejohanan itu berlangsung dari 21 hingga 30 Ogos. Beralih ke tenis terbuka Amerika Syarikat, gadingan bintang tenis Serena Williams dan Carlos Alcaraz tersingkir di suku akhir beregu campuran selepas tewas 5-4, 4-1 kepada pasangan Belinda Bencic dari Switzerland dan Flavio Cobolli dari Itali di Stadium Arthur Ashe. Bencic dan Cobolli seterusnya akan menentang Elena Svitolina dan Gail Monfils di separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

gangguan cetakan MyCard susulan peralihan generasi baharu. Jaga kesihatan, ambil langkah berjaga-jaga ketika jerebu. Sekian berita yang disuting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning. Tachahau. Wanakam. Tuan yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM edisi Rabu 26 Ogos 2026 bersamaan 13 Rabiul Awal 1448 Hijri. Seperti biasa, geng, pagi Mutiara bertemankan dia, Chombi.
1: Dan dia masih lagi bamba.
0: Alhamdulillah. Bersua kita kembali hari ini, hari Rabu, Chombi.
1: Alhamdulillah.
0: Rasa macam hari Isnin hari ini.
1: Hari ini Rabu, bang.
0: Itulah. Rasa macam hari Isnin. Yang tu lain.
1: Asal.
0: Yang tu merasai.
1: Okay, baik, faham.
0: Kan. Jadi, sebab ada yang mungkin cuti, mungkin kebanyakan cuti lah kemarin,
1: betul,
0: kan.
1: Betul, betul.
0: Dan ada yang mungkin cuti juga hari Isnin hari tu.
1: Ada yang cuti hari Isnin.
0: Ada juga yang mungkin ada cuti daripada hari Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Hari ni baru masuk kerja balik.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Kan. Alhamdulillah. Jadi apa pun untuk anda hari ni, jangan lupa untuk kita banyakkan bersawat sebab kita masih lagi.
1: Ya.
0: Kita apa dalam Rabiul Awal ni, kan. Masih lagi kita menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, dan dalam masa yang sama juga banyakkan kita berdoa semoga segala urusan kita dipermudahkan.
1: Ya, betul itu. Jadi Bambam, kaifa haluka?
0: Alhamdulillah, ana khair. Apa tu, Jambi?
1: Mata.
0: Okay. Jangan kopi dia level tinggi sangat, Jambi. Okay, teruskan, Jambi.
1: Tak, pasal A banyak.
0: Fadal.
1: Mata
0: Tarji'u
1: ila ba'id. Ya, Chef Fadil. Penat lagu ni.
0: Kenapa kau teruk pula?
1: Betul lah.
0: Okay. Mata tarji'u ila al-bait. Ya, Syekh Fadil.
1: Bait
0: tu rumah.
1: Bukan bait. Okey.
0: Tak silap bambam lah.
1: Okey, bait.
0: Arji'u ilal bait fil masak.
1: Okey, maksudnya bambam nak balik masak?
0: Bukan.
1: Habis tu?
0: Masak tu petang.
1: Masak tu petang. Okey.
0: Jambi tanya saya. Bila kamu akan pulang ke rumah, Fadil?
1: Betul.
0: Kita balik tu petang.
1: Baik, kalau masak tu petang lah.
0: Fil masak.
1: Masak, okey.
0: Okey, kan, Jumi?
1: Kita ham tak apa betul ni. Kita ham, cari Izham tak jumpa ni. Oh, kalau boleh gelak kat orang. Buah pagi lah.
0: Kita ham pening cari Izham.
1: Oh, buah pagi lah, kan.
0: Okey lah tu.
1: Okay, tak apa, tak ada masalah, kita mencuba.
0: Okey lah tu.
1: Jangan malu untuk mencuba. Apabila kita tersalah, kita tersilap, ada rakan-rakan juga sahabat-sahabat yang akan memperbetulkan.
0: Betul.
1: Jadi lama-lama kita ingat benda, jangan anggap sebagai benda ni satu orang kata apa, humor tau. Anggap benda ni kita nak belajar sebab kita tak apa-apa ni.
0: Betul. Kita kena berbangga sebab kita belajar. Ya,
1: betul.
0: Orang kata apa, satu yang baru dalam hidup kita, kan. Jangan pernah jangan kita salah menilai orang, jangan kita mempelekehkan orang, betul, dan memperendahkan orang.
1: Betul, bang.
0: Disebabkan kesilapan yang dia buat. Percayalah, kita yang rajin buat betul hari pun, bila kita silap, kita akan lebih teruk daripada orang yang belajar dari kesilapan.
1: Sebab orang tahu dia tu silap sebab dia masih lagi nak belajar. Dia ni sesuai betul. Tiba-tiba silap, dia akan jadi bahan tertawaan dan juga bahan tomahan. Silap.
0: Ya, betul.
1: Alhamdulillah. Ya.
0: Cumi, okey, Cumi?
1: Okey.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, Cumi, kita nak kongsikan Ramalan Cuaca.
1: Ramalan Cuaca.
0: Negeri Pulau Pinang, betul, untuk edisi hari ini.
1: Hari ini,
0: okay. Dan di sebelah pagi, diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Petang pun sama juga, ribut petir di beberapa tempat. Manakala malam diramalkan jerbu hari ini.
1: Dan dijangkakan suhu minimum adalah 25 darjah Celsius dan juga maksimum adalah 31 darjah Celsius.
0: Betul. Dan kalau kita tengok pagi ni di sekitar Jalan Burmah, tak hujan.
1: Tak hujan.
0: Okay. Dan memang kita rasa keadaan jerbu yang masih ada lagi.
1: Betul.
0: Dan kita nak kongsikan yang mana bacaan IPU di sekitar Pulau Pinang untuk hari ini.
1: Betul.
0: Dan kalau kita tengok bacaan IPU yang paling tinggi melibatkan di daerah Seberang Perai Selatan.
1: Seberang Perai Selatan, betul, bang.
0: Dengan bacaan 88. Okay. Dan kalau kita tengok di Seberang Perai Utara, dengan bacaan 80.
1: Okay. Dan kalau di Timur Laut 86. Kalau di Barat Daya 77. Kalau kita ambil hari Isnin baru ni, Orang kata apa, dia punya indeks HP dia memang tak sihat lah.
0: Betul.
1: 100 lebih lah.
0: Ya, dan disebabkan jerbu dia juga, sekolah di Pulau Pinang perlu menghentikan semua aktiviti luar bilik darjah dan membabitkan murid di kawasan yang merekodkan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat, iaitu melebihi bacaan 100 susulan kerajaan jerbu di Pulau Pinang. Dan menurut Jabatan Pendidikan Pulau Pinang, JPNPP, langkah penutupan sekolah juga perlu diambil sekiranya bacaan kualiti udara melebihi 200, iaitu pada tahap sangat tidak sihat. Jadi kena pergi sekolah dulu lah. Kan masih pergi sekolah, dan kalau boleh tu pakai pelitup muka ataupun mask,
1: mask.
0: Okay, dan kita berbaki 3 hari lagi sebelum adik-adik kita bercuti. Seminggu, minggu depan kan. Jadi kalau kita contoh lah, kalau kita minggu depan cuti, jangan pergi mana-mana.
1: Kalau boleh elakkan, kalau tak boleh elak, kurangkan aktiviti luar rumah lah. Dan banyak minum air putih.
0: Air suam
1: minum susu lah. Air masak lah, air suam. Macam tu lah.
0: Betul, insyaAllah.
1: Baik,
0: insya Baik, Jemi. Macam biasa kita nak pusing-pusing di sekitar Pulau Pinang.
1: Ya.
0: Sebab apa, minggu lepas, bukan minggu lepas, hari Selasa, hari tu Selasa, Isnin. Jombi kata payah kali tak jam hari tu.
1: Payah kali tak jam sebab apa, banyak yang bertanya dekat Jombi, ya, Bambam ke mana Isnin baru ni? Tapi Jombi tanpa rasa segan silu dan tanpa rasa malu terus menyatakan bahawasanya Bambam menyertai rombongan.
0: Betul.
1: Ya, rombongan merisikkan meminang. Jombi tak tahulah, Jombi beritahu kat dia, kata Bambam pergi dengan apa, wakil lah. Bambam ada 5-6 orang lagi, orang tua-tua yang bawa rombongan pergi merisik meminang.
0: Betul Jombi.
1: Alhamdulillah. Semoga Bambam panjang umur, murah rezeki bagi Ambil Jannah.
0: Bukan untuk Bambam.
1: Tak salah, saya doakan kan. Dengar ayat tak sihat ni, agak bahagia sampai Jannah.
0: Terima kasih Jimmy.
1: Macam ya, agak bawa ni masih kan?
0: Bukan, setiap rombongan.
1: Rombongan.
0: Merisik kabar Jimmy.
1: Okey,
0: baik Jimmy, kita nak kongsikan pagi ni. Okey, kita nak kongsikan info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Kalau kita nak perincikan sedikit di atas lebuh raya.
1: Okey.
0: Hari ni
1: delay macam.
0: Okey, trafik sesak Jimmy dari Permatang Pau nak menghala ke Prime menjangkakan kelewatan 38 minit.
1: Ya,
0: itu dari Prime. Dari Matang Pau menghala ke Prime semata-mata. Kalau ikutkan, kalau tak jam ni, mungkin lebih kurang dalam 7 minit saja.
1: Ya, 7 minit ke 10 minit.
0: Menyebabkan 74 km. Dan trafik sesak disusur masuk Jambatan Pulau Pinang dari Prime menghala ke Pulau. Hinggalah pertengahan Jambatan Pulau Pinang.
1: Betul.
0: Dan kalau di atas Jambatan Pulau Pinang, dari Pulau menghala ke Prime lancang, dan juga dari Prime menghala ke Bertam juga lancang elok pagi ni. Dan seterusnya, kita nak kongsikan dari Taman Indrawasih, trafik juga sesak. Chalim Park menghala ke Indrawasih, trafik sesak pagi ni. Dan juga orang kata apa, menghala ke Prime memang padat. Dan kalau dapat kita kongsikan kelewatan yang dijangkakan dari Chin Ferry nak menghala ke Prime pagi ni, menjangkakan kelewatan 30 minit. Dan seterusnya, dari Bandar Perdah menghala ke Bulatan Bukit Tengah, trafik juga perlahan di sekitar Jalan Baru. Nak menghala ke Prime, trafik juga perlahan. Dan seterusnya, kita nak kongsikan di sekitar Bukit Minyak, Taman Kota Permai, sesak menghala ke Bukit Minyak. Dan juga dari Bukit Minyak, sesak menghala ke kawasan perindasan Bukit Minyak. Dan seterusnya, Simpang 4 menghala ke Valdor. Memang tak boleh buat relax ni. Tak boleh buat bincang ni. Dan juga dari perkampungan Valdor menghala ke Sungai Bakap, trafik juga sesak. Dan seterusnya menghala ke Jawi. Di susu masuk Plaza Tua Jawi, trafik juga perlahan. Sesak pagi ni. Dan juga dari Jawi nak menghala ke Sungai Bakap pagi ni. Kalau dapat kita kongsikan, trafik juga perlahan, menjangkakan kelewatan 20 minit dari Jawi nak menghala ke Sungai Bakap. Menghala ke Tambun pagi ni. Dan seterusnya kita nak kongsikan ini dari Bagan Belat, nak menghala ke Pengkalan Udara Batua, trafik juga sesak pagi ni. Dan dapat kita kongsikan juga dari Mengkuang menghala ke Pekan Penanti, trafik juga sesak. Dan seterusnya, dari Penanti menghala ke Tanah Liat, dan seterusnya menghala ke Pekan Bukit Mentajam, trafik juga sesak pagi ni. Di Jalan Kulim, trafik juga sesak. Dan seterusnya di Tasik Glugong, dapat kita kongsikan trafik juga kurang boleh buat bincang pagi ni. Dan seterusnya dapat kita kongsikan jalan utama di sekitar Tasik Gerugok pagi ni. Okay, trafik juga sesak di kebanyakan tempat. Taman Sepadu menghala ke Simpang 3, Taman Bakwali menghala ke Komplek Tasik Gerugok, dan juga di Jalan Gerugok menghala ke Pokok Senar. Trafik juga sesak pagi ni. Di Pekan Pusat Bandar Betang Perdana, trafik juga perlahan di kebanyakan tempat. Dan seterusnya di Paya Keladi,
1: itu dia, Paya Keladi,
0: hari ini trafik juga perlahan. Okay, dari PKD Hujung menghala ke Paya Keladi Masjid. Okay, itu sebab sikit Combi di Sebarang. Okay, kalau kita di pulau, macam mana Combi? Rasa macam pening sikit tu.
1: Di pulau macam tu lah, bang. Okay, jadi saat susur turunnya Batang Pulau Pinang menggunakan laboratorium Telim Chongyu untuk menuju Pengkalan Whale, alhamdulillah sedikit perlahan. Begitu juga daripada Pengkalan Whale menggunakan laboratorium Telim Chongyu untuk menaiki Batang Pulau Pinang juga sedikit perlahan. Dan saat memasuki Pengkalan Whale sehingga ke Esplanade pagi ni, trafik sesak ya. Begitu juga di kedua-dua arah di jalan utama, itu di jalan Masjid Negeri menuju ke jalan Scotland, pagi ni juga sesak di kedua-dua arah. Jalan utama sedikit perlahan untuk masuk ke jalan Gottlieb. Jalan Gottlieb di kedua-dua arah menghala ke bahagian Jermal dan juga ke Pesiran Geni, pagi ni juga turut sesak. Begitu juga di jalan Moneski menuju ke jalan Burma, pagi ni juga turut sesak. Berjalan Kelawai untuk terus ke Tanjung Tokong dan juga ke Pesiran Geni juga turut sesak. Daripada Tanjung Tokong untuk masuk ke Pesiran Geni sedikit perlahan. Dan di sekitar Tanjung Bunga ada juga Batu Feringgi sedikit perlahan. Dan juga sesak pada ketika dan saat ini daripada jalan Tanjung Tokong untuk masuk ke jalan Fetus ataupun Fetus Park lah. Dan juga saya nak kongsikan di Jalan Burma untuk masuk ke Kentuman Road, pagi ni juga sedikit perlahan. Begitu juga di jalan utama, iaitu di Jalan Perak untuk masuk ke Jalan Datuk Keramat, sesak pagi ni. Jalan Datuk Keramat menuju ke Jalan Air Hitam, untuk ke Falim, ke Padang Tembak dan juga ke Paya Tobong, pagi ni juga turut sesak. Di Jalan Tientik pagi ni sedikit perlahan, manakala di Tientik Highway pagi ni juga turut sesak, untuk masuk ke Lorong Batu Lancang. Daripada Lorong Batu Lancang kedua-dua arah juga sesak. Terus ke Jalan Hamilton, daripada Jalan Hamilton untuk masuk ke Jalan Free School sedikit perlahan. Dan daripada Jalan Free School untuk masuk ke Jalan Perak pagi ni sesak. Di sepanjang Jalan Perak juga turut sesak. Dan juga Jalan Tan Sri Teh Yulim pagi ni juga turut sesak untuk ke Jalan Ahmad Noor. Jalan Ahmad Noor di sepanjang ni sedikit perlahan. Dan Jalan Bukit Dumba pagi ni sedikit perlahan. Di Jalan Yat Choi sesak pagi ni. Dan juga di Jalan Bukit Gambir di kedua-dua arah juga sesak pagi ni. Di Gelugok, di Jalan Ustaz Azlan Shah berhampiran dengan Sekolah Kebangsaan Sungai Gelugok, di kedua-dua arah juga turut sesak. Terus membawa ke Jalan Jabatan Pengangkutan Jalan Batu Ban, masih lagi kita ketikiran sebagai Jalan Ustaz Azlan Shah, tapi ini di Batu Ban juga turut sesak. Jalan Sungai Dua pagi ni juga turut sesak. Lebuh Raya Tunduk Telim Chong Yu menuju ke Batu Maung dan juga Bayar Lepas sedikit perlahan dan mula sesak saat masuk ke Sungai Libung Highway sehingga ke Bulatan Bayang Baru. Daripada Bulatan Bayang Baru menggunakan Jalan Tunduk Terawang untuk terus ke Kelau, ke Sungai Angar juga Bayar Lepas juga turut sesak. Jalan Masuri pagi ni, Jalan Tengah juga turut sesak. Kampung Jawa pagi ni di kedua-dua arah juga turut sesak, terus membawa ke Sungai Tiram. Dan di Bayar Lepas, di Simpang 4 Bayar Lepas untuk masuk Kampung Seronok juga sesak. Begitu juga daripada Pematang Namaluk menuju ke Batu Maung juga turut sesak. Daripada Teluk Kumbang terus ke Sungai Batu dan terus ke Bayar Lepas juga turut sesak pagi ni. Baik, kita nak kongsikan juga di Balik Pulau, menggunakan jalan Balik Pulau saat susur turun Bukit Lama Balik Pulau untuk masuk ke Jalan Sungai Nipah pagi ni sedikit perlahan. Daripada Jalan Sungai Nipah nak masuk ke Jalan Balik Pulau pagi ni sedikit sesak. Begitu juga masih lagi di Jalan Balik Pulau berhampiran dengan Hospital Balik Pulau untuk masuk ke Jalan Sungai Pinang pagi ni juga turut sesak. Di Jalan Pondok Open untuk masuk ke Jalan Tan Sadun juga turut sesak, dan di Jalan Tan Sadun sedikit perlahan. Ini yang kita boleh kongsikan pagi ni.
0: Itu info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Jadi untuk anda yang memandu, berhati-hati memandu. Mulakan dengan setiap tindakan kita, perbuatan kita, mulakan dengan bismillah. Semoga segala-galanya dilindung oleh Allah SWT. Dan juga penting, semoga apa yang kita buat dipermudahkan urusan-urusan kita bersama. Baik, Combi, satu topik yang menarik untuk kita kupaskan bersama hari ini. Dan saya rasa rata-rata mak ayah pun duk fikir, mungkin fikir benda yang sama. Ada yang mungkin orang kata apa, masih mengekalkan tradisi. Kalau abang dapat benda yang sama, adik pun mesti dapat benda yang sama.
1: Jadi macam walaupun tak kemak, dia kena beli barang sama.
0: Contoh lebih kurang macam tu lah. Dan ada yang mungkin kata peruntukan naik tahun ni, naiklah. Sebab apa, dalam keluarga pun ada menteri kewangan juga.
1: Betul.
0: Jadi kita akan kupaskan sebentar saja lagi. Nak tahu topik apa, sekejap kita nak kongsikan bersama dengan anda. Tosan GPM dia, Combi,
1: dan dia Bam Bam. Acuh.

0: Morning, morning, Bondia.
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampam, menokak ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia bambam dan dia cumi.
2: Saya sejumpa 10 minit pagi waktu ini GPM Game pagi mutera masih lagi bertemankan dia Chombi.
3: Dan dia masih lagi bambam. Dan benda ni senang saya.
2: Apa yang senang Chombi?
3: Senang dia untuk anda berkongsikan dengan kami topik kita nak bagi 2107389 ataupun layankan berangan WhatsApp kita di 0105080957.
2: Masuk tu ya. Okay. Baik, sebelum kita nak kongsikan topik kita Chombi.
3: Bukan nak beritahu
2: tadi. Sebelum tu. Tak kongsi lagi. Kita nak kongsikan dulu ini berkaitan dengan satu cerita yang tular.
3: Okay.
2: Yang benar seorang ibu berkongsikan kisah anak sulung dia.
3: Baik.
2: Yang berusia 10 tahun merajuk dan tak mau pergi sekolah tau.
3: Ya Allah.
2: Sebab apa tahu jumlah wang belanja yang diberikan ataupun duit poket pergi sekolah lah. Bapanya dianggap terlalu sedikit.
3: Dan menurut wanita itu, anaknya sering pulang dari sekolah dengan rasa kecewa kerana diberikan RM seringgit untuk belanja. Semalam anak buat hal. Dia tak mau ke sekolah. Dekat 30 minit saya dan suami pujuk dan tanya apa punca nak.
2: Dia kata apa tahu?
3: Dia kata apa?
2: Dia kata malu. Malu dengan kawan-kawan.
3: Ya.
2: Sebab dia bawa duit belanja seringgit lah. Yang lain bawa RM3.
3: Okay.
2: Dia boleh beli sausage, nugget setiap hari. Kata dia mesti perkongsian di trip ni lah. Dan tambah wanita tu, sebelum ni suami dia bagi dia duit belanja RM3.
3: Okay.
2: Tapi sejak orang kata apa, anak dia tu pernah alami masalah cirit birit dekat sekolah. Jadi dia sediakan bekal lah untuk dibawa.
3: Betul.
2: Tapi rupanya anak-anak ni tetap juga nak membeli walaupun dah ada bekal. Dan budak-budak ni pun memang pantang nampak kawan berbelanja. Dia pun nak juga.
3: Betul.
2: Tak apalah, nak lepas ni boleh. Orang kata apa, sengah-sengah orang cakap kan, kalau kata bagi duit belanja, tak payah bawa bekal. Tapi kena bawa bekal, duit belanja kena kurangkan. Tapi sekarang budak zaman dah tak mau Jimmy.
3: Tak mau no.
2: Bekal-bekal, duit belanja, duit belanja. Macam tu.
3: Cerita pasal isu bekal ni bang. Bang duduk asrama kah?
2: Saya duduk asrama.
3: Berapa tahun duduk asrama?
2: Saya duduk dari tingkatan 1 sampai habis sekolah.
3: Waktu darjah 1, darjah 6?
2: Darjah 6, sekolah biasa lah.
3: Sekolah biasa lah.
2: Ya. Yeah.
3: Bang pernah bawa bekal habis sekolah?
2: Saya bukan tak bawa bekal. Saya akan menghargai setiap kali mak saya bagi bekal. Tapi macamkan mak saya kerja shift.
3: Okay.
2: Kerja tak menentu. Kadang-kadang kerja pagi, kadang kerja petang, kadang kerja malam. Tapi waktu cuti, kebiasaannya mak saya akan sediakan lah. Kalau kata hari
3: sama lah mak kita kan.
2: Tapi sebabkan mak saya kerja shift kan. Jadi tak upaya nak sediakan hari-hari lah. Tapi untuk sarapan pagi, biasanya bapa abah saya akan sediakan.
3: Macam Jomi pun kalau ni Jomi bawa bekal pergi sekolah.
2: Bawa bekal?
3: Saya cukup suka bawa bekal pergi sekolah bang. Tak tahulah, kadang-kadang kawan-kawan pernah tanya Jomi, han tak malu lah bawa bekal pergi sekolah?
2: Pasal apa nak malu?
3: Tak tahu, saya kata aku tak malu lah. Saya selalu bawa satu bekal besar. Sebab sebenarnya bila orang tanya tak malu, teh air panas saya bawa pergi habis tu. Saya minum setengah lah. Setengah hari, setengah hari kena patuk bang. Kena patuk.
2: Betul, kan? Setuju.
3: Menu breakfast pula yang saya selalu bawa, nasi goreng cabai kering.
2: Nasi goreng cabai kering.
3: Oh, cerita wajar mulut ni.
2: Sekarang sempat mak goreng lah sebelum pergi kerja. Tapi normal ke, wajar normal.
3: Kita panggil edak asyik juga lah. Nasi goreng bodoh.
2: Okay.
3: Dia panggil nasi goreng bodoh. Mata nasi, nasi ada telur, ada cabai kering. Lepas tu ada lah ikan bilis hebat sikit kan. Lepas tu pula Chombi tak suka bulan bekas.
2: Habis tu?
3: Sebab bekas tu Chombi dibuang. Saya tak suka buat balik bekas, saya suka buat balik ayak lah.
2: Habis balut plastik lah.
3: Plastik yang bungkus ayak tau tak? Bubur dalam plastik bungkus ayak tu ikat dengan getah. Tapi tak bawa jam-jam.
2: Habis tu?
3: Bila nak makan, kan bawah dia tu kan bucu tu kan.
2: Macam orang makan laksa tu lah.
3: Popok bucu tu dia nak tarik.
2: Dia nasi goreng pun buat macam tu lah.
3: Nasi goreng pun macam tu lah. Jangan macam-macam dengan
2: jenis saya. Jenis ni kalau bagi bekas ni, kerana tak bawa balik terus ni?
3: Bukan. Saya kalau bucu ayak, saya bawa balik lagi. Saya ingat kalau bekas makan ni, saya jarang-jarang dan kurang lah.
2: Okay.
3: Sebab dulu waktu dia sekolah rendah tu, saya kena marah cikgu buat bekas.
2: Sebab apa?
3: Alah, saya gantung kat tengkuk, bang.
2: No, gantung kat tengkuk.
3: Chombi lu gantung kat tengkuk lu. Bekal ayam kan, bekal makan. Gantung takut hilang.
2: Takut hilang. Okey, Chombi kalau waktu bawa bekal, hari-hari bawa bekal?
3: Tengok jugalah.
2: Tengok jugalah kan. Tengok jugalah. Jadi kalau waktu bawa bekal tu, duit belanja sekolah dapat?
3: Dapat.
2: Dapat juga?
3: Dapat.
2: Ada kurang sikit kan macam mana?
3: Tak, sama.
2: Sama jugalah.
3: Nak macam kata nak beli. Nak membeli. Kalau dulu, bang, zaman dululah, zaman Chombi dulu kan. Kerap beli apa tau, rubber.
2: Oh, rubber. Abang ambil rubber.
3: Oh, nak ambil rubber.
2: Bukan nak guna masa sangat pun.
3: Tak. Nak beli rubber. Lagi beli apa lagi? Beli pensel.
2: Saya tu suka tikam belakang sekolah.
3: Lagi satu, ha?
2: Suka tikam belakang sekolah.
3: Tikam.
2: Oh, dekat sekolah lah banyak yang simpul-simpul kan.
3: Betul ya? Lepas tu yang paling dulu saya ni suka waktu sekolah renoh tu. Duit habis dengan apa? Suka impung germit.
2: Germit.
3: Germit. Kau panggil germit apa?
2: Mengasah pensel.
3: Mengasah pensel. Germit yang bulat yang ada tomino.
2: Ya. Yeah.
3: Oh.
2: Hatu-hatu disimpannya.
3: Hatu simpan.
2: Memang waktu tiba habis dia bawa.
3: Kalau rubber pula, beli rubber bendera apa, negeri-negeri. Oh,
2: rubber dulu ada macam-macam fashion. Ada muka kartun. Yo, ada bendera.
3: Ya, ni, kalau cumi beli bendera yang negeri-negeri yang flag state lah. Kan? Ataupun bendera negeri kan. Lepas tu buat main.
2: Buat main. Ha, betul. Tapi memang rasa dia perbuat. Tujuan tu memang untuk simpan rubber tu. Yalah, buat bentuk bendera. Sayang aku nak guna.
3: Itulah
2: sebab pasal tu kita simpan ni. Memang rasanya kilang yang buat rubber tu memang untuk simpan lah sebenarnya.
3: Tak
2: bukan untuk
3: lah
2: guna pun.
3: Tak tahu nak kata lah. Itu zaman jomi lah.
2: Zaman Bama pun masih merasa benda tu lah. Masih merasa sebab dulu ikut trend.
3: Betul.
2: Kan? Timing tudung tin semua pekat main. Timing rubber semua main rubber. Ikut pada orang kata apa trend waktu tu lah.
3: Bama sekolah lu, sekolah renang lu bawa apa dik?
2: Saya dulu sekolah renang, saya bawa sarik setengah.
3: Oh, kaya no.
2: Dia bukan apa sebab
3: kaya no.
2: Dia
3: kaya
2: bukan
3: no.
2: Bukan dengar ni. Dengar lah orang cakap.
3: Kaya no.
2: Bukan kategori kaya tau. Sebab apa? Dulu kalau kata contoh macam abah babam, dia kerja pagi petang balik.
3: Betul.
2: Lepas tu mama pula, dia kerja shift. Kadang kalau kerja pagi, kadang petang balik, kadang kalau kerja petang malam pun balik. Jadi duit yang abah bagi tu gunakan untuk makan di kantin dan juga waktu balik sekolah. Abah nak makan ringan-ringan.
3: RM1.50 lah.
2: RM1.50 waktu tu.
3: Macam cumi waktu sekolah renal tu RM1 lah.
2: RM1. Okey lah.
3: Banyak lah.
2: Sebab kan zaman cumi RM1. Zaman awal RM1.50. Kita beza kat 20 ton kot.
3: Beza kat 20 ton lah. Oh ya ke? Beza kat 20 ton lah.
2: Alah.
3: Oh, RM1.50 tak? Nak tanya abah mak bawa RM1.50 dulu kan cukup ke makan?
2: Memang tak cukup.
3: Ikhlas
2: kan? Memang tak cukup.
3: Cukup kan makan?
2: Pau lagi. Nak pau abah tak boleh. Yang RM1.50 tu betulkan daripada abah. Yang mak lain nak. Jadi yang mak tu kita minta lebih ikut tepi.
3: Sebab cumi
2: abang asyik dah. Mama hari ni balik lewat kan. Balik lewat mama kena bagi duit lebih sikit.
3: Sebab saya ingat time cumi dulu nasi kat sekolah kan. Saya nasi botolong lah. Nasi botolong.
2: Nasi botolong.
3: Tak pun

0: pakai sok tu dopang.
1: Oh, nampak lah. Dulu itu lah. Itu betul waktu zaman kita, kalau bambang dulu ayam ada lagi 3 kupang. Nasi seringgit ada 7 kupang pun ada. Tapi lah ni bambang dah lama tak masuk kantin sekolah.
0: Asal macam teringin pula. Ada tak sekolah-sekolah yang nak offer comel mama boleh masuk breakfast nak rasa sosial kan? Sekolah.
1: Nak rasa sosial sekolah macam mana?
0: Rasa balik orang tua
1: dengan bagi. Dengan 2 ringgit tu apa yang boleh beli?
0: Kan tak ada ke sekolah-sekolah nak invite GPM ni 2 orang ni pakai baju sekolah, masuk dalam sekolah duduk dengan adik-adik
1: kita. Oh, naya macam ni. Kalau pakai sekolah bang cari saya mana?
0: Eh, bapa pakai jubah.
1: Kan tapi jangan
0: pakai sekolah kan mau. Sekolah menengah kan boleh duduk sat sejam 2 bagi menikmati makanan makcik kantin tu kan.
1: Tak apa nanti kita minta kat bos kita.
0: Indah
1: kita tapi sekolah dia kan.
0: Tiba-tiba dia jadi teringin yeah. macam ni.
1: Tapi pagi ni Jambi kita nak kongsikan kita apa satu soalan kita nak tanya satu soalan yang mungkin nampak macam mudah.
0: Betul.
1: Tapi bila fikir-fikir balik kan boleh buat mak ayah kita garu kepala tau.
0: Allah.
1: Sebab apa? Berapa duit belanja sekolah anak-anak sekarang?
0: Tu dia.
1: Kita nak tahu sebab ada bapa semalam waktu tengah bincang pasal topik ni lah. Apa tu seorang mak ayah ni dia kata apa tahu anak dia sekolah menengah. Perbelanjaan anak dia ke sekolah RM10 sehari tau.
0: RM10.
1: RM10. Bapa tanya dah pasal apa RM10? Yalah macam biasa lah bam. Kita kerja bam. RM5 dia makan waktu rehat. RM5 lagi dia makan waktu balik sekolah. Sebab balik sekolah pun di kantin sekolah anak dia ada je makanan. Jadi yang mana yang balik rumah yang nak duduk sorang-sorang yang mak ayah tak ada, dia akan beli makan kat situ, dia siap lah. So RM10 tu kira okey lah. Tapi dia nak menabung ke, nak simpan ke, dia punya pasal.
0: Hantu dia punya pasal.
1: Jangan nak beritahu kata tak makan, nak simpan duit beli benda lain tapi lapang. Yang tu dia punya pasal.
0: Itu ada setengah anak-anak tu dia kata apa, mak bagi orang, mak bagi sehari RM5 betul. Tak makan di sekolah, siapa tak makan, mak bagi RM5 nak simpan. Nak simpan beli apa? Beli sekian-sekian, beli benda yang tak berkepentingan pun.
1: Betul. Sebab sana kita tengok dekat luar kawasan sekolah pun dah macam-macam makanan.
0: Betul.
1: Dan kalau dulu mungkin waktu kita nugget soncor sosis kan. Dulu kalau waktu kita lah. Tapi sekarang ni kalau tengok dekat luar sekolah pun spaghetti.
0: Spaghetti.
1: Jangan main-main.
0: Lagi apa chayos apa? Chayos.
1: Chayos. Nantang apa?
0: Dia macam panjang-panjang tu. Banyak-banyak celup dengan coklat tu.
1: Oh, hak tu nanchos bukan?
0: Bukan.
1: Dia ke?
0: Apa?
1: Lebih kurang hak tu lah.
0: Chayos apa tu lah.
1: Lebih kurang macam-macam makanan kan. Jadi pagi ni Jomi kita buka ruang dan juga peluang untuk anda nak kongsikan dengan kami. Berapa duit belanja sekolah anak-anak sekarang? Kalau anda yang mungkin ada anak ramai kan. Contoh kat sekolah rendah berapa duit?
0: Betul.
1: Dekat sekolah menengah anak berapa duit bagi kan?
0: Dan kita nak kongsikan juga kalau berapa duit belanja sekolah anak-anak anda sekarang dan berapa dulu duit belanja sekolah anda dahulu.
1: Kita tahu juga kan. Jadi call kami 0421007389
0: ataupun layankan ruangan WhatsApp kami jalan 0105080957.
1: Biasa GPM dia Combi
0: dan dia Bambam
1: Acik.

0: demi Tuhan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nori Syam bin Abbas, pengarah Jabatan Penyiaran RTM Negeri Pulau Pinang. Kemerdekaan adalah amanah untuk terus menjaga perpaduan dan keharmonian negara. Marilah kita bersama-sama menyemarak semangat perpaduan dan menyertai Malaysia tercinta. Berbeza budaya tetapi tetap satu hati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan. Jom kita kekalkan perpaduan ini sampai bila-bila.
2: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: Tengok jam, Sam, pergi rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan? Ha. Nak tahu? Ha. Dia Bam-Bam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami,
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
1: Ezra setiap pagi, 6 pagi sama pukul 10 pagi, GPM bertemankan dia, Chombi.
0: Dan dia masih lagi Bam-Bam. Dan masih Ezra dengan topik kita pagi ni, Bam.
1: Nak sembang lagi berkaitan dengan duit belanja duit sekolah belanja, ni.
0: Sekolah.
1: Ada yang panggil duit poket. Ada yang panggil duit sekolah.
0: Duit saku.
1: Duit saku.
0: Lagi duit apa lagi?
1: Duit apa lagi yang sesuai?
0: Duit makan.
1: Duit makan. Dan ada setengah orang yang dapat duit sekolah tu kan, dia akan manfaatkan betul-betul, Chombi.
0: Betul.
1: Dia akan berhabis betul-betul punya macam Bam-Bam dulu.
0: Dia tidak akan sisakan.
1: Abang kalau kata contohlah kan, tiba-tiba kalau mama tanya kan, simpan sikit duit sekolah tu. Mana boleh abang bagi duit makan suruh makan. Bukan suruh simpan. Itu abang akan manfaatkan sebaik mungkin. Sebab tu makcik kantin sekolah dulu, masa sekolah rendah dululah. Sebab sekolah menengah abang duduk asrama, so dia taklah rasa sangat kan. Masa sekolah rendah tu kan, huish, Bam-Bam kadang-kadang tu kan pergi jenguk kot belakang
0: tu.
1: Makcik, loh, cikgu tak habis tu ada arak.
0: Kantui no.
1: Sebab tu Bam-Bam sihat dengan goh ya.
0: Buah pagi ya. Saya kalau habis sekolah lu, saya ingat apa nama ni, sekolah rendah kan. Dapat duit sekolah lah. Duit belanja kan, duit paket. Lepas tu duit sekolah, duit sekolah. Kalau my mum tak masak, saya tahu dah. Senti pelukuh opak saya.
1: Opak kena pula. Oh tak sama. Dah. Mak bagi lain, pak bagi lain.
0: Ya, keluar pergi sekolah tu kalau tak bawa bekal tu, kira kau mana pun nak singgah beli nasi putih. Tapi masalah dia melekat sampai garang ni. Sambal tomat sosis.
1: Sambal tomat sosis.
0: Hatu je abang. Makan saya.
1: Kira okey lah tu. Duit belanja, duit belanja. Bekal. Kira masuk kereta Jombi. Hari-hari dapat duit belanja dengan duit bekal lah. Untung dia hatu lah kan. Baik, kita nak buka peluang untuk mereka nak kongsikan berapa belanja duit sekolah yang anda bagi dekat anak-anak anda. Dan kita nak tahu cukup ke? Kalau kita contoh bagi anda yang anak, mungkin seorang dua kan Jombi, mungkin tinggi sikit perbelanjaan. Tapi kalau kita 7-8 orang anak, takkan nak bagi sama.
0: Jenuh juga tu.
1: Letih kan, kan? Letih. Baik, 04-2107-389. Halo, siapa talian?
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
2: Cik Anwar, Sungai Pinang, balik pulau.
1: Cik Anwar,
0: Sungai Pinang.
1: Baik, Cik Anwar.
2: Oh.
1: Apa khabar, sihat kah?